0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Berikut akan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro3 RRI.
7: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
8: Sebelumnya dalam pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
9: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
8: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
11: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
12: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
11: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
12: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ariska dari BMKG Tampa Padang Mamuju yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Halo rekan Ariska.
2: Selamat pagi Mbak Indah.
1: Ya, selamat pagi. Silakan dengan laporan perakiraan cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju di mana pun Anda berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Tampa Padang Mamuju akan memberitakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Di mana perakiraan cuaca yang akan kami sampaikan ini berlaku pada pagi hari hingga dini hari nanti. Baik, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian siang dan sore hari juga diperkirakan umumnya cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Bonehau dan Kalumpang, serta di Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Dapurang, Duripoku, Baras, dan Bulutaba. Pada malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%, dan arah angin bertiup rata-rata dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai karena terdapat potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Pariwimanda dan juga Kabupaten Majene. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam beraktivitas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan ke studio rekan kita. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak rekan Ariska atas perakiraan cuacanya pada pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Bak sebuah rumah horor, Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di Simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
2: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Indah di Mamuju Pagi ini. Guardiola pasang harga tinggi, Italia mulai cari alternatif pelatih. Dikutip dari laman rri.co.id, Pep Guardiola dikabarkan meminta gaji sebesar 20 miliar euro per tahun jika melatih Italia. Federasi Sepak Bola Italia hanya membayar setengahnya saja. Dan ini dikutip dari Football Italia pada Kamis 23 Juli 2026. Peluang Guardiola menangani Italia semakin kecil karena perbedaan nilai gaji. Federasi masih menunggu jawaban mantan pelatih Manchester City itu. Dan Direktur Teknik Paolo Maldini dan Leonardo terbang ke Barcelona. Keduanya langsung mengadakan pembicaraan dengan Guardiola di akhir pekan lalu. Media Italia juga sempat yakin bahwa Guardiola sulit menjadi pelatih Italia karena Guardiola hanya ingin beristirahat setelah 10 tahun menangani Manchester City. Info selengkapnya Anda bisa akses di laman kami di rri.co.id. Dan untuk informasi lainnya seperti olahraga, gaya hidup, berita nasional maupun internasional ada di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Talkshow House Lojiban. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir dialog interaktif Halo Sulbar bersama saya Indah Meidi, edisi Jumat 24 Juli 2026. Dan seperti biasa pendengar, di dialog interaktif Halo Sulbar ini kami menyajikan dialog yang aktual dan faktual juga yang ada di Sulawesi Barat ataupun di daerah sekitarnya. Dan kali ini telah hadir bersama kami narasumber Bapak Walfaidin SE, beliau selaku Ketua Harian Pengurus Taekwondo Indonesia Kabupaten Mamuju. Halo, Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oke, Bapak boleh lebih dekat lagi dengan mic-nya Bapak, silakan. Oke.
2: Terima kasih.
1: Bagaimana kabarnya nih Pak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Winda, hari ini cerah, suasananya, mudah-mudahan semangat ya.
1: Iya, memang harus selalu semangat ya, ya Pak ya, setiap hari itu ya Pak ya. Apalagi di hari Jumat ini banyak orang yang bilang bahwa Jumat berkah.
2: Berkah, ya.
1: Amin. Nah, di kesempatan pagi hari ini kalau kita sudah kedatangan dari pengurus kabupaten ya, taekwondo ini mungkin pasti akan berkaitan dengan taekwondo juga ya. Dan kali ini tema kita adalah festival taekwondo sebagai langkah awal mencetak atlet masa depan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ini kalau bicara taekwondo ini kan kalau kita ngomongin taekwondo bukan hanya sebagai ajang olahraga ya Pak ya, tapi juga sebagai ajang pembentukan karakter. Betul. Disiplin. Betul. Ya, jadi memang olahraganya dapat ya,
2: mentalnya
1: juga dapat, betul sekali. Nah, saya pengen tahu nih Pak, Pak Walfa sendiri ini selaku ketua harian ya dari pengurus Taekwondo Indonesia, melihat olahraga Taekwondo ini pandangannya seperti apa ini Pak? Silakan.
2: Baik, jadi Taekwondo sendiri memang itu kan awalnya olahraga yang sebenarnya bukan asli dari Indonesia, tapi dari Korea. Yang lebih banyak memang mengantar atau mengajar anak-anak kita ataupun atlet kita untuk bisa bela diri, baik itu menggunakan kaki maupun tangan. Bela diri taekwondo sebenarnya kan hampir sama sebenarnya dengan bela diri yang lain. Memang untuk dipersiapkan untuk kita bisa membela diri ketika ada hal-hal yang mungkin perlu kita atau ada yang mengancam buat kita. Tetapi sekarang perkembangannya memang bela diri ini bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang ini, tapi justru sudah berkembang menjadi olahraga profesional dan menjadi sport. Untuk itu di Mamuju sendiri taekwondo ini sudah mulai masuk dan digeluti serius itu sejak tahun 2000, mungkin sekitar 2012-2013 gitu.
1: Okay.
2: Dari awalnya memang yang belum ada. Memang tantangan bagi saya dan teman-teman yang pada saat itu bisa dibilang mendirikan taekwondo di Mamuju ini memang banyak menjadi tantangan buat kita yang sebenarnya memang pada saat itu di daerah ini kan masih berkesan bahwa bela diri itu hanya untuk dipakai berkelahi, belum menjadi perkembangan untuk menjadi atlet ataupun menjadi sport. Jadi pada saat itu memang kita pada saat itu banyak sosialisasi ke masyarakat, bahkan banyak harus kita bantu ya, harus sebagai pelatih pada saat itu kita banyak berkorban untuk bagaimana ini taekwondo ini bisa eksis. Kemudian kita mulai berkembang, mulai banyak sedikit demi sedikit, dan memang sosialisasi itu membutuhkan bukti soalnya ternyata ya. Jadi pada saat itu kita dengan segala macam sumber daya yang kita miliki pada saat itu walaupun mungkin dengan uang pribadi pada saat itu kita sering pelatih patung-patungan untuk anak-anak yang kita latih pada saat-saat itu masih kecil-kecil itu kita bawa ke tempat lain, ke Makassar atau ke Palu untuk ikut turnamen, sehingga dengan adanya prestasi ini bisa menjadi bahan sosialisasi untuk bagi anak-anak lain untuk bisa ikut taekwondo. Alhamdulillah sekarang sudah cukup berkembang di taekwondo. Di Sulbar sendiri, Mamuju memang termasuk kabupaten yang paling pesat perkembangan taekwondonya. Hampir mungkin lima setengah dari atlet taekwondo itu ada di Mamuju.
1: Oke. Berarti di kabupaten lain juga ada ya Pak ya untuk taekwondo ini ya Pak?
2: Iya ada, bahkan di kabupaten lain itu duluan muncul taekwondo seperti di Polewali dan di Majene. Nah, sekarang ini sudah ada di Pasangka, di Mamuju Tengah dan di Mamasa sudah berkembang juga.
1: Sudah berkembang juga ya.
2: Kemarin Porprov juga sudah
1: hampir semua. Wah keren sekali ini berarti ya. Berarti taekwondo ini sekarang udah benar-benar olahraga ya. Bukan hanya untuk bela diri tapi memang olahraga ya,
2: benar,
1: Pak.
2: Iya benar, karena kan dia sekarang di sampai mungkin saya belum tahu ada olah bela diri yang lain. Tapi sejak kemarin itu bahkan taekwondo itu adalah cabur bela diri yang sudah lama masuk sebagai cabur olimpiade. Tidak semua bela diri itu masuk olimpiade, bahkan taekwondo yang awal-awal masuk sebagai.
1: Masuk ya. Berarti makin banyak peluang atlet-atlet muda ini makin banyak peluangnya ya, Pak ya.
2: Memang sih harus kita mulai dari sekarang. Sebenarnya masih dengan segala keterbatasan kita ini kita harus memulai mengejar beberapa ketertinggalan kita dengan daerah-daerah lain dan memberi kesempatan kepada anak-anak kita yang masih baru ini untuk bisa mengembangkan dia punya bakat. Alhamdulillah sekarang ini saya lihat anak-anak kita yang kemarin sudah sejak 2011-2013 konsisten sekarang karena sudah bisa jadi pelatih juga dan sudah mulai membuka dojang atau klub-klub.
1: Jadi berkembang juga ya, makin banyaknya klubnya Pak ya.
2: Iya, karena harus seperti itu, jadi tidak bisa juga kita terlalu berharap bahwa kita pemerintah ataupun federasi ini yang menciptakan atlet, tapi sebenarnya yang paling bagus itu atlet itu diciptakan di klub-klub. Sebenarnya paling kalau mau memudahkan memang klub itu yang harus kita perkuat.
1: Berarti memang untuk tugasnya dari federasinya ini memang memperkuat klubnya sendiri, klubnya yang ya berinovasi untuk bisa menciptakan atlet-atlet yang terbaik begitu ya, andalan klubnya. Wah ini keren sekali ini. Nah kalau kita lihat berarti kan perkembangannya cukup pesat ya Pak ya. Peminatnya juga antusiasnya banyak ya Pak ya berarti ya.
2: Iya sekarang ini beberapa sekolah ya mengajukan untuk dijadikan ekskul bahkan mata pelajaran. Ya, cuman memang kita masih keterbatasan jumlah pelatih. Kadang sekarang ini beberapa pelatih itu harus bisa mengatur waktunya untuk mengikuti permintaan dari beberapa sekolah yang ingin taekwondo itu masuk ke dalam sekolah untuk dijadikan.
1: Jadikan ekskul begitu ya Pak ya. Wah keren sekali ini. Berarti sekolah juga udah mulai membuka diri bahwa memang anak-anak ini butuh juga adanya ekskul olahraga seperti taekwondo ya Pak ya. Karena ya tadi seperti itu bukan hanya olahraga tapi juga mental juga dididik untuk bisa lebih baik ya Pak ya. Nah kalau Pak Walfa sendiri awal pertama ini menyukai taekwondo ini karena apa ini Pak?
2: Saya kalau pribadi saya sendiri itu latihan taekwondo itu memang di waktu di masih kecil di Makassar. Kebetulan kakak saya itu atlet taekwondo juga, jadi ngikut lah. Bahkan saya itu bersaudara ada 5. Empat itu atlet taekwondo semua. Sepupu saya, kemenakan saya itu memang di kami banyak keluarga kami itu bisa dibilang hampir keluarga taekwondoin semuanya.
1: Taekwondo, iya. Jadi seru ya Pak ya. Jadi sambil bisa latihan bareng satu keluarga Pak. Nah kalau misalkan kita lihat ini taekwondo dengan bela diri lainnya ini apa perbedaannya Pak? Kan kalau misalkan kita lihat dengan karate itu kan sama-sama merupakan bela diri ya Pak ya. Nah apa signifikan perbedaannya itu seperti apa?
2: Memang kalau di taekwondo sendiri saya lihat ciri khasnya itu memang lebih banyak kita membina ataupun gerakannya itu lebih banyak ke penggunaan kaki atau tendangan. Memang ada pukulan juga, tapi untuk sasaran tertentu juga tetap dilatih. Tapi secara keseluruhan untuk belajari praktisnya sendiri untuk lapangan tetap kita latih semuanya, baik dari sisi bantingan ataupun pukulan. Tapi ketika dalam pertandingan memang aturannya itu lebih banyak kaki, poin ya. Itu mungkin poin itu lebih tinggi ketika menggunakan kaki.
1: Oke. Kalau boleh tahu Pak Walfa ini ya, intermezzo dikit, Pak Walfa udah sabuk apa nih di sebagai ketua harian pengurus ini Pak?
2: Alhamdulillah kemarin sudah sabuk hitam juga kemarin.
1: Wow, keren.
2: Habis ini apa? Naik tingkat lagi. Jadi
1: ya?
2: Sabuk hitam ada tingkatan
1: ada,
2: juga.
1: Ya, ada stripnya ya Pak ya.
2: Kemarin kita sudah ujian untuk baru tingkatan dan 4.
1: Oh, dan 4. Ya. Wah, keren.
2: Karena
1: banget.
2: Memang ini sebenarnya untuk memajukan taekwondo juga. Untuk prasyarat memang kita memajukan taekwondo sendiri, misalnya kan harus ada kelengkapan-kelengkapannya itu. Misalnya bukan hanya tinja, tapi pelatih, wasit, penguji itu harus lengkap. Sebenarnya harus di dalam satu daerah atau provinsi harus sebaiknya lengkap. Harapannya nanti ke depannya kita punya penguji nasional di tingkat Sulawesi Barat. Dan untuk syarat menjadi penguji ataupun wasit nasional itu harus minimal ada tingkatan-tingkatan. Umpama dia sabuk hitam dan berapa gitu. Harus ada syarat-syaratnya juga secara administratif.
1: Iya sih, betul Pak. Karena itu memang dibutuhkan ya. Supaya juga bisa memajukan juga taekwondo di daerah Sulawesi Barat juga. Betul.
2: Misalnya kayak mau bikin kejuaraan ya, kejuaraan tingkat regional antar provinsi, itu harus ada wasit nasional. Tidak bisa kamu menggunakan hanya wasit daerah.
1: Wasit daerah. Jadi pas saat ada kejuaraan, itu kalau kejuaraan itu untuk tingkat provinsi biasa diadakan di mana Pak?
2: Selama ini tingkat provinsi itu di waktu prof saja.
1: Oh, waktu prof saja ya.
2: Selama ini ada sih kejuaraan-kejuaraan sifatnya lokalan sebenarnya. Sampai seperti yang kemarin itu di Manakara Festival itu dia sifatnya masih lokal.
1: Oke. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau naik tingkatan, naik sabuk nih Pak, kan harus ikut ujian. Nah, ujiannya biasa di mana kalau taekwondo Pak?
2: Kalau taekwondo di tergantung tiap pengcapnya, pengurus cabangnya. Pengurus cabangnya itu melaksanakan ujian kenaikan tingkat. Jadi semua klub itu bergabung untuk dilaksanakan ujian kenaikan tingkat di tingkat klub. Periodisasinya itu bisa 3, minimal paling cepat 3 bulan.
1: 3 bulan sampai 4 bulan begitu ya Pak.
2: Jadi
1: ya?
2: Yang harus yang bisa ikut naik tingkat lagi itu minimal dia latihan lagi untuk 3 bulan berikutnya untuk bisa. Nah, di Mamuju Tengah, Polewali dan Majene biasanya. Masing-masing kabupaten kita dorong kemarin supaya minimal tiap kabupaten itu ada penguji daerah
1: ya, betul,
2: jadi
1: betul.
2: Tidak perlu lagi kami ke masing-masing kabupaten karena kasihan juga
1: akomodasinya
2: kembali lagi
1: ya,
2: ke akomodasi ya, kembali lagi ke olahraga yang baru ataupun seperti ini. Sedapat mungkin kita minimalisir pembiayaan.
1: Iya, betul sih Pak.
2: Kembali lagi
1: betul Pak. Jadi memang harus diusahakan bisa ada penguji daerahnya ya Pak ya, karena untuk bisa kenaikan sabuk biar juga si lancar, siswanya juga lancar juga ya Pak ya, nggak harus banyak akomodasi.
2: Bersemangat juga
1: betul banget. Nah, ngomong-ngomongin ini masalah kemarin ada kegiatan yang festival ya Pak ya. Itu memang dilaksanakan sudah rutin ya Pak ya.
2: Itu yang sudah yang keenam. Jadi awalnya memang kalau tidak salah itu tahun berapa ya, sebelum COVID lah pokoknya. Itu dia laksanakan di Anjungan. Itu hanya dalam satu, pada itu kan senyuman ada satu klub di Mamuju ini, internal. Berkembang terus sampai sekarang yang keenam, bahkan sudah ada dari kabupaten lain yang berminat dan meminta untuk bisa ambil bagian dalam kejuaraannya. tersebut. Akhirnya kemarin sudah 2 tahun terakhir ini ada beberapa kabupaten yang ikut serta di dalam ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Kejuaraan tersebut memang masih sifatnya festival, ya, belum kategori prestasi ya. Karena memang kita awalnya membuat kejuaraan festival. Festival itu kan sebenarnya hanya memberikan kesempatan bagi atlet-atlet ataupun taekwondoin pemula untuk dia bisa merasakan atmosfer pertandingan. Kalau untuk kategori mau ke prestasi itu masih tingkatan lebih tinggi. Setidaknya selama ini kan anak-anak kita ini ikut kejuaraan itu prestasi dari minimal ke Makassar atau ke Palu. Setidaknya bagi anak-anak kita pengalaman pertama bertanding itu tidak perlu jauh-jauh. Cukup dia sudah rasakan di Mamuju ya. Mungkin sudah 2-3 kali ikut kejuaraan baru bisa ke
1: luar provinsi.
2: Karena saya pikir, kita pikir kasihan mereka kalau hanya untuk mencari pertandingan awal, atmosfer awal pertama bertanding itu dia harus keluar sehingga otomatis mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kedua juga banyak anak-anak kita yang ketika harus bertanding ke Makassar atau ke Palu itu kan belum mampu dan terdetik tidak bisa semuanya yang ke Makassar kan biayanya sebenarnya termasuk biaya termasuk juga waktu yang cukup lama karena kejuaraan-kejuaraan open seperti ini memang selama ini masih menjadi dibiayai sendiri oleh orang tua
1: masing-masing gitu ya. Iya sih. Dan selain itu juga mungkin kalau untuk di Mamuju dulu jadi membangun kepercayaan diri ya Pak ya. Kalau di Mamuju sudah ternyata seperti ini nih pengalamannya untuk ikut uji pertandingan. Jadi saat nanti dia keluar daerah dia udah punya pengalaman. Dan terbangun rasa percaya dirinya.
2: Paling penting memang awalnya kan ikut kejuaraan ini untuk membangun percaya diri.
1: Iya betul. Baik, betul.
2: Waktu kemarin itu kami sampaikan ke atlet ke orang-orang tua minimal anak-anak itu sudah berani masuk tampil ke mata itu harus diapresiasi. Jangan lihat hasilnya prosesnya yang harus kita apresiasi bukan hasilnya. Karena saya banyak dapat anak-anak yang jangankan mau bertanding mau masuk ke mata saja tidak berani.
1: Deg-degan ya Pak ya. Karena dilihatin juga sama banyak orang ya.
2: Banyak orang.
1: Kalau di atas matras.
2: Dan itu bukan hanya terkait berguna bermanfaat bagi atlet apalagi masih kecil ya. Bermanfaat buat bahwa dia akan berprestasi tapi mental pribadinya itu bukan hanya dari taekwondo tapi dalam segala hal ya.
1: Betul.
2: Akan sangat berpengaruh. Dia berani mengambil tindakan, berani ada rasa sportivitas ketika habis bertanding menang kalah itu hanya hal yang biasa itu yang penting sebenarnya. Dan itu harus ketika punya hal seperti itu kita terapkan dalam kehidupan nyata itu sangat bermanfaat. Kita harus berani bahwa ada orang dalam satu waktu dia lebih unggul daripada kita jangan dinyinyirin.
1: Iya betul. Tapi kita harus bisa lebih juga dibanding dia.
2: Harus berusaha lagi untuk lebih baik. Itu sebenarnya mental seperti yang harus kita
1: dijaga bangun,
2: Okay. Dibangun buat anak sejak dini.
1: Betul sekali itu Pak yang terpenting ya. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan dari Ibu Ina di Rangas katanya. Anak saya kelas 1 SD perempuan dan rencana saya mau ikutkan dalam latihan bela diri macam taekwondo ini sebagai self protection-nya di masa depan. Pertanyaannya apakah aman bagi anak perempuan ikut kegiatan ini mengingat anak perempuan agak sensitif? Kemudian di Mamuju ini lokasi kegiatan rutinnya di mana? Apakah ada biaya administrasi dan biaya per bulannya ikut kegiatan ini? Terima kasih. Nah, ini salah satu hal yang banyak yang bertanya mungkin ya. Termasuk tadi saya off the record juga udah mulai sedikit-sedikit bertanya. Seperti apa ini, Pak? Problemnya adalah karena si anak ini perempuan. Jadi mungkin ya kita sebagai orang tua pasti kan agak memikirkan beberapa resiko. Itu seperti apa ini?
2: Baik, jadi untuk anak-anak kita yang ingin ikut bela diri ini tadi saya sampaikan bahwa ini minimal sekitar 5-6 tahun. Saya tidak masalah buat cewek, perempuan ataupun laki-laki karena dalam praktek latihan kita ini kan juga kita sudah tahu seperti apa. Kalau seandainya dia yang ditakutkan adalah apa, jangan sampai cedera atau itu kan ada tingkatan-tingkatan yang harus kita latih ke mereka. Dan sekarang nanti memang cewek, perempuan, laki-laki itu sama saja. Semua bisa berprestasi dan saya pikir tidak perlu lagi kita pisah-pisahkan bahwa ini cewek ini tidak bisa ikut olahraga bela diri, laki-laki bela diri. Bahkan yang perempuan paling penting kalau menurut saya zaman sekarang ini.
1: Benar, minimal.
2: Dia rasa percaya dirinya muncul.
1: Jadi kalau ada apa-apa dia udah enggak takut duluan, tapi dia udah bisa hadapi itu dulu ya.
2: Minimal sekarang kan zaman-zaman apa namanya? Era-era anak-anak sekarang ini bullying apa segala macam itu. Berani deh hadapi jangan. Itu yang kemarin kami tekankan dalam latihan itu, untuk berani menghadapi.
1: Berani menghadapi segala situasi ya, Pak.
2: Kalau untuk apa, berapa?
1: Nah, lalu katanya kalau untuk tempatnya, tempat kegiatannya, mungkin diserahkan kepada klubnya masing-masing ya, Pak.
2: Jadi untuk saat ini ada beberapa tempat latihan yang rutin. Pertama ada tempat di kantor gubernur, ada klubnya di sana juga. Mungkin yang di Katerangas itu boleh mendekat. Kemudian ada di kantor DPRD. Kemudian ada di Min. Kemudian ada di mall Matos.
1: Mall Matos ya. Oke.
2: Itu ada beberapa klub. Jadi kalau saran saya yang dekat aja biar
1: di kantor gubernur ya.
2: Iya. Biar dekat. Kemudian juga karena kan biasa agak ini aja kalau antar jemputnya itu kan.
1: Betul. Nah, kalau untuk kan biaya administrasi dan biaya latihan ini, apakah setiap klub ini berbeda-beda ataukah memang sudah ada ketentuannya dari
2: itu berbeda-beda karena manajemen masing-masing klub itu kan punya hitungan sendiri.
1: Betul. Jadi diserahkan.
2: Tapi saya lihat enggak terlalu inilah.
1: Enggak terlalu. Ya, sewajarnya ya, Pak.
2: Kami dari federasi juga mengawasi hal tersebut. Kalau jangan sampai terlalu tinggi malah
1: membebani. Wah ini keren sekali ini. Nah, kalau untuk klub yang ada di Mamuju sendiri sudah ada berapa klub?
2: Ada mungkin sekitar 4. Bukan, ada di Kaluku juga. Di Kaluku sudah ada taekwondo juga di sana. Sudah ada satu klub. Mungkin sekitar 5 klub.
1: 5 klub ya, tadi di kantor gubernur, di kantor DPR, Matos, Kaluku, sama satu lagi di mana, Pak?
2: Ada di Min. Kalau dihitung dengan sekolahnya itu bahkan sudah mungkin ada 8, karena kan ada beberapa sekolah yang sudah
1: masuk ke ekskul itu ya, Pak ya.
2: Bahkan jadi mata pelajarannya.
1: Wah, keren sekali. Oke. Nah, kalau misalkan nanti ada pendengar yang mau bergabung di klub tersebut, ini ada batasan umurnya enggak, Pak? Kalau tadi kan 5 tahun, 6 tahun nih paling minimal. Maksimalnya nih sampai umur berapa?
2: Sampai sekarang ini maksimal belum ada. Lalu masih kuat.
1: Tergantung
2: juga sih dari masing-masing klub.
1: Kemarin
2: bukan di Sulbar sih, saya kemarin pernah ikut ujian kenaikan tingkat, bahkan ada peserta itu kalau tidak salah umurnya sudah 65 tahun. Jadi sudah nenek-nenek bahkan ikut itu.
1: Ikut juga taekwondo ya. Wah, keren.
2: Jadi nah, sebenarnya enggak masyarakat karena ini kan olahraga aja ya.
1: Betul. Nah, untuk sekedar informasi ya, jadi memang kalau taekwondo itu enggak terbatas gender, perempuan laki-laki bisa, dan termasuk saya. Saya terakhir di Sabuk Merah, taekwondo, iya ikut di sekolah, jadi ekskul, dan memang itu menyenangkan Pak. Iya, seneng banget saat olahraga bareng sama teman-teman, bahkan biasa saya sparring sama laki-laki juga. Iya, karena kita udah enggak dibatasi ya Pak ya. Iya, nah jadi ini ya salah satu gambaran baru untuk para pendengar dan masyarakat bahwa memang bela diri itu penting bukan hanya untuk berkelahi aja, tapi menjaga daya tahan tubuh, kebugaran tubuh juga itu bagus ya. Nah, kita bakal berbincang lebih lanjut nih dengan Pak Walfa terkait dengan seperti apa nih sepak terjang taekwondo yang ada di Sulawesi Barat untuk bisa mencetak atlet muda. Namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
3: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
4: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
3: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
4: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
3: Usaha apaan? Bingung nih.
4: Punya hobi kan?
3: Ada.
4: Punya minat kan?
3: Punya juga.
4: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
3: Lah tapi kan gak mudah.
5: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
6: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
8: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
9: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
8: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
9: Tapi aku...
10: Beranilah berbicara daripada menderita.
11: Sedang melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
12: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
13: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan 96 MHz Talk Show Halo Sulawesi Barat, stasiun produksi RRI Mamuju.
1: Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar bersama saya Indah dan narasumber saya Pak Walfa ya, selaku Ketua Harian Pengurus Taekwondo Indonesia Kabupaten Mamuju. Pak Walfa, tadi kita sudah berbincang nih tentang seperti apa Taekwondo ini membangun kedisiplinan, mental dan juga mungkin hal-hal menarik lainnya itu bisa bersosialisasi ya Pak ya. Dan ini tidak berbatas gender, mau perempuan, laki-laki, semua bisa ya. Oke, nah kita sekarang berbincang mengenai festival yang kemarin dilaksanakan. Ini sudah festival yang ke-6 ya Pak ya?
2: Ke-6.
1: Sebenarnya tujuan dari festivalnya kan tadi kan sudah diperbincangkan juga bahwa biar ada pengalaman ya untuk anak-anak di Mamuju begitu. Nah, kalau dari federasinya sendiri, adakah kegiatan atau program lainnya untuk di Taekwondo ini tahun ini?
2: Memang untuk kegiatan kita di Taekwondo Mamuju itu kan selain kita upayakan setiap tahun ada kejuaraan, tapi yang rutin juga itu ujian kenaikan tingkat.
1: Oke.
2: Kemudian kita juga upayakan kalau ada kursus, beberapa kursus kita ikutkan ke pelatih ataupun juga penguji.
1: Nah, untuk antusias masyarakat, ini kan kemarin festival diadakan di salah satu mall ya Pak ya. Antusiasnya ini bagaimana nih untuk masyarakat yang melihat, karena kan di sana kan sparringnya kan langsung live nih, terlihat langsung, bagaimana ini?
2: Ya Alhamdulillah kemarin antusias sekali, baik pengunjung ataupun memang pendukungnya ataupun dari orang tua ya. Dia lihat sendiri kan di lapangan ternyata taekwondo tidak seperti yang dibayangkan kan, ternyata ada fun-nya juga dan
1: betul.
2: Segala sesuatunya kita sudah prepare, apabila ada insiden-insiden di dalam itu sudah kita prepare, medisnya apa sudah kita siapkan, safety semuanya jadi kemarin orang tuanya senang, banyak yang senang dan banyak tanya kapan lagi kalau bisa adanya. Segera dia. Jadi yang kita mudah-mudahan dari kesempatan ini ya, kadang kita kejuaraan itu kan kita tunda sejak bulan 4 kemarin kita melaksanakan, tapi terkendala kemarin kita masih menunggu beberapa harapan kalau ada donatur atau sponsor yang kita ini akhirnya kita harus laksanakan dengan segala pun konsekuensi, kita laksanakan. Kita kalau mau sebenarnya kalau ada apa namanya mau sponsor ataupun donatur itu kita soalnya siap adakan untuk kegiatan seperti ini rutin kita laksanakan, bahkan kalau bisa 2-3 kali setahun itu bisa ya. Cuman memang dengan segala keterbatasan akhirnya kita cuma bisa lakukan satu kali dalam setahun.
1: Tapi satu kali setahun juga menurut saya sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan ya Pak ya, karena seru-seruannya dapat, terus juga melihat aksi daripada calon-calon atlet muda ini juga dapat ya. Nah, kalau penjaringan bibit-bibit atlet pada saat festival kemarin, jadi udah mulai kelihatan ya Pak?
2: Jadi kebetulan saya juga saya kan juga termasuk bagian dari federasi tingkat provinsi. Kebetulan saya yang memang membidangi prestasi, jadi untuk atlet-atlet yang bertanding di luar provinsi atau membawakan Sulbar itu penjaringannya lewat kami di bagian prestasi. Jadi setiap ada kejuaraan-kejuaraan seperti di kemarin di Mamuju itu, tetap kami lakukan pemantauan. Semacam talent scouting lah kita lihat. Jadi mungkin ini agak bagus nih, nanti mungkin satu saat saya bilang kalau kamu nanti latihannya nanti di kami adakan tempat latihan khusus bagi yang sudah biasa bertanding advance untuk persiapan keluar itu, kami bisa bawa ke beberapa dari beberapa atlet yang mungkin lahir dari kejuaraan-kejuaraan seperti ini, kita bisa berikan lagi latihan intens.
1: Wah, ini berarti festival kemarin juga sudah tinggal pancing ya Pak?
2: Pancing, jadi besok ini ada kemarin, ada waktu, tidak. Itulah supaya bisa menjadi penyemangat buat anak-anak juga.
1: Untuk
2: tadi pantau.
1: Betul. Untuk porprov nanti sudah disiapkan atlet-atletnya Pak?
2: Untuk porprov, setahu saya sampai sekarang info yang kami terima itu porprov ini tidak Sulbar itu tidak ada. Mungkin belum belum tahun ini.
1: Taekwondo-nya belum ya?
2: Enggak, semua cabur.
1: Oh, semua cabur ya. Oke. Okay.
2: Tapi kemarin yang saya dengar akan disiapkan semacam kejuaraan tingkat provinsi.
1: Oh, nah, ada.
2: Itu yang mungkin nanti mungkin kami bicarakan lebih lanjut lagi dari pihak ataupun organisasi yang terkait penyelenggaraan kejuaraan provinsi tersebut. Sejauh mana mungkin persiapannya.
1: Oke, okay. Wah, kita doakan semoga bisa taekwondo ini bisa banyak calon-calon atlet mudanya ya. Ya
2: harusnya seperti itu kejuaraan-kejuaraan yang tingkat. Paling nanti yang kalau mau dibuat kejuaraan prof kalau benar jadi itu memang harus dibuat standar nasional.
1: Oh, ya, karena, hampir sama ya, standar nasional ya.
2: Karena memang apalagi kita di Sulbar ini ada beberapa perangkat sarana yang belum kita miliki.
1: Okay.
2: Dan itu biasanya harus kita pinjam dari daerah lain supaya standar kompetisi kita itu sama dengan daerah
1: lain ya. Iya, betul-betul enggak kalah saing ya, Pak ya.
2: Kalau kita terbiasa menggunakan peralatan yang sama, itu kita juga bisa menyesuaikan.
1: Iya, betul-betul.
2: Makanya kemarin itu sifatnya masih festival. Kalau kita mau lebih kejuaraan ditingkatkan levelnya harus sudah menggunakan alat yang
1: sama standar nasional ya. Iya, betul. Itu untuk menjadi motivasi juga dan apa namanya, jadi kita tahu oh ternyata kita kurangnya di sini nih ya dalam penggunaan alat yang standar nasional.
2: Makanya anak yang sering keluar itu kita bahkan ada beberapa atlet-atlet kita yang sudah kita bina lebih apa namanya lebih intens itu kan sudah kadang ada yang sudah sering juara di beberapa regional Sulawesi, ada yang pernah juara di bahkan di Bali, kejuaraan kejurnas, ada yang sudah pernah ikut kejurnas kejuaraan. Tapi memang mereka ini yang harus di yang sudah kita latih khusus dan memang ada keinginan besar. Jadi memang ada beberapa atlet yang kita siapkan ini yang akan mewakili tingkat-tingkat event besar kita seperti Pak Manati Prapon, kejurnas, apa itu memang atlet yang dipersiapkan.
1: Oke, sudah ada gitu ya Pak ya.
2: Sudah kita persiapkan, tapi memang jumlahnya belum banyak memang karena menjadi atlet level nasional itu konsistensinya yang harus
1: betul,
2: orang. Jadi ada namanya support sistemnya itu besar.
1: Oh, iya. Betul.
2: Federasinya, atletnya sendiri mau latihan, orang tuanya siap mendukung, baik dari material dan non-material kan, terus dari sisi sarana dan itu harus supporting systemnya itu harus betul jalan. Jadi atlet kalau mau jadi itu harus federasinya bagus, dukungan pemerintahnya bagus, dukungan orang tuanya juga bagus, programnya harus juga bagus, tidak bisa satu sisi saja
1: ya,
2: karena kita mau mengejar daerah-daerah lain yang sudah lama settle dengan program dan ini kita harus mengejar itu, otomatis kita harus punya upaya yang lebih kuat. Jadi seperti termasuk peralatan itu tadi, karena tidak ada di sini otomatis kita harus keluar mencari event-event yang berstandar minimal standar nasional. Tapi alhamdulillah selama ini ya itulah saya bilang terjaring by alam by sistem atlet yang sekarang bertahan dan tetap bertahan ya di pemusatan latihan yang bukan pemusatan latihan apa di yang kami latih di Bojang di tempat kami itu di sana. Memang yang selama ini dari sejak kecil dari kelas mungkin kelas 4 kelas 5 SD sampai sekarang sudah ada yang SMA itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti ikut kejuaraan sampai ke luar, sampai ke Bali, ke kejuaraan, bahkan kejuaraan internasional, kejuaraan mereka konsisten terus. Dukungan orang tua yang paling besar sebenarnya kalau saya. Jadi selama ini mereka yang sudah jadi itu dan terbukti sudah jadi itu memang mau tidak mau saya harus bilang karena dukungan orang tuanya. Kami ini hanya pelatih federasi hanya support aja.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau ke depan pihak-pihak yang harusnya mendukung juga itu ambil bagian, saya rasa taekwondo ini bisa juga bisa muncul lah, bisa bicara di tingkat nasional. Ini kita hanya bicara tentang dukungan federasi klub dan orang tua saja, kita sudah kadang sudah bisa muncul di nasional. Saya pikir kalau ada dukungan lagi, anggaplah dari pemerintah, dari manapun juga organisasi yang lebih keras juga mendukung, saya pikir kita bisa berprestasi sama mungkin cabur-cabur yang lainnya yang sudah selama ini mendapat dukungan yang cukup bagus ya. Apalagi kalau taekwondo ini, saya pikir taekwondo ini sudah on the track, sudah ke depan, sudah cukup bagus. Makanya kita di federasi memang waktu awal di taekwondo ini, baik dari Mamuju, termasuk kemarin saya ke Polman, ke Majene, ke Mateng, itu sering saya berbagi dengan teman-teman di sana bahwa olahraga ini, olahraga sifatnya sport modern, bukan lagi kayak dulu ya, umpama kayak olahraga dulu harus apalah latihan mahal segala macam. Yang ini sekarang taekwondo ini olahraga modern yang harus betul-betul by sport, by data. Dan itu bisa berkembang kalau semua sistem ini mendukung. Termasuk saya bilang, kita upayakan ini, taekwondo ini harus jadi industri. Kalau udah jadi industri, semua bisa hidup. Dan tanda petik bisa hidup di situ. Pelatihnya juga akan lebih serius melatih. Akan ciptakan, buat sarana yang lebih bagus. Makanya memang saya selalu berprinsip bahwa kalau klub bagus, olahraganya akan maju. Federasi itu ataupun juga dari pemerintahan semampu apa sih mereka bisa mendukung ya, federasi ataupun pemerintah, paling juga kalau bisa membantu cuma setahun sekali atau apa. Tapi kalau yang mau konsisten setiap saat, itu memang harus klubnya yang harus kuat. Dan bisa klub kuat itu kalau dia sudah menjadi olahraga yang sifatnya seperti industri. Jadi semua bisa, tanda petik bisa hidup di olahraga itu.
1: Betul ya. Jadi emang ya bentuk support system juga ya, karena klub juga jadi bagus karena adanya support system juga ya. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan lagi dari Wawan di Tamasapi, katanya, apakah atlet-atlet dari Mamuju sudah ada yang berprestasi di kancah regional hingga nasional bahkan internasional? Ya, kita nih belum mengulik nih, apakah sudah ada atlet yang ke nasional atau internasional ini, Pak?
2: Jadi kalau di regional ada beberapa atlet kita dari Mamuju itu. Kalau regional ya, kemarin kalau Mamuju itu kemarin Porprov dia juara umum dari 15-16 medali itu, 10 medali emasnya itu diborong oleh Mamuju. Nah, itu kalau bicara tentang di Sulbar ya. Kemudian kalau bicara di tingkat Sulawesi ini, beberapa atlet kita memang sudah termasuk apa ya, mau saya bilang kalau ke sini juara, ke sana juara lagi. Jadi harus saya bilang dia harus cari tempat tempat baru lagi, misalnya ke Jakarta terus. Cuman itu lagi, kalau kita ke Jakarta butuh pemain lebih besar.
1: Iya, betul.
2: Kalau prestasi tingkat regional Sulawesi, sudah ada beberapa atlet kita yang sebenarnya sudah bisa dikatakan juara, selalu juara satu di tingkat regional, baik di Sulawesi, di Palu ataupun di Makassar kemarin. Bahkan satu minggu sebelum Bagaran Festival di Makassar itu, klub Manakara ini yang di Mamuju ini membawa pulang juara piala wali kota Makassar itu dibawa ke sini ke Mamuju. Tidak gampang itu
1: ya, piala pasti susah.
2: Wali kota Makassar ini kan kemarin ada kejuaraan yang merebutkan piala wali kota Makassar itu. Juara umum duanya itu dibawa ke sini. Dan yang lebihnya lagi, atletnya kita itu jadi atlet terbaik di tingkat ini, kelas prestasi bukan festival lagi yang kami kirim keluar itu. Kalau sudah keluar itu sudah kelas prestasi ya. Saja ya, karena ini untuk memang kita harus charger level yang lebih tinggi.
1: Betul.
2: Itu jadi kemarin 2 minggu lalu kalau tidak salah itu membawa piala, ada sekitar dari 10 atlet itu 6 mendapat 6 emas. Pokoknya kita sudah di, kalau di Makassar itu sudah diperhitungkan lah kalau kadang-kadang kita diundang khusus ke TBK Kejuaraan. Saum tolong bisa ikut juga kejuaraan.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan bisa juga apa menambah value dari kehadiran kita di turnamen tersebut, bahkan sudah bukan menambah value bagi turnamen tersebut.
1: Betul.
2: Mungkin untuk di tingkat internasional kemarin ada juara internasional di Samarinda. Ada atlet kita yang dapat juara dua dan perunggu. Pernah juga ada kejuaraan internasional di Bali, ke senior kita dapat juga putri satu orang dapat perunggu. Kemudian kemarin atlet yang juara Makassar itu yang dapat pemain terbaik itu awal Agustus nanti dia akan ikut kejuaraan ASEAN.
1: Jadi salah satu, itu, Pak?
2: Di tenis indoor Senayan. Saat ini saya perhatikan yang sudah mendaftar itu sekitar yang terregistrasi sampai kemarin ya ada 14 atau 15 negara yang kan itu. Salah satu wakilnya itu ada dari Sulawesi Barat.
1: Wah, keren sekali. Dan kita doakan semoga nanti lancar dan bisa menang ya. Tapi membawa nama Sulawesi Barat.
2: Ya, anak yang ikut ini memang sejak kecil dia sudah, maka saya bilang konsistensi ini penting dan orang tuanya dukung.
1: Betul.
2: Dia di sini sekolah sampai SMP karena dia mau menggeluti olahraga lebih dalam. Karena daerah di Sulbar ini belum ada sekolah SMA olahraga. Cari ke Makassar, ke Palu. Kemarin dia keterima dua-duanya sebenarnya, di sekolah olahraga Makassar dan ke Palu, tapi dia lebih memilih ke Palu kemarin.
1: Oh, ke Palu. Ya,
2: karena sudah selesai dia kembali ke sini Mamuju. Kemarin dia juga dapat waktu di Popnas juga. Nah, sekarang ini dia kemarin ikut kejuaraan di Makassar, dapat emas, dapat atlet terbaik. Langsung juga kemarin kita siap usulkan untuk bisa ikut kejuaraan di keren ASEAN itu.
1: ASEAN. Awal,
2: ya sebenarnya kita tidak punya target apa-apa terkait kesertaan itu, cuma yang penting mentalnya semakin bagus lah.
1: Iya,
2: kita
1: bisa
2: tahu bahwa upgrade dengan segala keterbatasan kita tidak mulai terlalu.
1: Iya, betul. Minimal bisa upgrade diri ya, upgrade pengalaman lagi bahwa ternyata kalau ikut yang selevel ASEAN tuh seperti ini gitu.
2: Jadi
1: ya.
2: Mimpi besar harus kita punya.
1: Ah, betul sekali. Keren banget ini ya. Berarti emang supporting sistemnya ini keren. Karena dari federasinya pun sudah memikirkan hal-hal seperti itu ya. Oke. Nah, ini selama perjalanan adanya taekwondo ini pasti kan ada tantangan nih. Tantangan apa saja nih Pak yang biasa terjadi di lapangan? Apakah dari klubnya kah? Ataupun dari federasinya? Ataupun malah dari orang tua dari siswanya ini?
2: Kalau saya lihat untuk perkembangan kemajuan dari sisi jumlah taekwondo ataupun dari yang sudah cukup bagus nih. Dukungan orang tua itu, bahkan tadi baru ngomong sudah ada yang mau ikut lagi. Jadi memang alhamdulillah cukup mendapat tempat lah. Dukungan orang tuanya juga yang ikut, cuman memang yang jadi tantangan kita sekarang ini artinya kalau kita mau mengejar dengan segala kekurangan kita adalah sebenarnya yang sarana latihan yang harus kita tingkatkan dan itu kan tidak bisa baik dengan uang
1: pribadi sedikit,
2: ya. Mungkin orang tuanya biasa juga tidak bisa juga bikin sarana tempat latihan yang memadai kan. Nah, mungkin harapan kita sih mudah-mudahan bisa nanti dapat perhatian lah. Karena kita lihat memang selama ini khusus di Mamuju sendiri taekwondo itu harusnya mendapat tempat tersendiri karena selama ini selalu menyumbangkan medali.
1: Iya, betul.
2: Buat Kabupaten Mamuju harusnya lebih mendapat perhatian khusus lah. Baik itu tempat sarana latihan yang khusus lah kalau perlu, karena ini kan cabur khusus spesial sebenarnya karena dia selalu menyumbangkan medali buat di daerah ini, harusnya mendapat, bahkan harusnya lebih dibanding yang lain kan. Tapi alhamdulillah selama ini mungkin belum dilirik dengan optimal. Mungkin nanti kedepannya, karena kan sudah terbukti 10 medali emas itu di Porprov itu bukan sesuatu yang bahwa itu bukti eksistensi pembinaan, dan semuanya itu bukan atlet dari luar, atlet betul-betul dibina dengan baik di Mamuju ini. Mudah-mudahan nanti taekwondo sendiri dapat, kalau perlu harusnya sih memang harusnya mendapat perhatian lebih dibanding tapi minimal sama lah kalau saya dibandingin cabur yang lain.
1: Okay.
2: Minimal dapat sarana tempat latihan, nah gitu.
1: Iya, betul.
2: Ya, atau programnya kan, nah gitu.
1: Oke, okay. Ada lagi pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pemerintah sebelum kita closing acara Halo Sulbar ini, Bapak silakan.
2: Mungkin saya kalau dari secara umumnya, mungkin bukan hanya dari pemerintah kabupaten tapi provinsi, bahwa olahraga itu tidak bisa, ataupun prestasi tidak bisa muncul dengan tiba-tiba, harus dibina dengan dari awal. Kadang bisa sih kita berprestasi, kalau tiba-tiba mau dapat medali di PON boleh sih, tapi ambil atlet dari luar, tapi apakah itu yang kita inginkan? Tapi kalau kita mau betul-betul atlet yang lahir putra dari sini, harus kita bina, karena semua olahraga sekarang harus ada butet sebentar, saya bilang support sistemnya harus kuat, tidak bisa kita hanya mengandalkan semangat, karena semangat juga dimiliki sama daerah lain.
1: Iya, betul. Ya, semua punya semangat, semua daerah punya semangat.
2: Sekarang kan seperti hitungan matematika aja yang olahraga. Punya sarana enggak? Ya. Kami enggak punya, pasti lebih bagus dia.
1: Iya.
2: Ini punya program enggak? Anggaran Pak lebih bagus, pasti lebih bagus yang punya program. Kita bisa hampir dipastikan seperti itulah. Mungkin nanti harus kita lebih anulah.
1: Oke. Baik. Nah, terima kasih banyak Pak Walfa atas kesediaannya ya menjadi narasumber kami di pagi hari ini terkait dengan festival yang menjadi langkah awal untuk mencetak lagi atlet-atlet masa depan di Mamuju atau di Sulawesi Barat ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar. Saya Indah dan narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ha. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sampai ke Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang, masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah.
1: Dan saya Duwita, ya. Kita berdua kembali lagi menyapa Anda dalam program acara Halo RRI.
0: Edisi Jumat 24 Juli 2026, kami hadir dengan program yang sama di mana Anda bisa memberikan aduan, keluhan, saran, masukan, kritik, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ataupun pemerintah kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa, ya.
1: Dan bagi Anda nanti yang mau menyampaikannya kepada kami, nanti boleh langsung di 0426-2322-443 ya. Atau di WhatsApp
0: di 0822-9609-0996, bisa by phone ataupun di WhatsApp ya,
1: melalui chat.
0: Ya, dengan menyertakan nama dan alamat yang lengkap, dan lebih bagus lagi kalau misalnya disertai dengan foto maupun video pendukung. Dan bisa juga Anda melalui live Facebook dan YouTube di RRI Mamuju. Kami tunggu aduan dan masukan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
4: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
5: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
7: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi Kania habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Masih bersama saya Indah
1: dan saya Duita, dan kembali lagi masih di program acara Halo RRI.
0: Ya, di program ini Anda bisa mengirimkan saran, aduan, masukan maupun kritik ya terhadap pelayanan jasa atau pelayanan publik di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di pemerintah Kabupaten yang ada di Sulawesi, ya, 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Dan informasi yang kali ini sudah kami rangkum ini terkait dengan Sulawesi Barat raih bantuan 28 kapal dan tambak 400 hektar dari KKP Republik Indonesia.
1: Oke, jadi dari informasi yang ada di website rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berhasil mengamankan sejumlah program bantuan strategis sektor kelautan dan perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
0: Ya, ya, betul. Dan bantuan tersebut ini diperoleh oleh Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Soehardi Duka, dalam audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Bapak Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026.
1: Wah, berarti ini masih hangat ya?
0: Iya, masih baru-baru ini.
1: Baru ya. Kemarin ya.
0: Kemarin, iya betul, tepatnya kemarin. Dan hanya menyasar wilayah pesisir, pemerintah pusat juga menyiapkan program tambak desa air tawar di 50 desa non pantai. Wah, ini bagus sekali programnya ya. Bisa memberdayakan masyarakat desa juga ya, membangun desa juga ini.
1: Dan semoga nanti bantuan ini tepat sasaran dan nanti manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa.
0: Iya, betul sekali, karena ini menjadi salah satu pembangunan ekonomi di pesisir dan pedalaman di Sulawesi Barat ya. Dan diharapkan program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa terasa manfaatnya bagi masyarakat setempat. Baiklah, untuk Anda yang punya aduan ataupun
1: aspirasi, ya, keluhan, betul, dan juga apresiasi terhadap pelayanan publik yang ada di wilayah Sulawesi Barat ataupun yang ada di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, nanti boleh menyampaikannya di 0426232443.
0: Ya, atau di 0822 9609096. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda terlebih dahulu.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Dan saya Duita, kita berdua masih setia di program acara Halo RRI.
1: Iya, di Halo RRI ini kami menerima kritik, saran, aduan dari Anda terkait dengan pelayanan publik dan pelayanan jasa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Untuk kami teruskan nanti ke pihak terkait yang bisa memberikan solusi dari permasalahan Anda.
0: Ya, dan ini isu-isunya nih bermacam-macam ya, ya bisa betul. Jadi yang ada di sekitar tempat tinggal Anda ataupun tempat Anda bekerja. Seperti beberapa waktu yang lalu juga ada dari Bapak Wawan ya yang di sekitar wilayah Mamuju ini menyampaikan tentang sapi, ya, sapi betul. Ternak yang berkeliaran di jalanan. Dan selain itu juga ada mengenai jalanan yang berlubang dan
1: di daerah Kaluku ya.
0: Dan beberapa memang ada yang sudah mendapatkan tanggapan dan beberapa masih kami usahakan untuk mendapatkan tanggapan dan juga solusi untuk Anda pendengar.
1: Ya, baik. Info kali ini yaitu adanya gerakan pangan murah dari Dinas Ketapang Sulawesi Barat ya. Dan ini diberitakan oleh rri.co.id. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar gerakan pangan murah di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Kamis 23 Juli 2026 ya. Berarti kemarin ini ya. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan. Ya.
0: Oke, dan biasa ini gerakan pangan murah memang harga-harganya cukup jauh ya,
1: ya
0: daripada yang ada di pasar.
1: Lebih murah gitu ya. Supaya bisa menjaga stabilitas harga pangan ya. Enggak, biar enggak terlalu adanya bahan pokok yang terlalu tinggi begitu. Jadi nanti membantu juga masyarakat kecil untuk bisa berbelanja kebutuhan bahan pokoknya.
0: Oke, dan semoga kegiatan gerakan pangan murah ini atau GPM bisa rutin dilakukan ya, sehingga betul. Masyarakat nanti juga dapat terbantu dan langsung merasakan manfaatnya.
1: Baiklah, untuk Anda yang masih mempunyai aduan, keluhan ataupun saran dan masukannya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah di kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Barat, bisa disampaikan ke kami. Dan jika nanti kami sudah tidak live lagi, Anda masih bisa menyampaikan di WhatsApp di 0822 9609 0996.
0: Ya, dan jangan lupa nanti saat Anda mengirimkan pesan melalui WhatsApp dilengkapi data dirinya, di alamatnya di mana, di desa mana, kabupaten mana, dan juga apabila ada bukti foto dan video pendukung nanti amat sangat kami persilahkan untuk membantu proses selanjutnya saat kami teruskan kepada instansi terkait.
1: Baiklah, karena kita sudah berada di penghujung acara ya Duita, jadi untuk aduan Anda masih bisa masuk dan akan kami tampung hingga nanti Senin akan kami hadirkan kembali Halo RRI kepada Anda pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Indah
0: dan saya Duita.
1: Ya, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sampaikan Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang, masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Cek Fakta untuk hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026 pukul 10.58 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad, Mbak Lala, diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tidak ditemukan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat desa belanja di koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurutnya, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Demikian rangkaian informasi Cek Fakta untuk hari ini. Nantikan terus beragam informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Cek Fakta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana kembali hadir dalam Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Dan di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, saya akan mengajak Anda untuk membahas topik yang untuk saat ini masih cukup hangat untuk dibicarakan, di mana dari TBC sendiri ini juga merupakan salah satu penyakit yang memiliki angka kematian yang cukup tinggi ya. Nah, untuk itu, untuk mengetahui seperti apa dan juga masih dalam rangka Hari Anak Nasional, pada siang hari ini saya akan membawakan tema terkait dengan Sekolah Peduli TBC, memahami edukasi, pencegahan, dan informasi vaksin TBC. Untuk membahas mengenai hal tersebut telah hadir bersama kami di studio RRI ada Bapak Harsalim SKPMkes, epidemiolog kesehatan ahli muda Dinas Kesehatan, dan juga dari Sulawesi Barat ya Pak ya. Selamat siang Bapak, apa kabar?
1: Selamat siang, alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Alhamdulillah, senang sekali ini kita bisa kembali berjumpa lagi dengan Pak Harsalim. Dan ini bukan perjumpaan yang pertama ya Pak ya. Dan kemudian selanjutnya adalah ada Ibu Siti Jamilah SPD yang merupakan guru SMA 1 Mamuju. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tadi kalau dengan Pak Harsalim ini sudah yang kesekian kalinya perjumpaannya ya. Dan kalau dengan Ibu Siti Jamilah ini pertemuan kita yang pertama nih Bu. Semoga dari pertemuan ini nanti kita dapat membahas hal-hal mengenai peduli TBC khususnya di lingkungan sekolah yang ada di Mamuju. Nah, bagi Anda pendengar juga pemirsa nanti yang ingin berinteraksi, nanti saya akan membuka ruang interaksi untuk Anda. Nanti di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960090996. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan YouTube-nya RRI Mamuju, Anda dapat meninggalkan pesan di kolom komentar yang nantinya akan kami diskusikan secara langsung saat siaran Indonesia Sehat ini berlangsung. Baik, kalau begitu langsung saja berbicara mengenai topik kita yaitu Sekolah Peduli TBC ya. Dari mulai memahami edukasinya seperti apa, pencegahannya, dan juga informasi mengenai vaksin TBC-nya. Namun sebelum kesana, mungkin dari Pak Harsalim ini bisa disampaikan dulu gambaran mengenai kasus TBC di Sulawesi Barat untuk saat ini sudah seperti apa Pak? Silakan Bapak.
1: Baik, ya terima kasih Bu. Jadi untuk saat ini ya, seperti kita ketahui bersama bahwasanya sampai saat ini TBC masih menjadi persoalan kita ya. Kita di Indonesia saat ini posisinya di peringkat kedua di dunia dengan estimasi terbesar diperkirakan sekitar 1.080.000. Kemudian di Sulbar sendiri kita perkiraan kasusnya sekitar 5.000 lebih Bu ya. Nah, dari 5.000 lebih itu kita harus bisa menemukannya semua untuk diobati supaya tidak menular lagi. Nah, hingga Juni kemarin kita baru berhasil menemukan sekitar 1.400 lebih. Artinya masih ada sekitar 50% lebih yang harus kita temukan. Dan itu tentunya butuh kerjasama dengan semua sektor ya, especially dengan sektor pendidikan saat ini. Jadi kami sangat bersyukur kita bisa share pengetahuan, terkait bagaimana upaya pengendalian TBC ini baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi bagaimana pendidikan itu sendiri bergerak membantu. Begitu.
0: Iya, dan tentunya nanti semoga nanti kolaborasinya semakin erat lagi ya Pak ya.
1: Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Nah, tadi disampaikan bahwa di Sulawesi Barat sendiri ini diperkirakan ada sekitar 5.000 kasus ya Pak ya.
1: Ya.
0: Dan yang sudah terdeteksi ini sekitar 1.400, ya. Kurang lebih ada 1.400. Ya. Dari angka yang sudah terdeteksi tersebut sebanyak 1.400 ini ya. Kira-kira range usianya nih di usia berapa saja nih Pak?
1: Untuk saat ini memang yang paling banyak menyerang, yang paling banyak menderita tuberkulosis adalah usia-usia produktif Bu ya. Dari mulai dari usia anak sampai dewasa. Tapi paling banyak antara range usia 15 sampai sekitar 59 sampai 60 tahun.
0: Okay.
1: Itu yang paling banyak.
0: Itu ya. Dan kalau kita melihat di usia 15 tahun ke atas ini masih tergolong kategori anak-anak sekolah.
1: Iya. Ya.
0: Dan ini juga yang makanya menjadi PR kita bersama ya, juga. Dan kalau dari Ibu Siti Jamila sendiri di sekolah di SMAN 1 Mamuju ini seperti apa, Bu, mengenai adanya edukasi tuberkulosis atau TBC di sekolah?
2: Iya, kalau misalnya di sekolah kan secara umum memang kita selalu mengedukasi bahwa hidup sehat, anak-anak hidup sehat. Di dalamnya tentang cara mencegah penularan penyakit menular. Itu jadi kita selalu tiap hari, tiap minggu bahwa hidup sehat itu penting. Dan itu kan salah satu dari sekarang ada namanya dimensi lulusan. 8 dimensi lulusan adalah kesehatan. Nah, untuk di sekolah, terutama di sekolah itu untuk TBC ini kita integrasikan ke dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan PJOK. Gimana cara penularannya, gimana pencegahannya, itu. Jadi kita konsen terhadap itu. Dan untuk anak sekarang juga kita konsen bahwa anak-anak kalau sakit silahkan berobat, dan apapun hasilnya sekolah mendukung proses pengobatan anak-anak.
1: Ya.
0: Oke, jadi sudah ada mata pelajaran tadi yang disebutkan adalah IPA, Biologi, dan juga PJOK.
2: PJOK itu kan terintegrasi dalam situ, Bu. Edukasi.
0: Kalau dari Dinkes sendiri, Pak Harsalim, seperti apa nih bentuk edukasinya yang saat ini telah berjalan di sekolah-sekolah?
1: Ya, memang anak sekolah merupakan salah satu potensi untuk melakukan penyebaran informasi tentang TBC itu memang sangat bagus ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa anak sekolah itu kayaknya sekitar sepertiga waktunya ya
2: di sekolah.
1: Berarti disitulah kadang-kadang terbentuk bagaimana pola anak sekolah itu pola pengetahuannya tentang kesehatan banyak tertempa di situ ya, Bu ya. Nah, dari situ makanya kami saat ini sedang mengembangkan, ada inovasi baru dari kami namanya Squad TV.
0: Squad TV.
1: Itu squad singkatan dari Student Quality Against Disease Tuberculosis. Jadi kami mau membentuk semacam tim di sekolah, yang mana dari tim itu dia akan bertugas bagaimana supaya bisa mengenali gejala, bagaimana mengarahkan ketika ada yang bergejala diarahkan kemana. Jadi itu nanti kami sedang sosialisasikan sekarang. Kami awali kemarin dari pesantren-pesantren dulu. Kemudian mungkin setelah ini kita coba-coba ke sekolah-sekolah. Ya, mungkin SMA 1 nanti bisa salah satu yang menjadi pilotnya. Jadi kita mau bagaimana menggandeng ya, utamanya anak sekolah, karena ya begitu dia bisa kita tahu bahwa anak-anak sekolah itu kadang-kadang kreatif juga, Bu ya. Jadi dengan pengetahuan tentang kesehatan, mungkin yang selama ini konten-konten yang dia kembangkan bisa ada bagian kesehatannya juga di situ.
0: Jadi dengan kreasi mereka nanti ya, Pak ya. Dan biasa anak-anak ini kalau untuk bikin konten-konten ini lebih kreatif.
1: Ya betul.
0: Dan tadi terkait dengan Squad TV.
1: Ya.
0: Sebelumnya ini telah dilaksanakan di pesantren-pesantren ya, Pak.
1: Ya, kami sudah sosialisasikan di beberapa pesantren, belum semuanya.
0: Di wilayah Mamuju saja atau sudah di kabupaten yang lain?
1: Kebetulan kemarin yang sempat kami sosialisasikan ada di Mamuju Tengah, di pesantren Al-Ikhwan, kemudian di Al-Ikhlas di Polman.
0: Oke, dan responnya seperti apa nih, Pak?
1: Ya, cukup baik, Bu. Cukup baik, Bu.
0: Ya, dan nanti apakah nantinya Squad TV ini akan ada pengkaderan khusus, apakah nanti atau nanti anak-anak misalnya yang ekskul PMR begitu atau dari guru-gurunya juga atau seperti apa, Pak?
1: Ya, tentunya harus diawali dengan pemberian pengetahuan tentunya ya. Bagaimana anak-anak mampu mengenali apa itu TB, mengenali gejalanya, kemudian seperti apa tata laksananya. Itu akan ada pembekalan seperti itu.
0: Untuk guru dan juga murid?
1: Tentunya.
0: Untuk semua peserta pendidikan ya yang ada di sekolah-sekolah.
1: Dan kami akan menggandeng semacam apa? UKS ya masih?
2: Iya, UKS. Ada UKS, ada Big R, ada PMR.
1: Iya, iya.
0: Oke, jadi di sekolah sendiri ini ada UKS?
2: Ada PMR, ada Big R.
0: Oh, oke, dan semuanya ini sudah mendapatkan pelatihan mengenai informasi ini
2: ya, Bu, ya? Karena kan juga tiap bulan itu kan ada juga kunjungan dari puskesmas kan ada kita kerjasama dengan puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan kepada siswa. Itu juga kan memang kita bukan berusaha tapi memang programnya untuk anak-anak hidup sehat. Hidup sehat, Bu. Jadi misalnya kita juga di sekolah juga fasilitas-fasilitas tentang kebersihan juga ditingkatkan, cuci tangan, doa anak-anak kalau misalnya habis beraktivitas sebelum makan cuci tangan. Terus misalnya di dalam kelas juga itu jendela harus dibuka supaya angin angin sirkulasi udaranya. Terus itu dengan misalnya berolahraga, anak-anak makan bergizi, apalagi sekarang kan anak-anak makannya teratur kalau di sekolah ya.
1: Jadi saya lupa sampaikan tadi bahwasanya di Squad TV ini kita ingin membentuk anak sekolah itu bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Artinya dia mampu mandiri, jadi dia sudah mampu melakukan misalnya edukasi ke temannya atau mengenali bahkan sampai ke lingkungan keluarga sendiri. Jadi kalau dia pulang ke rumahnya ada keluarganya yang batuk-batuk apa, dia tahu kayaknya ini gejala TB mesti begini nih. Begitu.
0: Jadi langsung berbagai informasi mengenai TB ini langsung diberikan supaya nanti tidak hanya di sekolah tapi berkelanjutan hingga ke rumah,
1: begitu.
0: Baik, pendengar juga pemirsa, saya membuka ruang diskusi untuk Anda. Nanti ingin menyampaikannya boleh langsung di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan kembali lagi mengenai topik kita di hari ini, yaitu sekolah peduli TBC, memahami edukasi, pencegahan, dan juga informasi vaksin TBC. Ya. Kalau di UPTD SMA N1 Mamuju sendiri, langkah-langkah pencegahannya ini seperti apa, Bu? Selain tadi adanya sudah masuk di kurikulum, apakah ada hal lain juga yang menjadi langkah pencegahan?
2: Ya, kalau misalnya kan utamanya itu di terintegrasi tadi di mata pelajaran, oh misalnya, dan sebenarnya agak mudah juga karena kita kan sudah pernah melewati corona,
0: COVID.
2: Jadi kalau misalnya anak-anak ada yang bergejala atau memang dia sudah sakit, kita sudah anjurkan pakai masker, habis itu etika-etika misalnya batuk, bersin seperti apa yang benar, dan anak-anak sekarang sudah mulai care akan itu. Jadi misalnya juga dia, anak-anak sekarang juga mulai care terhadap temennya, kalau temennya sakit dia mulai ini, mulai peduli, ya itu sih, Bu. Kalau konsen terhadap kesehatan pastinya kita, jadi anak-anak memang kan kita juga sekolah selalu ada program dari pusat, itu kan program Anak Indonesia Hebat, itu kan 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat, itu kan salah satunya untuk menjaga kesehatan, ditambah dengan tadi dimensi lulusan ada kesehatan, jadi kita konsen terhadap itu. Dan kalau untuk yang infeksi penyakit ya lebih kepada mata pelajaran biologi dan PJOK, kan memang di dalamnya di situ. Dan kita juga selalu betul bilang bapak, anak-anak itu kalau dikasih tugas yang sekarang kan dia suka bikin konten, bikin itu dia senang, bahkan dia mengeksplor dirinya, dia juga sebagai secara tidak langsung ikut mensosialisasikan bahwa ada loh penyakit yang menular, gimana pencegahannya, gimana cara mengatasinya, kalau sudah tertular gimana kita kita menghadapinya. Dan satu hal, kita selalu ajarkan ke anak-anak, apapun keadaan temanmu, apapun misalnya kesehatannya, jangan menghindari teman itu. Temannya harus kita dukung, kita jaga bersama, kita kawal sampai dia menjadi sehat itu. Mau kita guru, mau kita siswa, kita selalu tekankan bahwa kita semua bersama-sama dalam menghadapi apapun itu.
0: Ini yang luar biasa sekali juga ya, karena stigma terkait dengan TBC ini masih cukup, tinggi juga ya. Dan anak-anak kalau misalnya sedini mungkin diajari mengenai adanya stigma bahwa TBC ini bisa disembuhkan, pasti mereka juga lebih memiliki kesadaran lagi. Nah, ada yang mau ditambahkan, Pak Harsalim?
1: Ya, saya rasa memang tepat sekali ya, bagaimana kita mengembangkan pengetahuan tentang penyakit menular ini, khususnya TBC di sekolah. Jadi dari kita memberikan pendidikan lebih dini, bagaimana bukan cuma menghindari apa menanggulangi penyakitnya, tapi mengalami memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengatasi hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit ini bisa berkembang. Yeah. Seperti tadi, bagaimana mengajari mereka bahwa stigma itu tidak pestek, stigma itu harus kita kurangi. TBC itu bukan penyakit keturunan. TBC itu bukan penyakit yang bikin malu-malu orang gitu kan. Jadi dari situ dia secara sendirinya akan lebih dia kembangkan pengetahuan itu di lingkungannya nanti setelah sekolah itu atau di lingkungan keluarganya.
0: Dan kalau kita melihat dari sudah ada dilakukan edukasi di sekolah, namun kalau kita melihat kalau potensi untuk penularan TBC di sekolah ini seperti apa? Biasanya yang paling rentan nih saat bagaimana begitu Pak? Ya. Apakah karena kan tadi juga sudah disebutkan bahwa sepertiga waktu anak-anak memang lebih banyak dihabiskan di sekolah begitu?
1: Ya, seperti kita tahu bersama bahwa penyakit TBC ini kan ditularkan melalui udara Bu, droplet. Jadi potensi untuk penularan di lingkungan sekolah sangat besar. Kenapa? Karena setiap hari mereka berada dalam satu ruangan, ya, dalam satu kelas mungkin sekitar 30 Bu ya?
2: 36.
1: 30 lebih ya. Artinya potensi apabila salah satu siswa menderita TBC, potensi untuk yang lain tertular itu sangat tinggi. Karena droplet, apalagi kalau lingkungan sekolah tidak mendukung. Misalnya ruangannya ventilasinya tidak mendukung sehingga cahaya matahari
0: tidak masuk.
1: Bebas masuk gitu ya kan, kita tahu bersama bahwa kuman TBC ini mati ketika terkena sinar matahari. Jadi potensi untuk penularannya sangat tinggi. Pun didukung oleh usia. Jadi anak-anak itu kan sistem imunnya belum terbangun dengan sempurna. Jadi ketika ada ketika sistem imun kurang sempurna, maka potensi untuk terpapar, terinfeksi menjadi sakit itu masih cukup tinggi.
0: Oke, dan biasa juga mungkin ada anak-anak juga yang suka berbagi makanan atau berbagi minumannya.
1: Ya, gitu. Bisa jadi.
0: Itu juga menjadi salah satu faktor ya Pak ya?
1: Mungkin masih banyak anggapan masyarakat bahwa penyakit TBC itu bisa ditularkan melalui makanan. Sebenarnya enggak Bu.
0: Ya. Okay, jadi
1: dia hanya airborne. Jadi dia melalui droplet, ada kumannya terbang, terhisap. Jadi kalau lewat saluran pencernaan kayaknya
0: tidak ya.
1: Tidak.
0: Jadi tidak perlu dikhawatirkan tidak mengenai perlu. Yang hal tersebut. Dan apabila nanti misalnya kita tidak meminta-minta ini terjadi, namun apabila nanti didapatkan ada di suatu sekolah kedapatan ada yang terindikasi TBC, ini langkah apa Pak yang dilakukan?
1: Oke. Jadi tentunya pertama kita obati yang sakit dong, ya. Kemudian kita lakukan yang namanya tracing, ya. Jadi kita screening semua teman-temannya, utamanya yang sekelas dengan dia atau orang-orang yang sempat berkontak lama dengan si sakit tadi. Kita screening, ketika ada yang bergejala kita periksa. Ketika yang terbukti kontak dengan si pasien tadi, kita berikan pencegahan. Namanya terapi pencegahan tuberkulosis.
0: Oke. Semakin seru dialog kita di siang hari ini, dan sambil menanti interaksi yang masuk dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp 0822-9609-996, saya akan jeda dulu sejenak dan tetap bersama kami.
3: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsi, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
4: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.
5: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
6: Ini om mengganggu ada P.
5: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
6: Baiklah om. Om, puntung rokoknya jangan dibuang sembarang dong. Om Udin payah.
4: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
7: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
8: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
0: Milonam dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kembali masih bersama dengan saya Duwita Ardiana dalam Dialog Interaktif Indonesia Sehat. Dan topik kita pada siang hari ini yaitu terkait dengan Sekolah Peduli TBC, memahami edukasi, pencegahan dan juga informasi vaksin TBC. Dan masih bersama kami di studio ada Bapak Harsalim Eskep MKes, epidemiolog kesehatan ahli muda dari DKPPKB Sulawesi Barat, dan juga Ibu Siti Jamilah SPD, guru dari UPTD SMA N1 Mamuju. Tadi sebelum jeda kita sudah membahas mengenai kondisi TBC yang ada di Sulawesi Barat, dan juga ada beberapa informasi-informasi edukasi kesehatan mengenai TBC yang ada di Sulawesi Barat dan juga di UPTD SMA N1 Mamuju. Nah, kalau edukasinya sudah, nah pencegahannya tadi juga sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah dengan cara menjaga sirkulasi udara yang ada di sekolah ataupun ruang tempat tinggal Anda. Kemudian bagaimana dengan informasi vaksin TBC-nya nih Pak? Kalau kita melihat kan vaksin TBC atau BCG ini juga menjadi salah satu pencegahan ya Pak ya?
1: Ya.
0: Untuk di Sulawesi Barat sendiri seperti apa Pak?
1: Jadi perlu kami informasikan bahwa saat ini satu-satunya vaksin yang dipakai untuk pencegahan TBC adalah vaksin BCG ya. Dan itu diberikan kepada anak-anak ya, bayi ya. Cuman perlu diketahui bahwa vaksin TBC itu bukan untuk mencegah tuberkulosis sebenarnya, tapi mencegah si anak menderita TBC yang berat. Seperti meningitis TBC dan lain-lain. Nah, vaksin untuk TBC sendiri saat ini masih dalam pengembangan, ya M71 ya, ya M71. Jadi saat ini masih dalam tahap uji efikasi. Jadi mungkin sekitar tahun 2028-2029 baru bisa digunakan. Jadi ya, nah itu untuk vaksin yang bisa diberikan kepada orang dewasa. Jadi kayak apa namanya? Tapi untuk yang tahap pertama mungkin diberikan kepada mereka yang berkontak atau dinyatakan berkontak dengan pasien TBC, kita istilahkan dengan laten tuberkulosis ya, atau terinfeksi TBC.
0: Jadi diutamakan untuk yang laten terlebih laten dahulu ya Pak ya. Dan nanti semoga nanti kedepannya juga berkembang lagi, sehingga nanti yang dewasa juga bisa.
1: Ya, untuk M71 ini orang dewasa bisa, selain BCG. BCG kan untuk anak-anak.
0: Oke, baik.
1: M72
0: ya. Jadi bagi Anda pendengar juga pemirsa, sudah ada nih vaksinnya ya?
1: Sudah ada, lagi dikembangkan, lagi masa uji efikasi, uji ke keampuhan gitu. Okay.
0: Kalau di Sulawesi Barat sendiri sudah ada Pak?
1: Saat ini yang dilakukan uji efikasi masih di sekitar Pulau Jawa Mbak.
0: Baik. Jadi tapi tetap ada treatmentnya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Harsalim, bisa melalui yang pengobatan ya Pak ya?
1: Iya, pengobatan namanya terapi pencegahan tuberkulosis.
0: Baik, saya mau beralih ke Ibu Siti Jamila. Kalau kita melihat di UPTD SMA N1 Mamuju kan sudah ada beberapa program-program dan juga mata pembelajaran yang terkait dengan peduli TBC. Nah, kalau dari sekolah sendiri bagaimana Bu dengan edukasinya kepada orang tua? Karena kan anak ini selain di sekolah juga waktunya banyak dihabiskan di rumah. Seperti apa itu, Bu?
2: Ya mungkin kalau misalnya dengan orang tua yang itu yang masih kita ini kan ya. Kalau misalnya anaknya paling kita ini informasikan kalau anaknya sakit bawa ke dulu ke dokter, baru nanti sehat baru ke sekolah. Jadi sama juga ini keterbukaan orang tua ke sekolah bahwa anaknya sakitnya apa. Itu yang penting sebenarnya karena kan di sekolah itu kan banyak hal yang kita mesti pikirkan. Makanya kami selalu sekarang yang kami bangun dulu tuh bahwa nggak boleh ada stigma negatif terhadap penyakit apapun, kondisi apapun itu dulu. Jadi kalau kita sudah bangun itu, jadi orang tua apapun kondisi anaknya silakan ke sekolah. Jadi kita bantu untuk membersamai siswa dalam menghadapi kondisi kesehatannya. Ya itu kadang kan banyak yang kita dapat itu orang tua belum berbicara yang terbuka ke sekolah. Jadi kita juga bingung ini siswanya sebenarnya seperti apa. Tetapi kalau kita dapat siswa yang misalnya orang tua yang terbuka, kita dampingi siswanya. Jadi yang kami fokuskan sekarang adalah kita integrasikan pengetahuan ini, pencegahan ini ke mata pelajaran. Bahwa kita sebagai guru bahwa ini bukan penyakit yang sebenarnya bikin malu ya tadi bilang Bapak. Tapi ini kan penyakit bisa diobati dengan bersama-sama, dengan ada langkah-langkah dengan misalnya kalau kita sudah terkena penyakit ya pakai masker supaya melindungi kita dan melindungi teman kita. Kalau misalnya belum terjangkit, kita hidupnya bersih, apa-apa cuci tangan ya begitu. Ya itu sih Bu, kalau misalnya dengan orang tua itu kita selalu bilang apapun kondisi anaknya silahkan berbagi dengan sekolah supaya kita bantu untuk membersamai siswanya, karena siswa tadi memang lamanya di sekolah, sepertiga waktunya ada di sekolah. Itu sih Bu kita.
0: Oke. Jadi memang peran orang tua ini juga dibutuhkan ya. Dan ya tadi seperti yang disampaikan juga adanya keterbukaan dari orang tua untuk menginformasikan seperti apa kondisi kesehatan anaknya. Dan kalau mengenai pemeriksaan kesehatan ini saat MPLS kan biasanya ada cek kesehatan gratis. Apakah pada saat cek kesehatan gratis tersebut juga mendeteksi adanya TB atau seperti apa?
1: Ya, tentunya untuk cek kesehatan gratis semua akan dicek ya. Dan termasuk penyakit-penyakit menular. Nah, saat ini kami juga banyak mendapatkan kita istilahkan suspek TB dari hasil CKG tadi. Dan kami sudah membangun sistem pelaporan yang terbridging. Kan kalau cek kesehatan gratis pakai sistem yang namanya ASIK, kalau TB pakai SITB. Nah, ketika di ASIK itu ditemukan ada yang bergejala, maka akan terkoneksi langsung ke sistem kami sehingga bisa kami langsung tindak lanjuti misalnya di ada pemeriksaan. Ya, segala begitu. Kalau misalnya dia sakit dilanjutkan dengan pemberian pengobatan.
0: Oke. Jadi ini saat awal sebelum masuk sekolah ini juga sudah tersaring begitulah ya. Oke, baik, ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp dari Ibu Nur Aliyah di Mamuju nih yang bertanya katanya untuk saat ini apakah sosialisasinya baru dilaksanakan saja di SMA satu Mamuju atau sudah ada di sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar Sulawesi Barat, Pak?
1: Saya yang, ya, jadi kemarin kami sebenarnya kami bekerja sama dengan PMI, ya. Jadi PMI yang melakukan sosialisasi. Iya. Sudah dilaksanakan di SMA 1 di Andi Kaluku juga, apa SMA?
2: SMA 1
1: Kaluku. Ya, SMA 1 Kaluku juga. Jadi untuk sekolah lain kami belum dapat informasinya.
0: Oke. Okay. Jadi untuk saat ini baru yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Mamuju, ya? Ya,
1: untuk saat ini. Sepanjang pengetahuan saya, Bu, ya, karena penyelenggara utamanya adalah dari PMI. Oh, kalau dari dinas kesehatan sendiri, dari provinsi belum. Mungkin di dinas kesehatan kabupaten sudah laksanakan, seperti dinas kesehatan Pasangkayu itu sudah aktif juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, SLTA, kemudian pesantren, itu sudah dilaksanakan.
0: Oke, kalau dari yang sekolah dasar ini seperti apa, Pak?
1: Belum sampai ke sana kayaknya.
0: Jadi masih di tahap sekolah menengah, ya?
1: Ya, sekolah menengah.
0: Sekolah menengah. Dan bagaimana dukungan dari pemerintah daerah, Pak, terhadap adanya program untuk eliminasi TB ini?
1: Ya, tentunya sangat mendukung, ya. Bahkan saat ini bukan cuma dari dinas kesehatan saja yang berkontribusi, tapi dari OPD-OPD yang lain, ya, termasuk dari PMD, dari dinas lingkungan hidup, Perkim, segala macam, itu sudah banyak yang terlibat, ya, karena memang kita ada dalam peraturan gubernur itu tentang tuberkulosis, ya, semua sektor harus terlibat. Baik, tapi ya tentunya dari dengan kapasitas mereka, ya, misalnya dari PMD bagaimana dukungan terhadap desa, ya, dengan pembentukan desa siaga TBC.
0: Oke, kalau dari sekolah nih, Bu, bentuk dukungan seperti apa yang dibutuhkan?
2: Mungkin dari yang tadi ditambah lagi, kalau misalnya cek berkalanya, itu misalnya kan tiap bulan ada cek pemeriksaan kesehatan. Cuma kita kan juga masih nggak, belum bisa terlalu kita ini, karena kan anak-anak kan belum terbiasa, Pak, ya. Belum terbiasa, apalagi kalau di rumahnya juga belum terbiasa. Jadi sebenarnya kita juga butuh peran bahwa edukasi ke masyarakat dulu yang penting. Kalau misalnya masyarakatnya sudah mengerti, otomatis nanti kalau di sekolah kan mudah. Karena kalau walaupun kita mengedukasi di sekolah, tapi di masyarakat juga, masyarakat stigmanya juga masih negatif, itu kan susah. Karena kan kita butuh kerjasama antara misalnya sekolah sama orang tua. Nah, kadang-kadang yang susah itu komunikasinya. Kadang masyarakat tuh menganggap belum maksudnya stigma negatifnya masih tinggi, itu jadi kita sekolah juga masih bingung mau apa. Jadi kita paling cuma mengedukasinya bahwa hidup sehat itu penting. Kenapa kita mesti hidup sehat? Karena banyak sekali penyakit yang disebab maksudnya penyakit-penyakit yang disebabkan infeksi karena mikroorganisme itu yang berbahaya buat diri kita atau orang yang di sekitar kita. Itu jadi sebenarnya kita perlu juga bahwa perkuat edukasi ke masyarakat dulu, nanti kita bantu di sekolah. Kalau di sekolah kita kan anak-anak itu sebenarnya sangat mudah untuk diajak. Anak-anak itu mudah kita ajak dengan kita mencontohkan, kita bersama-sama, membersamai, itu akan insya Allah akan berhasil untuk edukasinya. Ya, itu sih, Bu, kalau di sekolah sebenarnya. Yang pasti masyarakatnya dulu harus dikasih edukasi baru masuk ke kita.
0: Oke, nah, jadi itu. Kalau dari orang tuanya mau terlibat dan terbuka, begitu, ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Harsalim?
1: Ya, tentunya bagaimana sosialisasi tentang tuberkulosis ini harus secara menyeluruh, ya. Artinya pemberian pengetahuan itu tidak bisa parsial dan tidak bisa satu-satu, ya. Semua kelompok umur mesti terlibat, ya. Tapi dengan penyampaian informasi yang dengan cara yang berbeda-beda, tentunya, ya. Bagaimana kalau anak-anak pengetahuannya seperti apa, kalau orang dewasa seperti apa.
0: Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu okay. di hari Jumat. Ya. Sebetulnya masih ingin panjang nih yang dibahas nih, tapi ya. Karena waktu kita terbatas di hari Jumat, mungkin dari Pak Harsalim dan juga dari Ibu Siti ada yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa mengenai ya. Topik kita, yaitu Sekolah Peduli TBC. Silakan Pak Harsalim.
1: Baik. Jadi generasi muda ya, anak sekolah tentunya kita harus bisa menjaga kualitasnya ya. Salah satu bentuk menjaga kualitasnya adalah menjaga kesehatan mereka. Ya. Kenapa? Karena ya dengan kualitas anak kita ya saat ini, kita harapkan masa depan kita akan lebih cerah dengan mereka ya. Dan tentunya Dek, tadi kalau kita saat ini berada di peringkat kedua di dunia dengan penyakit TBC terbesar, tentunya di masa anak-anak sekolah ini sudah dewasa nanti, itu sudah kita mungkin sudah tidak masuk ke 10 besar lagi ya. Okay. Karena kita kan cita-citanya menuju Indonesia emas tahun 2045 ya. Jadi iya. mudah-mudahan di saat itu TBC tidak nampak lagi di Indonesia.
0: Amin. Semoga ya. Ini.
1: Makanya dari sekarang kita harus bentuk generasi kita generasi yang sehat.
0: Amin. Semoga tercapai ya Pak.
1: Amin.
0: Ya. Impian kita semua. Dan target terdekat nih Pak apa?
1: Kita targetnya sebenarnya tahun 2030 ini eliminasi TBC Bu, mudah-mudahan bisa kita capai.
0: Bisa dikejar ya. Tadi juga sudah tersaring kurang lebih 1400, ya. Semoga nanti bisa mengejar
1: masih
0: kembali.
1: Masih bergerak ini sekarang, masih bergerak.
0: Oke, kalau dari Ibu Siti Jamilah Bu, harapannya dan juga pesan-pesannya untuk para orang tua, juga pendengar dan pemirsa yang ada di luar sana.
2: Ini kan penyakit TBC ini bukan maksudnya penyakit yang dapat dicegah, penyakit yang dapat disembuhkan. Yang cuma yang dibutuhkan adalah kerjasama antar misalnya orang tua, sekolah, kepedulian kita, masyarakat, pemerintah. Jadi mari kita bersama-sama untuk mensukseskan ini edukasi dan pencegahan penyakit TBC, sehingga sekolah sebagai tempat yang tidak hanya mencerdaskan tetapi juga menyehatkan, peduli dan bebas dari stigma terhadap penderita TBC. Itu saja Bu.
0: Oke, amin. Semoga semua harapan dan juga cita-cita kita untuk Indonesia atau Sulawesi Barat eliminasi TBC
1: amin.
0: Ini bisa segera tercapai.
1: Amin, insya Allah.
0: Semoga sebelum 2030 sudah tercapai ya Pak ya.
1: Ya. Amin. Kalau semua bekerja sama, semua mengerti, semua mampu mencegah, insya Allah.
0: Amin, kita semoga kita semua berharap bisa segera terrealisasi dengan ya. Baik. Dan tentunya semua ini butuh dukungan dan juga kolaborasi ya. Dari Anda pendengar juga pemirsa, bukan hanya dari instansi-instansi terkait, namun juga ada peran Anda yang harus terlibat di sana. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk Pak Harsalim dan Ibu Siti ya. Jamilah. Semoga Pak Harsalim ini tidak bosan-bosan ya untuk
1: Insya Allah,
0: terus mengedukasi
1: anytime.
0: Dan juga Ibu Siti Jamilah, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian dialog interaktif Indonesia Sehat kita pada hari ini dengan topik Sekolah Peduli TBC, memahami edukasi, pencegahan dan informasi vaksin TBC. Akhir kata saya Dwita Ardiana dan rekan Vivi yang bertugas pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak malah dia tuluni pahadir lan di batang ala beta mawa. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
2: Istighfar.
1: Iya, muak milik tu muak pialu silebak, perbanyak dengan salawat.
2: Ya.
1: Itu bagian dari cara kita itu
2: menunjukkan ketenangan jiwa.
1: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
2: Dan to mano sama siang aku di masih iki tapi di luar jolo macerito.
1: Itu mau alam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamar masih iki mau ni khatib ibadah Allah.
2: Wala zikrullah akbar.
1: Zikrullah akbar jari
3: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, itu aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan halo sahabat RRI, tahukah Anda bahwa PT Taspen Persero memiliki 4 program utama yang memberikan perlindungan bagi ASN, pejabat negara, dan hakim? Yang pertama adalah tabungan hari tua atau THT dengan iuran 3,25% dari gaji pokok dan juga tunjangan keluarga, yaitu program yang membantu mempersiapkan dana saat pensiun sekaligus juga memberikan perlindungan asuransi kematian. Kemudian yang kedua adalah program pensiun dengan iuran 4,75% yang memberikan penghasilan setiap bulan setelah memasuki masa pensiun sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara. Ketiga, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, iurannya hanya 0,24% dan ditanggung pemerintah, yang memberikan perlindungan jika terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja, mulai dari perawatan medis, santunan, hingga bantuan beasiswa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jaminan kematian atau JKM, dengan iuran 0,72% yang juga ditanggung oleh pemerintah, dan memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Melalui keempat program ini, PT Taspen hadir memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari masa aktif bekerja hingga masa pensiun. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kantor PT Taspen terdekat atau akses layanan resminya. Bersama Taspen, bekerja lebih tenang, masa depan lebih terjamin.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

96 dan 100,5 FM Pro 1 Era Rikma Mujo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan pelaksanaan ibadah siaran langsung sholat Jumat bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Makassar.

berkata di hadapan Allah, yaitu sesudah ia dilaknat oleh Allah, dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur sepanjang dunia, sepanjang umur dunia. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka dia pun berkata di hadapan Allah, fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain, demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Kalimat pembukanya sangat sopan, sangat beradab, demi keperkasaan-Mu wahai Allah. Tapi kalimat selanjutnya, la uqwiyannahum ajmain, akan kusesatkan semua manusia. Karena dendamnya iblis gara-gara Adam ini, aku dilaknat, aku diusir dari sorga. Maka umurku yang panjang ini akan kugunakan untuk menyesatkan anak keturunannya. Tapi apa kata dia kemudian? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu, hamba-hambamu yang tulus ikhlas karena engkau. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan di ayat yang lain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yang itu, yaitu yang tulus ikhlas itu, tidak ada kuasamu apa-apa untuk menghadapi mereka. Masyarakat muslimin, dari sini kita tahu, tanpa ketulusan begitu gampang syaitan untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Mengapa demikian? Karena tantangan terbesar kita pada hakikatnya bukan orang lain, bukan anak kita, pasangan hidup kita, sahabat, atau tandingan-tandingan di dalam bisnis dan usaha. Pada hakikatnya tantangan kita yang terbesar ada di dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ini hawa nafsu adalah sesuatu yang mau bebas sebebas-bebasnya dan tidak mau dikendalikan oleh apapun, bahkan oleh ajaran-ajaran Allah, oleh batasan-batasan Allah, halal dan haram. Dia tidak ingin terikat dengan itu. Itulah hawa nafsu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna li bani Adam wadian min zahab latamanna ayakuna lahu wadian." Andaikan anak keturunan Adam, yaitu manusia, yaitu kita-kita ini, andaikan kita mempunyai satu lembah tambang emas, niscaya kita akan mencari lembah yang kedua dari tambang emas tersebut. Jangan menyangka saya kalau punya mobil Fortuner sudah cukuplah, tidak akan cari apa-apa. Nanti kalau sudah dapat akan berharap lagi yang lain. Ini sifat manusia. Satu-satunya yang bisa mengendalikan hal tersebut adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, qanaah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang kedua adalah menjadikan segala nikmat dunia hanya sebagai kendaraan menuju nikmat yang sebenarnya. Pakai nikmat-nikmat dunia, harta yang Allah berikan kepada kita, jabatan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan selagi masih memiliki jabatan tersebut, selagi masih memiliki harta itu, gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Jangan menunggu pensiun baru menyesal, jangan menunggu setelah miskin atau bangkrut baru menyesal. Tapi gunakan seketika kita masih memilikinya, gunakan untuk membantu agama Allah dan orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang beriman maupun manusia secara umum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ja'alal humuma hamman wahidan hammal ma'at, kafahullahu hamma dunia." Siapa yang menjadikan berbagai harapan-harapannya, berbagai cita-citanya fokus kepada satu target, yaitu kenikmatan kehidupan yang abadi nanti, kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi semua urusan-urusannya. Allah akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sebaliknya, wa man tasya'abat bihil umuru fi ahwali dunya lam yubali lahu fi ayyi awdiha halakak. Sedangkan siapa yang bercabang-cabang pikirannya, bercabang-cabang ambisinya dengan ambisi-ambisi dunia yang tidak ada batasnya itu, maka dalam keadaan dia sibuk dengan mengejar ini, mengejar yang kedua, mengejar yang ketiga, sampai seterusnya yang tidak ada habisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli bahwa dia akan dibinasakan ketika berurusan dengan dunia yang mana. Ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal dan selalu minta bantuan Allah, berdoa kepada Allah dengan adab, penuh harap dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha maksimal. Dalam hadis melalui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah taala, kata Aisyah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah taala suka jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kalian kerjakan secara tekun. Apa arti tekun? Tekun itu berasal dari bahasa Arab, an yutkinahu, ta qaf nun. Artinya mengerjakan sesuatu dengan baik sampai selesai. Ini yang diajarkan oleh agama kita, ini yang diajarkan oleh Islam untuk umat Islam. Jikalau kalian mengerjakan suatu pekerjaan, kerjakan dengan tekun, yaitu kerjakan dengan baik sampai selesai, bukan asal-asalan. Apalagi bekerja di tempat orang lantas bekerja asal-asalan lantas mengatakan dunia ji. Agama kita tidak mengajarkan demikian. Agama kita mengajarkan kepada kita, jikalau mengerjakan sesuatu, kerjakan secara profesional, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempertegas hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif." Sesungguhnya orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang beriman tapi lemah. Kuat agamanya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat. Orang beriman yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lemah. Ma'asyiral muslimin, insyaallah yang terakhir saya tambah, saya selesaikan di khutbah yang kedua dengan sangat singkat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa syukra lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabihudah, amma ba'd. Tiga kunci kebahagiaan hidup. Yang pertama, hiduplah tulus ikhlas karena Allah. Berteman, ketika berteman, bertemanlah karena Allah, bukan karena asas kepentingan, bukan karena asas keuntungan semata, keuntungan duniawi. Tuluslah, insyaAllah pertemanan itu akan abadi dan jauh lebih berberkah. Begitu juga ketika, sebagaimana ketika seseorang menikah karena Allah akan jauh lebih abadi dibandingkan niat-niatnya lain. Segala hal jalani karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah berusahalah maksimal di dalam menangani apapun. Lakukan dengan maksimal sambil selalu minta bantuan Allah, dan ketika minta bantuan Allah lakukan, hadirkan dua hal, penuh harap kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya pasti mengabulkan doa kita. Cuma perhatikan dua hal. Yang pertama, penuh harap kepada Allah. Kemudian yang kedua, berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Allah yang paling tahu kapan waktu terbaik untuk Dia memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Tawakal dan redo menerima takdirnya Allah. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Melalui sahabat Abdullah bin Mas'ud, melalui sahabat Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak." Ketahuilah, semua yang menimpa kalian memang tidak akan meleset dari kalian, dan semua yang meleset dari kalian memang tidak akan menimpa kalian. Nah, coba pegang ini di dalam kehidupan kita. Pegang tiga poin ini. Kita hidup dengan tulus, berusaha sudah maksimal, berdoa juga sudah dilakukan, dan kita sudah siapkan mental kita, apapun yang terjadi saya redo menerima takdirnya Allah,
Saya bertanya kepada jemaah sekalian, kira-kira kesusahan apa, masalah apa yang bisa menyusahkan kita sesudah itu? Tidak ada lagi yang bisa menyusahkan kita. Karena kita sudah berpegang, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, dan saya sudah berpegang bahwa apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah. Saya beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan saya redo menerimanya. Sehingga hidup akan bahagia fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka anta 'alaina al-qadir wal tuf bina ya maulana fi ma jarat bihi al-maqadir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهد ولاة امورنا الى ما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة. اللهم اهد ولاة امورنا رئيسنا بربوا الى ما تحبه وترضى وارزقه بطانة صالحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa aqimis salat.

Assalamualaikum rahimakumullah. Mau luruskan dapatkan saf. Itu maksudnya. Allahu akbar.

افضل. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر.

96 dan 100 Komodo FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan khutbah sholat Jumat dari RRI Makassar. Dan tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi, karena akan ada beragam informasi menarik lainnya.

0: awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas, awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju

0: Nanti itu pemerintah ta dan disanga WFH.
1: Iya. Yeah. Work from home.
0: Ya, work from home. Bekerja dari rumah. Mau anda ya? Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik muak ya kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Muak dia disimbur pegawai dia tahu muak dia disimbur. Untuk apa? Ya mek si pejabat ta si kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Lo mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak bergaul mendulur dia, menjadi masih ulo lo itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya, insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMCP jabat tadi. Andan di teruas yang baru. Itu namanya. Jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwen dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacar itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda milih HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai

0: Nang ada Pak Kepala Dinas Pak Iyatu dek niharap nang ada selama hari
1: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Terima kasih saudara pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Sampai saat ini Anda mendengarkan Pro 1 lewat kanal frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Hafid di studio seperti biasa setiap Jumat 13.30 sebentar kita kembali akan bersama dengan narasumber kita di acara Pepasang Melabi. Melabi na pepasang. Temanya cukup menarik hari ini karena kita bicara tentang cinta. Ya, sambil menantikan narasumber kita, nanti juga Anda bisa ikutan gabung di beberapa kanal-kanal nomor interaktif yang bisa dipergunakan. Kita dengarkan dulu beberapa pilihan lagu-lagu bernuansa Islam.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Mua mele tu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menunjukkan ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dan tomo anu sama siang aku di masjid tapi di luar jorok maceri to.
0: Ya, ya, aku timu alam bi apa juma pak. Ya apa nama tamar di masjid ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah suung luluare yang sana si rumpa to bomo di indan loh aluna juma tanggal 24 bulan Juli 2026 di acara pepasang malabi. Dan alhamdulillah turut biasa si ulato bomo nang guru Bapak Dr. Nur Salim Ismail MSI, pengasuh Pondok Pesantren DDI Baruga Majene. Jadi alhamdulillah niranwa mudah-mudahan siap nasan atau bagaimana di radio ta atau mungkin di Facebook, YouTube dan TikTok. Jalan tuh di TikTok nih. Ya.
1: Di TikTok.
0: Ya. Jadi alhamdulillah marasa nih kita nih topik bomo karena kita bicara cinta.
1: Ya. Oi,
0: problem cinta yang mencair. Iya. Alhamdulillah, buat ente kareba nang guru.
1: Alhamdulillah. Cinta menyamai milik sadin dia.
0: Alhamdulillah.
1: Muana lambi bumi lo ayuma ningaram bumi papa sama labi. Ragi-ragi bumi oh iya nu bumi ini bumi arek nama telepon dia.
0: Dari mencairnya ini bukan karena cuaca panas.
1: Ya, bukan karena cuaca panas.
0: Kamu panas ini lo namanya. Eh, bukan main ya.
1: Cinta yang mencair.
0: Cinta yang mencair. Liquid love nih nak gua.
1: Liquid love.
0: Liquid rasa. Iya. Ini benjol pengantar ini buat tentunya maksudnya.
1: Ya. Ay. Cinta yang mencair. Dari sangat cinta mencair begini. Kita sekarang menghadapi suasana perbedaan generasi yang hampir benar-benar tidak sama dengan yang dulu.
0: Nih, iya.
1: Jadi TRE sederhananya kita pahami itu cinta mencair. Orang makin mudah dan gampang jatuh cinta.
0: Gampang jatuh cinta.
1: Tapi tidak mau terikat oleh sebuah komitmen.
0: Nih, iya. Nah,
1: jadi mau ngi meluk kawing, tapi meluk kawing. Tapi ini rumah saya di, oh, si sarak bumi. Rocak boy, pamboya-boyanya. Dan ini tidak gampang untuk langsung mengatakan, sak baru pamboya-boyang, kemudian misalnya kita mengatakan, ya, bacangan di ruamu anemu. Tidak sesederhana yang kita pahami, karena generasi hari ini memang, apalagi yang lahir mungkin sekitar 90-an yang lebih-lebih misalnya di wilayah tahun 2000-an itu. Kemudahan untuk jatuh cinta itu makin terbuka.
0: Iya.
1: Media sosial.
0: Banyak sarana.
1: Tapi yang terjadi begini. Tepana si 2 tahun, si 3 tahun di O, memboyang-boyang, sudah mulai ada ketegangan. Metule memuanena. Kenapa kamu tidak sama dulu? Merio-riosan waktu muri nak foto kawin di lambat tu si gandeng-gandeng sorry pelabuhan. Apa katanya istri?
0: Yeah.
1: Ya nah lain itu karena rut nisa gak mua anda peto kawin lambat motor-motor siola, maka yang saya tampilkan adalah penampilan yang sudah diedit.
0: Tuh ini asli dah don.
1: Ya. Kedua, waktu tentu anda pekawin, paling kita ini ketemu paling lama sih 2 jam. Masih sana mi, pura mi pelabuha, pura mi makwaru, loto mi torimol, capu mi 2 jam. Tapi nak pura tu kawin, ya dah itu 2 jam, 24 jam. Jadi, perbedaannya waktu sebelum menikah dan setelah menikah itu memang berbeda. Nah, celakanya, sayangnya karena kadangkala orang hanya membayangkan tentang berhalusinasi tentang kenikmatan bercinta. Dia lupa tentang bagaimana dampak-dampak atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita telah berumah tangga. Pasti akan ada kekurangan. Kan, iya rek Tony Solangat tuh memboya-boya rupa tahu. Karena dia rupa tahu, ya tentu ada kekurangannya. Apakah kekurangan secara fisik, kekurangan dari sikap, kekurangan dari perilaku, kekurangan dalam hal pelayanan satu dengan yang lain. Sangin dia kekurangan. Sehingga dia biasa mitulik nama Nah, waktu apa cara tadi ya? Nah, marin itu memboya-boya, mengapa ya? Nah, wahan, Ustaz. Pali, alu, pali, marakek, siolah, matiin dua makna. Apa ini? Nah, wahan, wey. Iya, muruh, mua, mana yang membuya, ay. Marakek itu, maita, pak sumbir, rambil luar. Tuh, marakek, maita. Tapi ini, patulik, bini, nah, iya, apa, nandau melok, siolah, papak, nah, wahan, wey. Mak geger be kayak matin tuh
2: maroca
1: be kayak enggak nih paberi anjoro. Nah, berarti ada sebuah ketidaksiapan terhadap resiko-resiko yang akan kita hadapi, ya kan? Pandai itu nasateten nama lolo, anda tuh nasateten na makapa. Nah, itu artinya mau itu cerita hari ini soal cinta yang mencair, ya itulah yang terjadi. Gampang jatuh cinta tapi sulit untuk berkomitmen. Ya, bahasa sinetron dipakai ya. Tidak gampang sekarang terikat janji.
2: Iya.
1: Ya menurut dok peranak ngantar tau. Ya.
2: Iya. Jadi waktu nanti tarima mau salah sungin nih.
1: Ya. Tidak
2: walang kawat tuta. Ya. Jadi langsung mau ya salah sung di nol patah di dua nan di dua talu di dua patah patah talu. Ya. Dia nanti minta apa ya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bolehna supi dumba dengan siapa?
3: Boleh di Pak Herianto di Kanusuang, boleh Wali Mandar.
1: Kanusuang, ayah.
2: Herianto Kanusuang, ya.
1: Mantap.
2: Iya. Iya. Langsung mohon.
3: Diende melu betul yang Ustaz, tapi malah banyak di luar tema deh.
1: Eh, asal diurle ni Bali ni Bali, kuan dah diurle, nama tu tanda diurle ni Bali.
2: Ya ya. Pak kadur mau dah ya.
3: Masa dia postasi. Yeah. Biasa dalam bama jama di luar itu kapu no. Kan milam itu dia lah waktu di jaman-jaman kebun dalam bumbung. Jadi biasa semua malam di mewah tu lor misalnya si Allah lalu anggota tu manja ni mak tu ya melakukan nama sembah ya tapi ubat tu lima dia anggota tahu lain nama apa ni nama sembah yang deh malam di waktu apa jawabannya tu anggota yang mana ni anda bapak tu dulu dia nama sambayan ni pak tak kalau anda nama sambayan di bagian subuh
1: dia malau suri itu
3: nah anda bapak tu dia nama sambayan pak tak kalau anda
2: tak kalau dia nama sambayan subuh
3: anda andi wilalai
2: ya tak kalau cuti nak tanya tu ya
3: korang tu diperjelas
2: ya bah
3: mungkin iya mau dekat kebet dia
2: buat apa?
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di Kanusuang.
1: Haryanto Kanusuang deh.
2: Kanusuang ya.
1: Ya panane sampai itu deh bambalin nih tapi yan. Kan biasa itu taruh tomandat metule tahu Pak dia tahu nani pala tu.
2: Iya.
1: Ni pahato mi tadi pengin mana mari. Jadi karena metule ya nani bali tu.
2: Iya.
1: Bahwa ya yang mesti sangat sekali malau puru sekali malau suri patah kalanda nama sambaya damur tapi sebenarnya kalau bicara agama ya anda itu ti patujule bau sebab yang namanya parenta tuan dami itu dia anda tu itu malam angga alabi mau ai hebat sana tu ya nuri opa mati ya mati reta soalah wen anda mas sambayang anda tidak bisa yang namanya perintah ya perintah mua inalambi to mita watu na ni pukau mi pak nari tu mesa watu melosan itu masambaya tapi tani watu na iya tu mau mi apa meka mate masam melok masambaya mau tani watu na ya datu tenalambi di luar dari aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya
2: ya
1: yang murid
2: iya makasih langsung diterima mau dibuka. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya
4: Malabina papasan.
1: Galulumbo
2: ini kan.
4: Galulumbo. Ai dadu ada menta mai.
2: Ai si rambang menta mai. Joloko. Ni tanyo lo seto yo apa tekala jaling ya.
4: Barat. Barat di tema.
2: Iya.
4: Berapa Poraje ya we.
2: Joloko Patik Sirambang mintaman joloko ya. Anu jolok Pak Salman jolok ya. Ya.
4: Halo.
2: Ya.
4: Mak masa marah saya main cinta yang mencair, tapi untuk cinta membeku.
2: Oh iya iya.
4: Berarti ayah tu membeku nolnya lelaki tertika.
1: Iya.
4: Karena kebetulan ada pemanasan tu, malah mencair sampai ke Indonesia. Iya. Saya baca bicara cinta itu. Ketika kita bicara cinta selalu ada dua yang berseberangan.
2: Yeah.
4: Ada cinta, ada benci, ada sakit, ada gembira, ada gembira. Dia teman susah, pokoknya selalu ada berpasang-pasangan. Nah, dari dia tomongi, dia tomangasi, selalu ada berpasangan. Nah, ngapain ada berpasang-pasangan dengan Allah Ta'ala.
2: Iya.
4: Nah, kemudian mari terawih itu cinta sementara di sisi lain cuma ukuran yang nampung Allah Ta'ala sifat nampuan dia sanggaya hisan dia kami namanya mau pengasih dan penyayang entah itu mau pencinta pengapa mulai dari ayat pertama itu dari Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim pengasih dan penyayang kemudian lalu minta Alhamdulillah Rabbil Arrahmanirrahim. Semua di situ. Nah, dia cinta. Apakah cinta itu di dia lahir karena dia lahir ya, ataukah dia cinta? Jawab apakah dia batinnya? Karena mana dikaitkan cinta? Mak mau kalau mau nge, apa aja cintanya? Pas selalu ada berseberangan. Tapi jawablah, namu itu tentu mampu cinta. Selalu berseberangan. Nah, dia apa? Ya, maknanya menurut pemahaman saya. Ada sesuatu yang berseberangan. Dia, anda lebih itu si salah, ya tuai. Cinta anak benci, anda lebih itu si karau. Si peondongan ni. Kenapa? Anda itu bisa sangat benci. Anda ada cinta, kalau bisa itu cinta, anda ada benci.
2: Ya.
4: Karena dia variabel yang berseberangan, karena tanamnya itu dia mengalah ta'ala berdampingan. Kerana untuk mengenali satu sama lain.
2: Iya.
4: Saya mudah-mudahan dia cinta-cinta. Sehingga dia ngapain tenar lewat dia cinta. Padahal sesungguhnya yang lebih hakiki adalah pengasih, penyayang. Karena itu adalah pengasih itu dia cuma supply. Supply mendistribusikan bukan akumulasi. Sementara cinta ya patah sana mak dicintai. Nah, anda curah sana tu mami benci. Pandai pernah dipahami bagaimana perilaku kita. Apakah perilaku memang harus dicintai atau perilaku yang kita lakukan itu adalah benci. Ada banget dikembangkan.
1: Marah seri
4: saya sudah pribadi dan untuk ngandana luar kalau Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tekala jalin di WA atau ini mangi pay Mas Said nih?
1: Iya.
2: Jalin Pak Kapang?
4: Jalin Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dia RRI dia apa? Merah-merahan dia.
2: Apa dia?
4: Apa malam pertama senapas dua cinta maksudnya.
2: Iya.
4: Kenapa langsung bisa masuk dua bertabrakan di udara jadi begini?
2: Yeah.
4: Ada kan perkawinan namanya ada emas, ada perak, ada perunggu. Jadi kami ini perkawinan sejak tahun 1988 sampai sekarang sudah memiliki cucu. Jadi rumus jatuh cinta itu bila dikejar dia lari, bila berhenti seakan-akan menanti. Jadi bagaimana dimaksud itu? Cinta itu belum tentu memiliki karena tadi judulnya cinta yang mencair bahkan salju, el salju yang di di Eropa itu jadi maksud saya kan itu istilahnya kalau cinta itu istilahnya belum jodoh itu belum tentu cinta tapi cinta sudah mesti jodoh jadi itulah mohon dijelaskan sedetail mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup jolok ya nih ya Pak Didon
1: nih minta mendek marang lo cinta nih bahas.
2: Yeah.
1: Jadi begini Pak Salman, nah saya tertarik itu. Dalam filsafat cinta tidak dikenal kata benci.
2: Iya.
1: Tidak dikenal.
2: Nah,
1: yang ada ialah Kata benci, benci itu adalah kata ganti dari jenis cinta yang terkecil.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi istilahnya iya, iya. Cinta minimalis dan cinta maksimalis. Yeah. Cinta maksimalis itu ya murio, pokoknya bali saya lubungi mua andai sirupa tonoloi. Tapi cinta yang minimalis adalah nacalai tapi alu-alu yang naik ngarat terus. Nah itu namanya cinta minimalis. Sehingga cinta yang mendekati cahaya adalah cinta yang maksimal. Cinta yang menjauh dari cahaya adalah cinta minimal. Dia tidak ada dalam kegelapan secara mutlak, tetapi dia jauh dari cahaya. Makanya muncul arema-rema. Kenapa tidak ada kata cinta yang terlalu dekat dengan Allah? Sebenarnya dia dari Quran, wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang itu yang beriman adalah orang yang kuat keimanan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hebatnya Al-Qur'an itu pandai ta meluk masai mencari cinta. Tapayar napa pajari oh napa jari mo. Dia sangat cinta madu pai di lalana ada dua pasal ni sangat Rahman Rahim. Jadi ekspresi pembuktian penjabaran dari cinta itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi saya kecewa, maka kekecewaan itu menunjukkan bahwa kita belum sampai pada derajat cinta sebenarnya. Sebab cinta sejati itu bukan pada persoalan Anda kecewa atau tidak, tetapi mempersembahkan apa yang paling kita sukai, entah dia senang atau tidak dengan sikap kita, yang jelas itulah yang terbaik.
2: Yeah.
1: Dan kita tidak menuntut balasan. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Nah, kami tidak minta balasan dari kalian apalagi apalagi terima kasih. Jadi menjadi karambu tuh ya. Apa menjadi cinta, padahal yang kita mau bahas itu adalah fenomena.
2: Iya. Yeah.
1: Fenomena. Termasuk tadi Pak siapa tadi yang terakhir itu?
2: Pak Haji Ramli.
1: Pak Haji Ramli soal pernikahan emas apa segala macam. Sebenarnya itu hanya istilah-istilah Pak, karena yang paling menonjol itu persoalan bagaimana mengawasi tingkat kejenuhan manusia dalam rumah tangga.
2: Yeah.
1: Nah, mengapa melu tu palambi ya supaya Anda torek mangipi tanggal lorek macarita. Jadi di Sulawesi Barat sejak 2025 angka perceraian itu 1461 pasang.
2: Wih, termasuk tinggi nih ya.
1: Dibanding daerah lain ya di bawah, tetapi yang namanya 1000 lebih amin Pak Mai. Jika di persentase 0,97%. Nah, dari 1400 sekian itu sebanyak 1073 pasang memutuskan bercerai karena alasan apa?
2: Iya.
1: Alasan berselisih. Jadi tanya KDRT, ekonomi, pihak ketiga, bukan. Orang cerai di Sulawesi Barat dalam data 2025 itu memutuskan sepakat untuk cerai karena hanya faktor berselisih.
2: Si mata bertengkar apa mana?
1: Si mata siwaru. Siwaru. Nah artinya begini, hanya untuk berselisih saja, andai malah nak selesaikan dia. Berarti persoalan tu dia. Berarti tingkat kemampuan menjaga emosi dalam hal ketegangan dalam rumah tangga tidak bisa kita selesaikan dengan baik, padahal kita sudah bergerak maju dalam berumah tangga. Coba Nawa syair Arab, kalau kamu jatuh cinta buka kedua matamu. Tapi kalau kamu sudah menikah tutup salah satu dari kedua matamu. Maksudnya apa? Dia itu tuh namu solangan dek si wali parri lambik mate sepanjang masa ini adalah manusia yang ada kekurangannya. Ada kekurangannya, itu persoalannya. Jadi repotnya kita ini sekarang, Pak Mu'ma Pak Kawin ini tahu, yang dibayangkan calon pengantin adalah suaminya adalah seorang CEO yang menyamar. Semata apa, berhalusinasi.
2: Halusinasi.
1: Nah, kemudian, ini penting, mungkin agak serius ini sekaligus menjadi kritikan kita, bukan kepada siapa-siapa, itu naruna saya tahu. Saya mau katakan, semakin hari peristiwa perkawinan kita ini mengapa namanya mak baraka?
2: Iya.
1: Karena semakin hari semakin peristiwa perkawinan kita ini makin tidak menunjukkan nilai-nilai agama. Merok dapat itu ri.
2: Ya,
1: Pak ya. Maka Makassar kapai hmm, palam dia. Hmm. Kenapa saya katakan tidak menunjukkan nilai-nilai agama? To kaweng, Pak Imba itu kaweng, pagar A, pagar B, Anda menisang apakah benar-benar sudah salat duhur atau tidak? Nah, bayangkan, iya. Pak Tandana turik mau atau male turik mi alese ni sang rek barakak pole di pengalla taala eh. Mauan itu toge nak pukul 10 tu tak kawin. Saya terima nikahnya dengan mahar sekian sekian tunai karena Allah marap itu tu pengalla taala.
2: Iya.
1: Masa hadak turu apa tahu ragi-ragi ri oh, raditu billahi rabba dengan sekian banyak ijab kabul pukul 10 ah.
2: Iya.
1: Tapi nak pukul 10 rak 2 metamis tengah 1. Ya Anda tuh melihat si pengaran dia. Bahkan justru terjadi fenomena undangan orang datang menikah itu setengah satu itu masuk dalam jadwal prime time. Itu puncak-puncak acara itu. Batu sambayang, nipelei, lendas dan sebagainya. Pas mata iya murid ilalan dipikir rata ya. Nah ini apa mirip Pak Takala TV ya tamar ya bakda ya.
2: Nah, lulus gitu namanya.
1: Iya, pusiman ini. Nah, mohon maaf, muak cerita agama nani cerita berarti mana ni tipu tarik nisa ngurus apa boya boyangan, me akaran boya me itu pula di warakat nampung Allah Taala.
2: Iya.
1: Jadi datau maran nuri enama nambule mak malolong atau warakat memboya boyang sejak awal ni tipu macuar akawengan ni, anda tahu mana? Anda tahu ma timba macuar sambayang, mana sampai tu dia?
2: Iya.
1: Yang kedua. Anda mitau masa horo marupa di khususnya to kawe temuan dari emetame di kamar mas sampai sunnah. Tapi mau tori pirampong mas sampai sunnah itu mane metame dari kamar mas sampai sunnah.
2: Iya.
1: Apa mas sabai? Mohon maaf Pak terus terang di menjadi sebuah hal kerisahan jangan sampai menjadi dosa berjamaah.
2: Iya.
1: Apa itu? Nama lati apa mas sampai sunnah sei temuan? Pak iya pan na tori malam metame di kamar mau mai diampolok napa sadia? Itu persoalan Pak. Dia rua sang anak kaweng, Pak capu mi kapan do ampolo na apa na wa. Mu anda pemek namu wai na malai mak tu Pak Mas Nasawandi. Gitu. Jadi ini kritik sosial kita ini Pak. Andai patujule ba di emu semata mak wai tau salam ah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan praktek kehidupan kita ini makin hari makin hilang dari keberkahan.
2: Iya.
1: Nah, itu maksudnya cinta yang mencair. Kadang-kala perkawinan kita ini sudah menjadi semacam karnaval saja, hanya menjadi parade. Tapi nilai-nilai agama morak dapat itu ri se itu mawet tari di mandar. Gemek ni pengaran ni ri se Pak Banuat tari ni pauro macoy membalik ni sangere akawengan mulai dari pelatigi lambi akawengan. Inna si tongak-tongan nari sesena agama. Manasari ya ri akatana agama tari mua setani pasok nere lo ya nanong atom tari maua mi tau marua itu pore tapi anda ambil lendas mi tutup pulai waraka maka hari ini mempakaweng 2-3 tahun kemudian si sarak bumi marocak bui pemboya-boyang apa masa bai mua carita waraka ni carita ya berarti memang sejak awal me alese itu pole di waraka napa turu ngapung Allah Ta'ala begitu
2: luar biasa iya Dia bawa tutas senjuk malah apa kabar ni tariman ya penelpon.
1: Iya silakan. Saya
2: mengimpe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bagaimana Pak Tari? Ya Jalindo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya kaya ngimpe Pak Tepa Loyobe ya gini kerangong ya.
5: Ya parahim ini tamu tuh si Cia.
2: Oh parahim.
5: Parahim.
2: Iya. Iya masih piwatu parahim balani Pak ini ya.
5: Diri pawira Pak Ustaz ya marat ke tahu karena sumbiran itu luar nama lalai tahu dah tahu rakele buat cintailah dengan apa adanya Pak malam-malam itu marah Musa no tanya Pak Pak mau lama indom yang cari ngondor di Pak Tuhan makasih tau tua jadi yang ngeluk itu lah Pak Ustaz kan itu malah madi faule buat ya sikit waktu iya itu sama Pak Dua Total lu dengan keluarga Pak Ustaz termasuk Tori tergolong di gampang jatuh cinta itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, laki-laki salah satu fitrahnya laki-laki itu adalah senang mengoleksi. Fitrahnya perempuan adalah mengaku memiliki.
2: Iya.
1: Jari cari terok dia wah. Nah memang dia ketemuannya turun Napoli itu dia oh tenak nama lain. Bahkan dia ruah temuannya ulang tahun nih. Ulang tahun nih. Apa nama Pak Inena? Nama anda dah hadiah ulang tahun. Tapi upasok nayo TRE kira-kira mau nawan nayo TRE hadiah perahu mu apa nama perahu?
2: Iya.
1: Apa nama mana? Nama saya sedang berharap ada perempuan lain yang seperti denganmu. Apa dia? Nah lancar dia paling. Sudah dikasih hati minta jantung dah. Jadi ya turi datu wire mak watap pasai tanam meruk lek balawa. Jadi cara kita ini membatasi saja bahwa alhamdulillah bayangkan dia ada anaknya orang. Anda itu turi mauan dia perjanjian sebelumnya bahkan mungkin kita tidak pernah berkenalan sebelumnya. Tiba-tiba Allah menitipkan cahaya cinta di dalam dirinya mengatakan bahwa ya saya dia terima. Makanya saya katakan perempuan yang menerima lamaran laki-laki pada 3 bulan sebelum akad nikah misalnya menunjukkan bahwa dia telah menentukan takdir masa depannya. Jadi dok tua ini mabe isanna itu tapi dia tiba-tiba mengatakan iya di utarima. Bayangkan dia berarti mak ni walau di agama walau di akidah tanda nari pamase na pewe ngapung Allah Taala dia tua ini najollo atau pung Allah Taala sak melo. Pak mau tu demi apa maka pakmu andan dah tua ini maulo yuk.
2: Iya
1: tu sebaliknya mau me apa menano pak mai nasi rua tawa ya bukan orang gaga bukan siapa. Tapi mai di tua ini mau tenak malai. Jadi pendekatannya adalah pendekatan bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
2: Iya. Ya. Menarik sekali memang pembahasan apalagi tadi ini singgung ini masalah angka perceraian di daerah Ata ini termasuk tinggi ya. Ya. Jadi diawali tadi ini gua di awal memang tidak ada keberkahan ya.
1: Iya.
2: Nah, kira-kira ini Pak selama kapan kita sudah menjalani kehidupan berumah tangga nih Pak Ustaz. Mungkin dia yang semacam ya apakah pusambuli yang atau apakah mungkin perilaku sehingga udah tau masih gak bega tepa mengambil sebuah keputusan untuk tepa bubar. Nah, jangan masih persoalan marani ki akhirnya kemudian.
1: Iya. Ke konflik rumah tangga itu tidak disebabkan oleh masalah besar. Karena kalah hanya jarum pentul, jemuran, si sanggang, si apa. Hal-hal kecil. Jadi gini, menurut si Tomo Wit dari Pirambungi, itu ada falsafahnya mengatakan, kalau api amarah sedang menyala pada istrimu, tampillah sebagai air yang mengalir seperti air yang menyirami Nabi Ibrahim.
2: Iya.
1: Dan kalau suamimu yang menyalakan api amarah, hadirlah sebagai penyejuk jiwa. Sebaliknya kalau istrimu marah, maka suami tidak boleh berkata, kalau kamu nyalakan lilin, saya nyalakan kompor gas. apa tuh boleh? Ten muayo salame, yo mesa meter, tidak boleh. Yeah. Kesiapan kita. Pernah saya sampaikan di tempat ini as-sabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar terhadap sikap istri itu, sabarnya suami terhadap sikap istri itu menjadi sebuah tanda bahwa laki-laki itu akan menjadi waliullah. Ya, yang menurut dia.
2: Ya, dampaknya salah suma, sopannya salah suma yang tamat, tapi waktu jadi insya Allah.
1: Ya.
2: Ajuma salah panik pengolah, mudah-mudahan sehat-sehat. Malah tak sihirum, Pak. Terima kasih, Nang Guru, Pak Dr. Nur Salim Ismail, atas waktunya siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Jadi pendengar demikian saya Hafid bersama Ustadz pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Kilas Sulawesi Barat.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan sejumlah informasi aktual dalam Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Hafid Majid. Saudara, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mencatat tingginya minat kepala desa untuk menjadi lokasi kuliah kerja nyata KKN UGM. Hampir seluruh kepala desa aktif meminta agar mahasiswanya ditempatkan di desa setiap tahun. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kominfo Polewali Mandar Andi Himawan dalam dialog di RRI Mamuju Rabu 22 Juli lalu. Ia menyebutkan hampir seluruh kepala desa di Kabupaten Polewali Mandar menghubungi pihak Kagama dan pemerintah daerah untuk meminta kehadiran mahasiswa KKN UGM di wilayahnya. Dikatakan desa-desa yang pernah menjadi lokasi KKN UGM biasanya kembali mengajukan permohonan agar program serupa diadakan lagi pada periode berikutnya. Karena itu mereka merasakan langsung dampak dan manfaat keberadaan mahasiswa terhadap pengembangan potensi lokal dan layanan masyarakat. Saudara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa PBJ. Ia mengancam akan menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai TPP bagi OPD yang bersangkutan. Teguran itu disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1. Juga mengatakan penilaian kinerja penyedia oleh pengguna anggaran maupun juga pejabat pembuat komitmen merupakan kewajiban rutin tahunan. Langkah ini untuk mengukur kualitas dan rekam jejak para rekan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberlakukan pembatasan penggunaan gawai di sekolah berdasarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 18 tahun 2026. Aturan ini membatasi pemakaian ponsel dan smartwatch selama jam pelajaran untuk mencegah adiksi digital, meningkatkan konsentrasi siswa dan mengoptimalkan interaksi sosial lingkungan sekolah. Temuan tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan di Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Dikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, survei dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan pembatasan gawai yang telah diterapkan sebelum adanya kebijakan serupa dari pemerintah pusat. Dikatakan dari hasil survei yang dilakukan peserta didik, temuannya utama adalah peserta didik lebih mampu menyaring informasi.

informasi, meningkatkan fokus belajar, mengendalikan penggunaan media sosial, dan memperkuat sikap toleransi. Dikatakan manfaat kebijakan tersebut juga dirasakan tenaga pendidik berdasarkan hasil survei. Guru dan tenaga administrasi menilai pembatasan penggunaan gawai mampu menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, sekaligus juga meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik. Saudara, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyoroti inovasi pakan ternak berbasis rumput Gamma Umami yang diperkenalkan mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Laliko sebagai solusi keterbatasan pakan hijau berkualitas. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Polewali Mandar sekaligus anggota Dewan Penasehat Pengda Kagama Sulawesi Barat Andi Himawan mengatakan, pakan ternak masih menjadi salah satu persoalan utama peternak di Laliko yang diatasi melalui program KKN. Rumput Gamma Umami, hasil pemuliaan rumput gajah dengan radiasi sinar gamma ini oleh tim Fakultas Peternakan UGM, ditanam mahasiswa di beberapa lahan, diharapkan menyediakan penghijauan protein yang lebih tinggi, produksi biomasa besar serta panen lebih sering dibandingkan dengan rumput lokal. Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Inilah untaian kata mutiara dan pesan leluhur dari Tanah Mata. Marondon duambung yang nak mati ya. Mau anakmu, mau apa. Ramuan nai menjari marak dia. Muak tania tu nama saya ni Lita. Anak tania tu nama saya ni Pak Banua.
1: Esok atau lusa, saat ajal telah menjemputku, meski itu anak dan cucuku, janganlah ia dijadikan pemimpin jika tidak mencintai tanah air dan rakyatnya. Petuah ini diucapkan Marakdia pertama Balanipa, Imanyambungi, yang bergelar Todilaling. Sebuah petuah bagi segenap masyarakatnya untuk bersungguh-sungguh dalam memilih pemimpin.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Pro Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30. Sesaat lagi kita ikuti Pro Danu. Pro Danu, dandut ada lagi.
1: Pro Danu. Dangdut adalah kita.

Bakar Kemenyan. Bukan main ya, salah satu karya legendaris dari penyanyi dangdut senior Caca Handika. Oke, selamat sore untuk pecinta dan penikmat galon dangdut di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Pro Dangdut hari ini, hari Jumat, lembar ke-24 di bulan Juli 2026 ya. Bagaimana kabar tak semuanya? Sehat-sehat juga. Alhamdulillah kalau demikian, saya pun di studio bersama kawan-kawan dalam kondisi fit, sehat walafiat, siap kembali menggoyang para pecinta dan penikmat galon dangdut dengan pilihan lagu-lagu dangdut. Ya, boleh dangdut baru, boleh juga dangdut lawas. Semuanya kita mainkan. Yang penting persediaan ada. Stok lagunya tersedia begitu ya. Anda boleh gabung sebentar di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-23-22443. Mumpung masih bujang Ahmadi, kita putar dulu yang ini, lagu yang sudah disiapkan penata musiknya. Setelah lagu ini saya terima telepon tak ya.

0: Ya asik boleh saja, relax boleh saja, tapi semuanya itu ada batasnya. Itu pesannya Ahmadi lewat lagunya Mumpung Masih Bujang. Dipuas-puasin dulu katanya ya. Dia bilang pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kalau tua tinggal batoknya ya. Mumpung muda puas-puasin, kalau tua tinggal bongkoknya ya. Puas-puasin dalam hal kebaikan tentu saja ya. Oke, kita saatnya menerima telepon dari Anda di 0426232443, di 0822-9609 0996. Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Aku Dandut adalah kita.
0: Wey, agak kareba, Sidrap.
1: Madecen.
0: Madecen. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya, itu pasornya harus.
1: Kecil sekali suara, Kak.
0: Kenapa?
1: Kecil sekali suara.
0: Kecil suara. Suaraku kecil, kedengar dengar.
1: Ya, kecil sekali.
0: Oke, saya coba ini. Bagaimana sekarang?
1: Ya, bagus.
0: Bagus, Mi.
1: Ya, bagus.
0: Ah, oke deh. Terima kasih informasinya ya. Tondeng di Sidrap, di mana lagi tempatnya? Di Sidrap Kampung Ta itu?
1: Di Desa Kodok-Kodok.
0: Desa Watampulu.
1: Ya, Watampulu.
0: Watampulu. Kecamatan
1: Watampulu, Kak.
0: Oh, Watampulu, Kabupaten Sidendreng, Rappang. Oke deh. Oke deh, kalau begitu dilanjut Aji Tondeng.
1: Kalau aku ada, Kak. Maya.
0: Maya. Itu. Na. Oke, saya coba siapkan. Lanjut Aji Tondeng.
1: Ada Bunda Adi, Asyani. Ani juga Welten. Pak Suku, Pak Agus Rahim, Adore, Sidan.
0: Oke.
1: Okay. Itu sama saya. Kak Hafid.
0: Ya.
1: Itu Kak Hafid, semoga terus sehat.
0: Ya, insya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Haji Tondeng di Sidrap, Kecamatan Watampulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tango Indian Alfa Romeo Alfa. Batiara, terima kasih. Lagunya Bumi Pun Menangis. Titip salam buat Ibu Murni dan spesial buat Sigolo Kelima. Woi, Sigolo Kelima. Prodandut. Ada lagi. Nana loyo kaman nih.
1: Tidak cerah, masih teringat pembahasannya tadi, BKN dan cinta. Ternyata masih romantis juga itu.
0: Iya, masih sama di Pak Rahim juga masih romantis.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Rahim lagi menunggu di jalur sebelah. Oke deh, Pak Saman.
1: Tidak, saya minta lagunya Rama-Rama.
0: Bang Haji yang mana? Yang mana itu?
1: Itu Cuma Kamu.
0: Cuma kamu teh sayangku di dunia ini. Saya coba cari dulu lagunya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat yang tadi baru lewat ya SMS itu. Ya, oke. Mbak, apa kabar? Ini lagu khusus buat beliau.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan tetap sehat. Buat Bu Murni masih ada durian.
0: Ditunggu duriannya.
1: Masa gula, resmi gula. Okay. Teman-teman yang lain masih berkerja sama. Salam sehat. Terima kasih Bang Hafiz, selamat bertugas.
0: Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman Galul Lombok. 0822-9609-0996. Yang muda bersikap dewasa, yang dewasa berjiwa muda. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Apa lo yu semua ini ada?
2: Iya, baru bangun.
0: Iya. Oke deh, Pak Rahim.
2: Iya.
0: Apa bertujuh?
2: Kenapa yang ada bahanku ini? Mungkin dari kata-kata Mas Arba tadi.
0: Tidak ada bahannya, aduh. Ya begitu, masih ngiga orang kali ini. Baru bangun. Iya, kalau betul minum kopi dulu.
2: Lagunya dulu.
0: Lagu yang mana?
2: Karena penasaran.
0: Apa judulnya?
2: Karena penasaran
0: Elvi Sukesi. Oke, saya catat.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Saya penasaran sama Tiara siapa sih?
0: Iya.
2: Tiara.
0: Ada semua ada sama di sini. Oke. Baik.
2: Pak Habib lagi
0: juga. Iya, terima kasih. Terima kasih
2: ceria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahim di Balani.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Cek fakta.
3: Saudara, beredar unggahan di media sosial yang berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar sejak 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputanan.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Dengan Bansos. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran, mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan soal program Kartu Sembako atau BPNT dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu

informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Ya, terima kasih saudara. Mohon maaf, ini ada beberapa deretan lagu yang hadir. Ada sedikit di belakang dia. Oke, terima kasih yang sudah gabung di 0822-9609-0996. Oke, untuk Anda yang bergerak di wilayah Polman dan sekitarnya, Majene dan sekitarnya, Mamuju Tengah dan sekitarnya, Pasangkayu dan sekitarnya bisa mendengarkan, tentu dengan tiga kanal frekuensi yang berbeda. 0822-9609-0996 bisa gabung kembali. Pak Harley, ini ada WA-nya Pak Harley. Apa yang bilang Pak Harley ini? Boleh-boleh Pak Harley, sebentar saya secara personal gitu ya. Oke, halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dari Kerumang, kita
0: di wih, capuna sami dondon duri yang belah. Ah, Dewi Dian, le?
1: Tidak ada.
0: Anunya orang ini, anunya orang.
1: Kalau ada anunya itu orang.
0: Anunya orang.
1: Iya, tahun depan sudah gitu.
0: Kita bertanya apa itu di bawah, dia bilang anunya orang ini. Oke lah Ibu Murni. Lanjut Ki, yang mana ini? Dandut yang mana?
1: Lagunya Rana Rani.
0: Rada Rani yang mana?
1: Aku tak judulnya itu.
0: Ikelongi Desa Polong. Mana ngekelona?
1: Liriknya.
0: Iya.
1: Apa
0: lagi? Kenapa?
1: Makan jantungku.
0: Aha.
1: Pikiranku.
0: Anu
1: misalnya itu mencerminkan judulnya.
0: Apa?
1: Kau makan jantungku.
0: Kau makan
1: judulnya.
0: Kau makan jantungku.
1: Ya.
0: Weh. Jantung pisang kapang. Ya.
1: Jantung orang banyak itu.
0: Oke, saya coba cari dulu ya. Oke, Bu Murni dilanjut ya.
1: Ya, kirim salam ada di Pak Salman. Ada juga Bang Kumi. Ada Ibu Lia, Garma, terus ada juga Anik di Boteng. Nida, Pak Ilham terus.
0: Iya, iya.
1: Mahir Pak Cik Haru jangan disebut satu persatu.
0: Iya,
1: disebut ini tidak ada habis.
0: Baca putih waktu ya.
1: Iya. Jadi buat semuanya saja tanpa berkecuali. Ya, buat habis selanjutnya guys selalu.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju.

0: Ibu Murni, kita terima lagi. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wih, Pro Dandut.
1: Dangdut adalah kita. Wey. Selamat sore. Mari bergoyang dangdut dulu.
0: Sudah pulang kantor ini.
1: Anu masih OHP nih,
0: Bung Hati. Oh iya, tahu hari Jumat di. Oh
1: iya, hari Jumat. Jadi cek lanunya, cek log muka itu di anu di HP aja dong, Habib.
0: Praktis. Jadi yang penting dekat-dekat dengan kantor begitu.
1: Iya, entah kalau anu kalau WHP ini kan biar dia walaupun jauh dari kantor bisa aja, Bung Habib.
0: Kemudian kita foto apa yang kita kerjakan.
1: Ya, foto langsung di muka itu Bung Habib. Begini, langsung dia tuh jamnya langsung muncul itu Bung Habib.
0: Tetap absen di. Begitu juga kalau pulang.
1: Iya, pulangnya begitu juga, pulang itu Bung Habib.
0: Setelah cek log bisa pergi ke kebun. Tidak deh.
1: Harus ada di kerja juga, menumpuk juga. Iya Bung Habib, kan namanya menumpuk juga.
0: Berarti pekerjaannya dibawa ke rumah ya.
1: Iya, pekerjaannya dibawa ke rumah itu Bung Habib, itu Bung Habib.
0: Tetap pekerjaan
1: jadi
0: kantor.
1: Ada yang pekerjaan rumah ya di ke data-datanya dan di-upload juga nanti itu Bung Habib.
0: Oh itu.
1: Iya, paling kalau sudah anu kan kalau ini kan kalau hari Jumat kan jam 4 sudah pulang Bung Habib. Di rumah jadi bisa jam 4 jam 5 sudah kesempatan bagi Bung Habib ke ini ke kebun.
0: Jadi kalau sementara membersihkan kebun Lombok enggak bisa di-upload kalau itu ya, tidak masuk.
1: Enggak bisa.
0: Pak Syukur, dilanjut Pak Syukur, dilanjut ya waktu kita
1: saya lagunya anu Ona Sutra Bung Habib.
0: Yang mana Ona Sutranya?
1: Bola aja karena sudah habis bola ini. Tunggu anu lagi aja lagi Indonesia lagi nih.
0: Iya.
1: Piala Hyundai AFP Hyundai kayaknya nih Bung Habib ya. Mulai tanggal 2 tanggal hari ini kali ya Bung Habib itu pembukaannya kayak Kamboja itu kalau enggak salah itu.
0: Iya sepertinya.
1: Iya.
0: Oke, bola kita siapkan ini Ona Sutra baik. Ya, lanjut.
1: Buat tadi salam-salam tadi buat Ibu Murni, Pak Maher, si Patuo, Mama Nanda, Bang Kumis, Acore.
0: Iya.
1: Bang Jedan, Asri, Ani, Diboteng, pokoknya semua deh Bung Habib karena waktunya juga ini karena mau masuk sembahyang asar kali Bung Habib.
0: Iya betul betul betul.
1: Iya buat semuanya deh tanpa terkecuali dari A sampai Z semua siap semuanya. Buat Bung Habibnya selamat bertugas ya selalu Bung Habib. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur hari Jumat WFH work from home ya. Tetap tahu bekerja, pekerjaannya dibawa ke rumah ya, bukan pergi ke kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penguasa hati di Mamuju. Lagunya Vita Alvia, judulnya Selalu Rindu. Bung Hafid, terima kasih banyak. Thank you juga. Halo, selamat sore. Pro Dandut.
2: Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
0: Pro Dandut.
2: Pro Dandut.
0: Dandut?
2: Dandut adalah kita.
0: Oh, betul. Dengan siapa nih?
2: Dengan Baik Putra, Pak Sohid.
0: Baing?
2: Baik Putra.
0: Boleh wali?
2: Iya.
0: Lepas lo deh.
2: Iya.
0: Lepasan lo ya.
2: Iya.
0: Baim, lanjut Baim.
2: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Bisa ikut tahu kain ya?
0: Iya, dicatat dulu yang mana?
2: Lagunya Vita Alvia, Kemarau Melanda.
0: Apa judulnya?
2: Vita Alvia, Kemarau Melanda.
0: Kemarau Melanda.
2: Iya.
0: Kemarau itu dia mati di Majen di Polewali ya.
2: Iya, iya Kak, itu berat itu
0: amloah. Be. Jadi kering ini sawah di.
2: Iya. Nah, saya semuanya tanpa kecuali karena nggak mau masuk asal atau
0: iya, betul.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baim Putra. Bola, tunggu. Itu judul lagu dari Ona Sutra, Bola. Saya tahan-tahan dulu ya. Tahan-tahan aja lah Ibu Lia. Ibu Lia di Budong-Budong ya. Sebentar kita istirahat dulu. Kita dengarkan lagu dulu ya. Ona Sutra dengan Bola.
3: Bola, hari ini kau nampak cantik sekali.
0: Asik sekali.
3: Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Ya, untuk yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, semoga menyenangkan, menikmati Ramadan Dut sambil mengemudi, yang pasti tetap fokus berkendara. Semoga tiba di titik tujuan tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Saya ingatkan saudara, segera kita akan memasuki kumandang azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pukul 15:37.
1: Pro 1 RRI Mamuju,
2: kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعد إنك لا تفلح الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.
1: Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Terima kasih untuk pecinta dan penikmat musik dangdut masih stay di 96.97.6 dan 100.2 serta di aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Ada juga yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Garden ya. Jadi Radio Garden di sana kita tinggal klik gambar Sulawesi, gambar Sulawesi Barat. Nah, gambar Mamuju, nah, di situ ada titik hijau, langsung bunyi RRI Mamuju begitu ya. Seperti yang dilakukan Pak Harli di Polewali Mandar. Ya. Dia bilang, Pak Harli, saya selalu bisa mendengarkan juga lewat aplikasi Radio Garden. Terima kasih. Aldi Bragi, agak kareba cepo, lagi menyimak di kanal manual. Aldi Bragi di Pangoparang, Lembang, Pinrang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Mida.
1: Iya.
0: Menaiti di Solandi ting Ibu Mida.
1: Enggak lo main tetangga lambik main di Bojang.
0: Oh, ya pakai kayang itu dari radio mu pe. Naring itu lewat tetangga. Iya.
1: Iya, ngering Ibu Hapi tapi malu katanya on.
0: Akari rek siri. Kalau begitu monitor saja ya. Iya. Mida, lagu yang mana nih?
1: Lagunya Nelly Agustin kalau tidak salah judulnya Cubit Tak Mau Dicubit.
0: Akari nama. Melokal iku nama Cubit dari komeloni Cubit. Oke, kita siapkan lagunya ya. Saya coba cari dulu.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Ada Ibu Murni, ada Ibu Dharma, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Asri. Okay. Ada Ani di Woteng, ada juga Papa Ulang, ada Papa Risa Taludu. Oh, Papa Risal, masih ada kah durian?
0: Capu, bosinasan durian Papa Risal. Oke. Oke.
1: Ada Pak Guru Kapalang, ada juga Bang Sudang, Nanto, Pak Kanes, Maulana Fiko, ada juga Praham, ada juga Dina, Asriani.
0: Ya, nama lengkap ya kak?
1: Siapa lagi?
0: Oke deh. Marun Dobok ini sambung ya.
1: Dan semuanya Bung Hafid tanpa terkecuali. Ya. Ya, buat Bung Hafid semoga sehat selalu
0: bersama keluarga. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mida. Siola Bapak Ulang. Jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya Bang Haji. Bang Haji tadi sudah ya. Kita cari yang lainnya. 0426232443. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
0: Dari
2: Erwin di Jalan Tamasapi.
0: Tamasapi.
2: Apa kabar Pak sore hari ini?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Iya.
0: Capunasan durian.
2: Iya, cuma kulitnya di sini.
0: Itu. Iya.
2: Dari Kalimamuju.
0: Cet.
2: Banyak kulitnya.
0: Kulitnya, mami. Aduh. Kita tunggu tahun depan.
2: Iya, insyaallah.
0: Lanjut Pak Erwin, singkat saja Pak Erwin.
2: Iya. Kena salah sedikit Pak. Boleh juga minta lagu.
0: Kayaknya tidak mungkin kan, tapi sebut saja nanti kita coba.
2: Iya.
0: Seleksi.
2: Iya, lagunya Mi John Iskandar, Secangkir Kopi. Kalau bisa.
0: Mantap itu secangkir kopi ya.
2: Ya, lanjut. Malam tadi ada Mida Diadi.
0: Ya.
2: Ada juga Pak Mahir Tepala, ada Pak Salman tadi, ada Sidan, ada untuk Dirte Kanduri bersama Timur. Ada Ibu Murni, ada Ibu Lia tadi. Ada Ibu Darmawati, Pak Syukur di Kartanegara. Ya,
0: pokoknya
2: semuanya.
0: Terima kasih.
2: Bang Hafiz, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erwin di Tamasapi. Jadi dia harap enggak tinggal kulit katanya duriannya. Untuk yang berjualan juga di sepanjang jalan arteri, karena itu ada penertiban nih, akan ditertibkan supaya tidak merusak keindahan kota, juga tidak meninggalkan sampah. Dia bilang Pak Anas pergi mencari ikan di laut, menjaring ikan yang didapat adalah popok dan kulit durian. Berarti memang kesadaran kita untuk membuang sampah ini pada tempatnya masih rendah. Pro Dandut.
3: Pro Halo, Dandut. Assalamualaikum.
0: Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Nah, manik kali wak apa ini? Udeki.
3: Udeki.
0: Oh iya, balik. Bagaimana sudah hujan-hujan mi?
3: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan di. Panas
3: tapi
0: di.
3: Tapi seharian ini agak mendung.
0: Agak mendung ya.
3: Iya. Gimana kalau di Mamuju?
0: Mamuju panas terik.
3: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah kita semua bersyukur.
3: Iya.
0: Teman-teman tesis silih berganti uram panas ya.
3: Iya.
0: Dilanjut Ibu Lia.
3: Ikutan saja lagunya. Lagunya spesial untuk pendengar tanpa terkecuali. Buat Bang Habib lanjut tugas dan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia di Adi-Adi. Oh dia Adi lagi di Baba Ana. Pro Dandut.
4: Dandut ada lagi dah.
0: Iya. Dari
4: Ani.
0: Oh Ani kuliah ni. Ai. Usah bakar doa Ani. Ai.
4: Sementara tahun ni mah cincin hilang.
0: Baik, mah cincin hilang leh. Ya ya ya.
4: Jadi ada tahun malam baru gabung.
0: Jadi sudah mau disuling lagi.
4: Iya, tinggal mau disuling tapi cuma sedikit ni.
0: Sang kain botol jarin na. Jergeng ya. Langsung di jergen nih.
4: Paling iya. Paling ada 2 kilo.
0: Wih. Kalau 2 kilo lumayan, bukan main.
4: Iya, tapi kan murah aja sekarang.
0: 1 juta lah bila?
4: Nih. Iya, masih sampai 1 juta.
0: 1 juta lebih 1 kilo.
4: Iya. Nah.
0: Ani, dilanjut Ani waktu kita sikat.
4: Iya, salam aja untuk yang pokoknya ikutan mereka aja lagu yang saya Erwin. Ya makasih ya sapaannya untuk semuanya yang pada masuk.
0: Yeay.
4: Ya karena waktu udah nyepet.
0: Iya mepet ya, sekali.
4: Salam kompas selalu di udara. Iya. Untuk Bahati Trenet juga.
0: Iya.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ani Diadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Arianti alias Haji Anti. Alamatnya di Sidrap. Lagunya diputarkan dulu Evita Mala Lilin-lilin putih. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Ramli. Kalau Pak Haji Ramli itu ada lagunya, lagu andalannya Pengadilan Cinta. Pro Dandut. Halo.
5: Halo, perubahan bintang kita adalah kita.
0: Ya, Mbak Susi teh kareba.
5: Baik, kareba nih lo teh.
0: Lusimur. Luswal lo. Mendung-mendung teh. Oh iya iya.
5: Iya.
0: Alhamdulillah iya. Oke. Kareba melo, alhamdulillah sehat walafiat.
5: Ya lagunya ikutan saja di lagunya tadi Ibu Ida cubit-cubitan.
0: Beh. Kalau Mida dia mau mencubit tapi tidak mau dicubit.
5: Iya.
0: Papa ulang kali anak cubit. Oke lanjut.
5: Iya lanjut buat ada Ibu Mida, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu yang Adi Beteng, buat Erwin, buat teman-temannya saja.
0: Iya.
5: Buat Bung Hati, terima kasih banyak saya selalu.
0: Terima.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mencubit tapi tidak mau dicubit.

0: Bukan main ini. Mau menang sendiri katanya ini.
1: Itu.
0: Terima kasih untuk Anda para pecinta dan penikmat lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Begitu banyak permintaan lagu, begitu banyak respon yang masuk, tapi apa daya kita terbatas durasi. Karena itu saya tidak bisa menerima lagi telepon dari Anda di sore hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan Pro dan Dut yang lain gitu ya. Di setiap Jumat sepertinya di minggu ini saya terus hadir bersama dengan Anda ya. Oke, satu lagu yang sekaligus melengkapi perjalanan acara ini dari Elvi Sugaisi dengan Seguntum Mawar Merah. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat parol, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tuluni pahadir lan di batang alawe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
3: Istighfar ya.
2: Iya, mua melu tu mah pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
3: Ya.
2: Itu bagian dari cara kita itu
3: menuju ketenangan jiwa.
2: Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
3: Dia entom anu sama sih aku di masih gitu tapi di luar jolo mah cerita.
2: Iya, itu mau alam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamari masih gitu mau ni khatib ibadallah.
3: Wala zikrullah akbar.
2: Wala zikrullah akbar jari
0: Papasan Melani setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI. Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital seperti biasa setiap hari Jumat pukul 16 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Program Ekonomi Digital, ruang dialog yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi seputar perkembangan teknologi, serta tantangan yang dihadapi di era digital. Di balik kemudahan bertransaksi, berbelanja, hingga berinvestasi secara online, ternyata masih ada ancaman yang kemudian perlu kita waspadai, yaitu penipuan online. Modusnya juga beragam, mulai dari phishing, investasi bodong, akun media sosial palsu, hingga penipuan yang kemudian mengatasnamakan keluarga, instansi, bahkan marketplace itu sendiri. Nah, pendengar, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali ciri-ciri penipuan di era digital? Apa yang harus dilakukan jika sudah kita menjadi korban? Dan bagaimana peran dari pihak kepolisian sendiri di dalam upaya melakukan pencegahan dan sekaligus juga menindak pelaku kejahatan cyber? Di sore hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kami. Sudah hadir di studio Pak Ibda Alfare Muhammad Mufakul Mufakihul Aziz STRK. Agak panjang namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.
0: Ya, ini panjang sekali panggilannya apa nih kalau di kantor?
1: Mohon maaf ini. Nama panggilan saya biasa dipanggil Alfare Bapak.
0: Alfare di kantor dipanggil Alfare. Sehat kabar Pak Alfare? Ya?
1: Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat walafiat Bapak.
0: Alhamdulillah. Beliau ini adalah Kanit 1 Satreskrim Polresta Mamuju. Kalau Kanit 1 itu di mengurusi tentang apa tuh Pak?
1: Biasanya mengenai tentang tindak pidana umum, Bapak.
0: Tipidum ya.
1: Siap.
0: Kalau tipidum itu meliputi apa saja sih? Kan ada tipidum, ada tipitsus ya.
1: Siap. Untuk tindak pidana umum itu tentang seluruh tindak pidana seperti penipuan, penganiayaan, pengeroyokan, mungkin ada juga penggelapan juga, Bapak, seperti
0: itu. Oh, gitu ya.
1: Siap.
0: Kalau tipitsus meliputi
1: seperti
0: korupsi
1: yang,
0: misalnya.
1: Siap,
0: ya?
1: Betul. Yang kriminal khusus.
0: Kriminal khusus.
1: Siap.
0: Baik. Jadi sore ini kita bicara mengenai penipuan online. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat definisi penipuan online itu apa sih maksudnya dan mengapa kemudian masyarakat ini masih sering kali menjadi korban penipuan ini, Pak?
1: Sebetulnya seperti ini, Pak Di. Mungkin di era digital sekarang mungkin perkembangan teknologi itu kan semakin pesat. Adanya handphone itu seperti halnya dapat memudahkan kita, bahkan juga bisa dapat merugikan kita. Di era sekarang pun yang memiliki handphone itu bukan cuma hanya orang dewasa.
0: Ya.
1: Mungkin dari anak-anak.
0: Anak-anak sudah.
1: Remaja, dewasa maupun orang tua. Terkadang penipuan seperti ini, penipuan online seperti ini, mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat sekitar tentang bagaimana mungkin ada mindset istilahnya mau untung saja, mau untung besar, tidak mau rugi misalkan. Seperti halnya seperti kita membeli barang maunya yang murah ini, paling murah, tanpa dia berpikir maksudnya harga misalkan harga mobil harusnya sekitar berapa, dia langsung tergiur itu di harga paling bawah. Hal-hal seperti itu yang biasanya seperti mudah sekali kayak terkena tipu. Kayak saya pernah pada saat itu menangani kasus, pada saat itu ada orang melapor di kantor. Dia ingin membeli barang di marketplace, Facebook waktu itu. Dia ingin membeli mobil keluaran, mungkin mobil second pada saat itu ya. mobil second tahun 2020-an Mas Yan. Mungkin mobil-mobil second di tahun 2020-an seperti hal-halnya mobil Daihatsu, Xenia ataupun apapun itu mungkin masih di sekitaran harga 150 ke atas. Yeah,
0: betul.
1: Itu yang kita masuk akal logik di situ. Tetapi di case yang ini penipu ini menjual mobil tersebut dengan harga di bawah 100. Mungkin kita berpikir kalau kita tahu atau paham mengenai mobil, ini suatu hal yang tidak mungkin ini.
0: Yeah.
1: Kenapa kok di bawah 100, di bawah sekali harga pasaran. Tapi mungkin adanya kurangnya edukasi dari masyarakat sekitar mengenai adanya penipuan online ini. Karena mungkin masyarakat sekitar masih awam, mungkin masih percaya ini.
0: Mumpung ada murah nih.
1: Mumpung ada murah, percaya-percaya oh, iya, saja. Padahal kan sesuatu hal yang misalkan sebetulnya yang tidak lazim seperti itu. Mungkin harus ada dipertanyakan, kenapa ini kok tidak lazim. Nah pada saat itu membelilah ini. Kalau tidak salah waktu itu sekitar harga 90 pada saat itu. Tergiurlah ini tam. Calon korban yang nanti akan menjadi korban penipuan online ini. Dia membeli mobil tersebut dengan harga 90 juta by phone. Dan dia pun juga tanpa mengecek adanya kendaraan tersebut,
0: belum melihat secara fisik gitu ya.
1: Iya, belum melihat secara fisik. Kemudian setelah dia mentransfer ke nomor rekening yang ada, tiba-tiba nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi kembali. Seperti itu.
0: Sebenarnya kalau kita lihat modus-modus saat ini yang marak, yang kemudian perlu diwaspada itu seperti apa?
1: Sebetulnya banyak sekali modus-modus penipuan online yang terjadi saat ini. Mungkin yang pertama itu biasanya mengatasnamakan orang lain ataupun pejabat tertentu. Yang biasanya dia meminta uang ataupun barang kepada calon korban untuk mentransferkan atau mengirimkan suatu barang di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang marak yang kedua, yang mungkin yang terjadi di sekitar wilayah Mamuju ini, belanja di marketplace. Biasanya itu lewat Facebook biasanya. Dimana dia langsung tergiur dengan istilahnya harga-harga murah yang mungkin di bawah apa? Di bawah harga standar yang harusnya berada di pasaran seberapa. Mudah sekali seperti tergiur seperti itu. Kemudian yang ketiga biasanya seperti penipuan-penipuan yang tiba-tiba penipu ini mengirimkan suatu link. Kan biasa sering terdengar itu. Sering ada misalkan. Biasanya ketika penipu tersebut mengirimkan suatu link ke nomor WhatsApp kita misalkan. Uang dari rekening tersebut lenyap. Lenyap. Seperti itu. Mungkin beberapa itu contoh yang mungkin sering terjadi penipuan online. Ataupun mungkin ada satu lagi mungkin yang by phone biasanya. By telepon. Misalkan kita mungkin sering lihat di media sosial, mungkin seperti tiba-tiba ada orang menelpon, tiba-tiba menanyakan apa keluarga Bapak, keluarga Ibu sedang ada di rumah sakit, mungkin sering sering dengar atau sering melihat di media-media sosial seperti itu.
0: Betul.
1: Itu sering juga terjadi. Seperti itu.
0: Iya. Kalau kita awam nih, kita untuk mengenali bahwa ini penipuan mungkin ada ciri-cirinya gitu ya, supaya kita tahu ini penipuan nih. Kita lebih waspada.
1: Begini. Ciri-cirinya itu sebetulnya mudah ya. Kalau kita ketahui misalkan sesuatu hal yang misalkan tidak lazim atau mungkin kita ingin membeli suatu barang, harga tersebut misalkan di pasaran kenapa sangat-sangat murah ini, contoh yang di marketplace ya, itu perlu dipertanyakan apakah betul ini nanti ada penjual dan pembeli yang akan nanti bertransaksi ataukah ini hanya sekedar penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh penipu. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya adanya iming-iming suatu hal reward yang besar. Biasanya kan orang istilahnya kita pengen cepat mapan lah, pengen cepat sukses. Tapi kan yang namanya cepat sukses itu istilahnya mohon maaf, saya kurang setuju. Karena sukses itu kan butuh yang namanya komitmen, perjuangan, hmm. dan tidak mudah semerta-merta kita jadi sukses dengan iming-iming.
0: Butuh proses.
1: Butuh proses.
0: Yeah.
1: Hmm. Jangan serta-merta ada iming-imingan dengan Bapak mengikuti misalkan kursus ini, Bapak nanti dapat imbalan besar, 2-3 kali lipat. Hmm. Nah itu kan seperti itu kan, kalau kita misalkan berpikir sesuatu hal seperti itu, misalkan kita harusnya berpikir, tidak ada yang seperti ini. Karena suatu reward besar berasal dari proses yang besar.
0: Yeah.
1: Tidak serta-merta instan seperti itu.
0: Oh.
1: Mungkin hal-hal yang istilahnya reward yang besar ataupun harga yang terlalu underrated, di bawah sekali, itu mungkin yang istilahnya perlu diwaspadai yang seperti hal-hal seperti itu, yang mungkin tidak dimasuk akal, tidak masuk akal, tetapi orang tersebut menawarkan hal tersebut, seperti itu.
0: Jadi semakin kekinian, kekini modusnya juga semakin
1: banyak. Semakin banyak.
0: Semakin banyak.
1: Semakin banyak, semakin bervariasi.
0: Bervariasi, betul. Kalau dulu-dulu itu zaman masih SMS-an, belum ada WA, itu sudah ada itu sebenarnya.
1: Siap.
0: Apa istilahnya dulu? Mama minta pulsa masih
1: ingat? Mama minta pulsa, saya masih ingat kalau mama minta pulsa itu. Minta
0: pulsa. Kemudian ada juga yang pura-pura sebagai teman dekatnya.
1: Ya.
0: Saya temannya Bapak ini di Polres ini, masih ingat gak? Coba sebutkan satu nama Pak ini. Oh iya betul. Gitu kan, banyak lagi deh ya yang
1: siap.
0: Dan terus mengalami perkembangan di era digital seperti sekarang ini.
1: Siap, betul.
0: Kita ingin melibatkan pendengar juga di rumah dimanapun sempat mendengarkan siaran kami. Silakan Anda boleh ikutan, ada pertanyaan ataupun juga komentar, silakan bisa memanfaatkan line telepon kami di 0426232243 atau juga di 0822 9609 0996. Kadang ini Bang Farel, ini apa namanya, korban sebenarnya sudah curiga gitu ya.
1: Siap.
0: Sudah curiga, tetapi kadang ya sudah curiga tapi kita masih tetap memberikan data-data kita gitu ya, mereka minta gitu.
1: Itu sebetulnya suatu kesalahan kalau memang misalkan kita memberikan data-data, apalagi data pribadi kita,
0: data
1: yang
0: pribadi.
1: Istilahnya itu suatu hal yang sensitif untuk tidak dibagikan ke orang lain, yang mungkin ke orang lain yang tidak kita kenal. Seperti itu.
0: Ada penelpon, kita coba terima dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa diulang kembali di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322443. Ya, kita ini memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya gini, ketika kita menerima telepon, menerima pesan atau tautan yang mencurigakan, mungkin langkah-langkah apa yang harus kemudian masyarakat lakukan ini?
1: Kita pastikan dulu siapa pengirimnya. Apakah pengirim tersebut pengirim resmi? Atau mungkin nomor yang tidak kita kenal, dan jangan sampai sekali-sekali nomor yang kita tidak kenal mereka kirimkan suatu link atau tautan, kita klik di situ. Pasti nanti pasti akan ada laporan ke pihak kami bahwa telah uangnya tiba-tiba habis, tersedot,
0: tersedot.
1: Seperti itu.
0: Jadi pastikan dulu bahwa
1: pengirim,
0: pengirim ini kalau memang dari perbankan pastikan betul ya.
1: Iya, betul.
0: Dari perbankan. Karena memang cara-caranya berkomunikasi juga memang kalau lewat telepon itu luar biasa meyakinkan, betul ya.
1: Siap.
0: Baik, baik. Seberapa penting sebenarnya kita harus menjaga kerahasiaan misalnya OTP, PIN, password dan sebagainya, data pribadi ini?
1: Menurut saya sendiri, untuk menjaga suatu kerahasiaan tentang identitas pribadi kita, seperti halnya OTP ataupun PIN ataupun nomor rekening kita ataupun apapun itu yang istilahnya hal yang pribadi, itu sangatlah penting menurut saya. Karena hal-hal tersebut bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan kejahatan seperti penipuan, yang mana pasti itu akan mengatasnamakan pribadi kita, yang sebetulnya bukan kita sendiri itu yang melakukan, sehingga menyebabkan adanya korban dan kerugian di situ, seperti itu.
0: Saya baca pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dari Pak Suldi Majene. Kalau kita sudah terlanjur mentransfer uang karena tertipu, apakah masih ada kemungkinan uang itu bisa dikembalikan? Nah, ini dari kepolisian mungkin, bagaimana menelusurinya ya, atau bagaimana?
1: Oh begini, ya. Mohon izin Pak Zul, kalau untuk saran saya, jika sudah terjadi suatu tindak pidana penipuan, segera melapor ke bank yang nomor rekening bank, melapor ke situ, untuk istilahnya diblokir terlebih dahulu, agar tidak tersedot lagi. Mungkin masih ada sisa-sisa sebelumnya kan, yeah. Mungkin masih bisa itu tersedot lagi tuh dananya Pak Zul. Kemudian langkah yang kedua, segera kirim, segera screenshot bukti-bukti, mungkin kalau jika ada bukti-bukti transfer atau bukti-bukti apapun itu, segera screenshot, segera amankan, kemudian segera melapor ke pihak kepolisian. Supaya segera ada penanganannya dari kami pihak kepolisian, Bapak. Seperti itu.
0: Ini memang marak di era digital, memang apakah modus-modus penipuan seperti ini itu apa ya, ada kesulitan tersendiri bagi pihak kepolisian ya untuk melakukan penelusuran gitu ya?
1: Mungkin jika kesulitan-kesulitannya seperti kebanyakan penipuan-penipuan seperti ini kan menggunakan data-data identitas orang lain, seperti halnya kayak nomor rekening, misalkan saya sebagai penipu, saya menggunakan nomor rekening Bapak seperti itu. Saya sebagai penipu membeli nomor rekening Bapak dengan, atau mungkin saya menggunakan identitas orang lain yang mungkin misalkan saya berada di Mamuju sekarang, sedangkan nomor rekening berada di wilayah Sumatera, ataupun mungkin nomor handphone saya identitas pribadinya berada di daerah Jawa. Mungkin itu yang sedikit challenge bagi kami pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan.
0: Jadi ada kesulitan di situ ya. Siap. Karena berada pelakunya di daerah lain gitu ya.
1: Tidak, mungkin identitas pelaku ini banyak sekali.
0: Oh, itu ya.
1: Seperti halnya biasanya kalau penipuan dengan menggunakan nomor rekening. Itu kan misalkan saya penipu. Saya kirimkan nomor rekening ke Bapak misalnya. Iya. Itu nomor rekening pasti bukan atas nama saya, tapi atas nama orang lain. Atas nama orang lain, dan biasanya nomor rekening itu ada kode banknya di situ. Bank ini di wilayah mana? Dia membuat itu di wilayah mana? Dan biasanya nomor rekening tersebut biasanya kan penipu ini beli ke orang lain. Biasanya kayak orang butuh uang. Dia menjual identitasnya, menjual identitas sampai untuk siap seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi mungkin itu sementara challenge bagi kami untuk apa, agak ada di titik kesulitan seperti itu. Tapi kan namanya kami pihak kepolisian, pasti bisa berusaha, mungkin akan kami ungkap seperti itu.
0: Kalau untuk di wilayah hukum Polres Mamuju ini sendiri, kasus-kasus yang mungkin marak di terjadi dan saat ini yang menjadi penanganan dari pihak Polres Mamuju apa saja itu?
1: Biasanya seperti penipuan-penipuan online yang by phone biasanya. Kan biasanya banyak penipuan online yang tiba-tiba kita disuruh untuk kirimkan dana. Kirimkan dana sejumlah, misalkan saya penipu, saya bilang, Pak, anak Bapak masuk rumah sakit ini. Kan sering terjadi gitu. Kayak secara kita orang awam, mungkin kita sebagai orang tua panik nih, langsung panik mau tidak mau cepat-cepat dikirimkan. Seperti itu.
0: Kadang juga mengatasnamakan pihak kepolisian itu.
1: Siap, betul.
0: Misalnya ya anak menabrak, terjadi tabrakan lah misalnya, kemudian ditangani pihak kepolisian.
1: Siap.
0: Mau atur damai dan lain sebagainya, ada yang mengaku sebagai polisi.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Hmm.
0: Tapi di wilayah hukum Sulawesi Barat tadi, Polres Mamuju ini sendiri, ada yang berisa terungkap gitu ya?
1: Siap, ada. Karena di Polda Sulawesi Barat pun juga terdapat subdit cyber sendiri yang di mana subdit tersebut menangani khusus mengenai suatu hal tentang cyber. Seperti mungkin penipuan online, ataupun showbiz, ataupun apapun itu yang berkaitan seperti itu.
0: Kalau kira-kira kerugian seberapa besar itu ya dialami masyarakat tentunya yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat atau di Polres Mamuju ini, seberapa besar sebetulnya?
1: Seberapa besar mungkin banyak sekali mungkin laporan-laporan tentang penipuan.
0: Dari laporan-laporan yang masuk gitu ya.
1: Siap, banyak sekali pelaporan-pelaporan penipuan online seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu banyak sekali menurut saya. Karena mungkin keawaman masyarakat terkhususnya di wilayah Mamuju ini mungkin sangat mudah percaya dengan adanya hal-hal yang kurang lazim seperti itu, makanya mungkin tergiur atau seperti itulah.
0: Yang paling rentan sebenarnya siapa sih? Atau kita semua rentan?
1: Sebetulnya kita semua rentan karena penipu itu pintar.
0: Pintar.
1: Ada istilahnya kayak ada mangsanya tersendiri. Mungkin sudah di blok-blok kali.
0: Yang jadi pertanyaan sebetulnya ya, biasa masyarakat, dari mana ya kontak kita bisa mereka dapatkan ya, dan bahkan mereka tahu persis nama kita kan, kadang seperti itu ketika menelpon.
1: Kalau itu mungkin ada data diri pribadi kita mungkin yang tersebar mungkin. Data diri pribadi kita, makanya seperti saya sampaikan kepada masyarakat Mamuju untuk identitas pribadi ataupun suatu hal yang pribadi, saran saya jangan terlalu diumbar. Jangan terlalu diumbar seperti identitas pribadi kita ataupun apalah nomor rekening apa ataupun nomor apa, nomor telepon, karena penipu pun mungkin juga sudah pintar caranya bagaimana memprofiling orang melalui nomor telepon, melalui mungkin nomor KTP kita ataupun mungkin nomor KK kita pun juga bisa diprofiling oleh orang, nama kita, tempat tanggal lahir kita, pekerjaan kita sekarang mungkin seperti itu.
0: Ada pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp juga. Salam hormat yang terhormat narasumber, mohon maaf bertanya apa ini, agak dekat dulu. Oke. Dari Haris di Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan waspada penipuan online. Bagaimana saran menjaga diri dari penipuan online bagi karyawan yang bekerja tetapi belum ada 2 tahun? Apa ini? Terus baik yang apa nih? Agak kecil soal tulisannya ini, tidak agak jauh dari sebentar, kita lebih jelasnya kita jeda dulu sejenak. Pendengar, kami kembali sesaat lagi.
2: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
3: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
4: tadinya,
3: kami itu
4: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Baik, kita masih di Ekonomi Digital. Tadi Pak Haris ya di Jogja ini, bagaimana menjaga diri dari penipuan online? Ya itu aja sih intinya sih, bapaknya tadi SMS-nya ya. Terus ada juga ini saya sekalian rangkum ya, karena Pak narasumber masih ada agenda lain yang penting pagi ini, sore hari ini. Pelaku penipuan online seringkali sulit dilacak karena menggunakan identitas palsu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap kasus seperti ini. Ya, ada dua tadi. Silakan Pak.
1: Oke. Saya jawab yang pertama terlebih dahulu. Apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Menjaga diri dah.
1: Menjaga diri ya.
0: Menjadi korban intinya.
1: Yang pertama simpel sebetulnya. Jangan mudah percaya pada pesan, pada orang lain, pada telepon atau tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, jangan pernah memberikan data rahasia, mungkin identitas pribadi tak, ataupun PIN ATM tak, password ataupun kode OTP, ataupun CV kartu debit atau kredit seperti itu. Kemudian yang ketiga, misalkan kita sudah ada penipu yang ingin menipu kita, misalkan mengirimkan chat ataupun apapun itu, periksa terlebih dahulu identitas pengirim sebelum melakukan transfer uang ataupun memberikan informasi pribadi kita. Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu siapa orang ini, apakah betul dia penjual misalkan, apakah betul dia penjual ataupun penipu seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin yang paling sering, haruslah waspada tentang tautan link yang tiba-tiba dikirimkan oleh orang atau stranger, orang yang tidak dikenal kepada kita, bisa melalui WhatsApp, mungkin email ataupun SMS. Seperti itu.
0: Kadang juga sih orang yang kita kenal tetapi dia juga meneruskan meneruskan tautan itu kan.
1: Itu juga.
0: Iya, jadi ya jadi memang harus hati-hati gitu ya.
1: Siap.
0: Yang tadi ini pertanyaan yang kedua mengenai tantangan yang dihadapi pihak kepolisian sendiri di dalam mengungkap kasus seperti ini.
1: Mungkin jika kami sendiri di Polresta Mamuju, untuk tantangan tersendiri yaitu mungkin mengenai alat untuk melacak ya. Karena kita di mungkin daerah-daerah, mungkin misalkan daerah Mamuju, mungkin yang alat-alat yang canggih-canggih mungkin kan ada di seperti di kota-kota besar Masian. Dan mungkin walaupun ada di Sulawesi Barat, tapi mungkin itu yang memiliki alat-alat tersebut yang bisa istilahnya melacak pelaku-pelaku penipuan online tersebut ada di bagian Polda. Karena di Polda sendiri itu kan di terdapat subdit cyber yang memiliki alat-alat lengkap yang dipergunakan untuk mengungkap suatu tindak pidana seperti halnya penipuan online. Karena saya sendiri berada di Polresta Mamuju, berdinas di Polresta Mamuju, mungkin hal-hal tersebut yang mungkin menjadi sampai sekarang mungkin masih menjadi suatu kendala bagi kami mengenai alat-alat yang digunakan untuk mengetahui seperti itu.
0: Ternyata memang para pelaku tuh lebih canggih juga itu.
1: Siap, betul.
0: Lebih canggih daripada kepolisian alat yang dimilikinya begitu ya.
1: Sebetulnya kita juga lebih canggih mungkin. Penyebaran alat tersebut kan mungkin masih belum merata seperti
0: belum
1: itu.
0: Merata.
1: Masih belum merata.
0: Terakhir mungkin ini bagi masyarakat yang menjadi korban itu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ini?
1: Langkah-langkah setelah menjadi korban ini ya. Yang pertama itu yang pernah yang tadi saya sampaikan, mungkin jika misalkan kita sudah terkena penipuan online seperti ini, yang pertama harus yang namanya kita ke bank terlebih dahulu untuk memblokir apa itu namanya rekening kita. Kemudian yang kedua, segera lapor ke pihak kepolisian agar di situ ada suatu penanganan awal terlebih dahulu supaya tidak menambah
0: penanganan awalnya berarti jangan sampai terkuras semua.
1: Siap. Jangan sampai malah polemik ini kan bertambah begitu. Ada masalah satu ketika dibiarkan contoh ya. Mohon maaf contoh. Kebanyakan misalkan ada itu love apa itu yang misalkan kita pacaran lewat Facebook, orang yang tidak dikenal ini.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Ada ini.
0: Iya.
1: Mohon maaf sebelumnya.
0: Iya.
1: Jadi penipu ini memberikan suatu kepercayaan kepada calon korban. Suatu kepercayaan mungkin sehingga percaya misalkan saya contoh misalkan penipu ini saya pakai foto profil saya pakai baju polisi, pangkat sudah berderet-deret di pundak kan. Saya mau ada calon korban ini, kemudian membuat suatu kepercayaan kepada korban sehingga korban merasa yakin. Korban merasa yakin, oh aparat. Jadi mungkin, kemudian saya penipu, membuat suatu contoh, mohon maaf ya sebelumnya karena ini juga pernah, mungkin video-video AI yang kurang senonoh, yang dimana kepala tersebut kepala korban. Sehingga biasanya calon korban ini diancam. Ini saya sebar, kalau tidak mau kasih uang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya itu langkah yang harus dilakukan oleh korban yang sudah menjadi korban tersebut. Segera kumpulkan bukti-bukti yang ada, bukti chat atau apapun itu. Segera lapor ke pihak kepolisian agar mungkin kerugian yang awalnya sekitar mungkin berapa tidak bertambah kembali kerugian tersebut, sehingga dapat istilahnya dapat diminimalisir atau dapat dicegah.
0: Bonus seperti itu pernah ditangani dari Polres Mamuju sendiri?
1: Kalau untuk Polres Mamuju belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Modus-modus apa aja kalau di Mamuju itu yang biasa ditangani?
1: Mungkin kebanyakan seperti yang call by phone.
0: Oh, call by phone.
1: Siap.
0: Baik-baik. Sayang sekali kita harus menyudahi, tapi paling terakhir mungkin semacam tips barangkali atau mungkin himbauan lah kepada masyarakat ya, agar lebih berhati-hatilah sehingga jangan sampai menjadi korban daripada penipuan.
1: Baik, untuk mungkin untuk masyarakat, terutama masyarakat Mamuju, mungkin dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan informasi ini dapat memudahkan kita untuk mencari tahu suatu informasi, suatu berita terkini yang lebih istilahnya memberikan efek positif kepada kita. Tetapi perlu diingat, perkembangan teknologi sekarang juga memiliki dampak ataupun efek negatif. Saran atau himbauan kepada warga Mamuju untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosmed ataupun menggunakan internet tersebut, karena hal tersebut pun bisa membuat berbahaya bagi diri kita sendiri. Berbijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media ataupun penggunaan internet. Dan perlu lagi seperti edukasi, banyak membaca tentang perkembangan-perkembangan penipuan-penipuan yang ada.
0: Baik.
1: Kan mungkin banyak itu seperti berita-berita yang ada sekarang, ada penipuan baru nih, jenis baru nih. Supaya kita lebih aware kepada diri kita. Lebih waspada kepada diri kita supaya kita tidak terjerumus ataupun terkena hal yang sama seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Seperti itu. Baik. Baik, sayang sekali kita harus menutup ke pertemuan kita di Ekonomi Digital sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Pak Ibda Alvare Muhammad Mufakihul Aziz STRK, Kanit 1 Satreskrim Polresta Mamuju. Terima kasih juga kepada Anda pendengar yang sudah bergabung Pak sore hari ini, dan mohon maaf tidak semuanya kita bisa akomodir insya Allah di kesempatan yang lain dengan topik-topik yang berbeda. Saya Hafid bersama Pak Ibda Alvare dan juga ada Vivi di meja operator. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
5: rri.co.id.
2: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
5: rri.co.id.
2: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
3: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
4: yang
3: tempat kami itu
4: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio.
1: Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang disiarkan berjaringan RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Sakor Wil 4 langsung dari RRI Palu.
1: Aturan jam kerja aparatur sipil negara 3 hari dalam seminggu dinilai mempengaruhi tingkat pelayanan publik. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pernyataan tersebut

0: prinsip pelayanan kepada masyarakat, yaitu kebutuhan dasar masyarakat, misalnya kesehatan dan pendidikan. Tapi saya melihat ini dengan kebijakan ini tinggal 3 hari, berarti jelas pelayanan kita mundur lagi, yang sebelumnya sudah bagus. Tapi ini bukan karena daerah, ini kebijakan pusat.
1: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional PAN Tojo Una-Una ini menyarankan Pemkab Touna mendorong OPD atau instansi teknis lakukan pelayanan sistem jemput bola dalam hal pembuatan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk menekan biaya dari masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan seperti Kecamatan Tojo Barat, Tojo Ulu Bongka, atau masyarakat dari Kepulauan Togean.
0: Saya kira saya sangat sependapat jika pemerintah daerah melakukan pelayanan jemput bola. Misalnya, pelayanan KTP itu sangat berarti hari ini. Kalau kita dari kecamatan yang jauh datang ke ibu kota, saya kemarin menerima saran, masukan dari beberapa saudara kita yang ada di kecamatan. Contoh Tojo Barat dan Tojo. Ini belum bicara pulau. Tojo Barat, Tojo itu kan cukup berapa biaya dikeluarkan. Betul KTP-nya gratis, tapi biaya transportasinya cukup tinggi. Dari Tojo Barat ke Ampana, waktu digunakan. Oleh karena itu saya kira, perlu dari capil menjadwalkan supaya pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan. Saya dulu pernah jadi kepala BKD. Yang apa pekerjaan KTP ini? Saya dulu pelayanan kenaikan pangkat dan berkala itu kita layani di tempat, di lapangan. Tidak ada yang terlalu, semua lancar. Nah, saya kira dengan waktu yang 3 hari kita manfaatkan seperti itu, sehingga masyarakat kita tidak ke kabupaten lagi. Itu saran.
1: Akademisi UNTAD 2 Tojo Una-Una itu mengharapkan Pemkab Touna melalui organisasi perangkat daerah atau instansi teknis membentuk tim untuk disebar di setiap kecamatan. Selain memantau pelayanan, juga membantu melaksanakan pelayanan satu pintu tutup Dr. Mahmud Lahai. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Agus Yeunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
3: Rekan Yuni dari RRI Ampana, pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
4: Iya, dengan rekan Ilham di sini tentunya. Baik, untuk informasi di kebersamaan kita pada sore hari ini di Gema Saripati Maju ya, untuk di RRI Kendari, dari Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus tingkatkan pengawasan warga negara asing di Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
5: Kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya.
6: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, dan sepanjang tahun 2026, puluhan warga negara asing terpaksa dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengungkapkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, pihaknya telah mendeportasi 23 warga negara asing dari wilayah Sultra. Tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga ketertiban keberadaan warga asing di daerah. Menurut Aswar Anas, pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dari total warga negara asing yang dideportasi, mayoritas merupakan warga negara Tiongkok. Seluruh proses deportasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kendari setelah melalui pemeriksaan administrasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, kata Aswar Anas, tindakan tegas yang dilakukan Kanwil Imipas Sultra mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
5: Ada sebagai pelanggaran administrasi, ada juga sebagai tindak pidana keimigrasian. Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari tetapi dia udah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran imigrasi

0: Asing tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asalnya. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya. 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan Tiongkok, Pak, Tiongkok.
1: Lebih lanjut, Kakanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sultra Aswar Anas mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra. Dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara.
2: Ya, demikian untuk informasi yang kami bagikan di kebersamaan kita. Saya dari Riko Ilham dan juga rekan kami Nirwan dan Awi kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari. Kami menuju ke RRI Bone bersama dengan Arfiani. Silakan rekan Arfiani.
4: Baik, terima kasih dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Mahasiswa KPI Yayen Bone pamerkan karya kreatif sinematografi dan desain komunikasi visual bertema dakwah dan budaya lokal. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
5: Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone memamerkan karya sinematografi dan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, edukasi, dan promosi budaya lokal. Pameran karya mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Usluhuddin dan Dakwah tersebut digelar di Cafe Macaka pada Kamis malam 23 Juli 2026. Pameran menampilkan sejumlah karya desain dengan tema dakwah Islam, lingkungan, teknologi, hingga pengenalan budaya lokal Bone. Sementara dari mata kuliah sinematografi, mahasiswa menghadirkan film pendek berjudul Bayang-Bayang yang diproduksi oleh OCC Production. Mahasiswa KPI IAIN Bone, Nur Afni Dwi Mahrani mengatakan, pameran menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan karya yang dihasilkan melalui proses pembelajaran sekaligus menunjukkan kreativitas kepada masyarakat.
6: Mahasiswa dan mahasiswi KPI Angkatan 2023 itu memamerkan karyanya yang bertema budaya, dakwah, lingkungan maupun teknologi. Dan ada pun pameran sinematografi, mahasiswa atau mahasiswi KPI itu sendiri menampilkan film pendek hasil karyanya sendiri. Dan ada pun harapan kami ke depannya, semoga kegiatan seperti ini tetap dijalankan agar bisa memperkenalkan karya-karya mahasiswa kepada masyarakat.
5: Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bone, Dr. Andi Nur Aisyah Rusnali mengapresiasi kreativitas mahasiswa yang dinilai mampu mengembangkan pesan dakwah melalui media visual dan sinematografi. Ia berharap mahasiswa terus meningkatkan kreativitas dan produktivitas agar karya mereka dapat menembus tingkat nasional hingga internasional.
7: Harapan saya ke depannya untuk mahasiswa-mahasiswa KPI kreativitas khususnya untuk anak-anak Bone, khusus lagi untuk anak-anak KPI itu tidak ada habisnya. Jadi semoga nanti kita bisa melenggang ke kancah nasional maupun internasional.
5: Kegiatan ditutup dengan sharing session bersama dosen pengampu mata kuliah sinematografi Dr. Kudratullah dan desain komunikasi visual Arif Rida Eskom MIKOM.
4: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Bone. Kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Mariani Rauf.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda. Saudara, pemerintah Desa Lakuan Buol berkomitmen untuk mengembangkan potensi wisata utamanya kerang siote yang menjadi primadona masyarakat Desa Lakuan. Seperti apa sebenarnya kerang siote tersebut? Berikut wawancara reporter Datra Hasan bersama dengan Kepala Desa Lakuan Buol, Ramdan, berikut ini.
9: Pak Ramdan, terkait dengan potensi yang ada di Desa Lakuan Buol, potensi Desa Lakuan Buol, silakan Pak Ramdan.
10: Iya, baik. Kemarin saya kebetulan diundang di Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kerjasama Universitas Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Kepala Desa Masuk Kampus Gelombang Kedua, KDMK Gelombang Kedua. Ini di mana kami hadir itu mempresentasikan masing-masing potensi lokal yang ada di daerah masing-masing. Secara kebetulan juga saya memiliki potensi wisata Pantai Siote, yang mana Pantai Siote ini memiliki ciri khusus di mana hidupnya habitat siote, kerang, jenis kerang yang dapat dimakan. Namun habitatnya yang kami untuk saat ini masih terbatas berada di wilayah Lakuan, khususnya Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli. Dua daerah ini yang habitatnya hanya hidup di pas di perbatasan, begitu kira-kira Pak.
9: Tentunya potensi kerang siote mungkin bisa digambarkan secara sederhana. Ini sebenarnya bagaimana sebenarnya keberadaan dari kerang siote? Apakah memang ini menjadi ikon dan memang jadi sumber makanan dari masyarakat di Lakuan Bul, Pak?
10: Iya, baik. Untuk kerang siote itu sendiri, siote ini bahasa daerah kami untuk dua desa ini, siote. Untuk bahasa Latin atau bahasa ilmiahnya saya belum memiliki sumber tertentu, tapi secara umum masyarakat Lakuan mengenalnya siotenya adalah kerang yang hidupnya di laut, di pinggiran pantai Lakuan, dan habitatnya juga memang cukup terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Karena hidupnya hanya ada di antara Kabupaten Bul dan Kabupaten Toli-Toli. Kemudian siote ini, habitat hidupnya ini sudah, kami meyakini sudah lebih daripada puluhan tahun ada, sejak daerah ini ada, ini sudah ada. Karena dibuktikan dengan orang-orang tua kami, tete-tete kami, sejak dulu sudah mengkonsumsi siote ini sebagai makanan khas harian. Populasinya juga masih tetap seperti biasa, meskipun setiap hari diambil untuk dijadikan konsumsi setiap hari, pangan bahan makanan. Nah, untuk saat ini, kerang ini tetap kami dua desa menjaga, terus tetap menjaga kelestariannya, karena tidak bisa dipanen secara masif, jadi cara panennya juga masih alami. Dan waktu panen nya pun terbatas pada saat air surut. Jadi tidak, meskipun setiap hari, tapi panennya hanya terbatas pada saat air surut.
9: Tentunya ada rencana pengembangan kawasan dan maupun aktivitas di wilayah mungkin habitat dari kerang siote itu. Seperti apa sebenarnya pemerintah desa maupun juga melibatkan pemerintah dalam pengembangannya sehingga mungkin kawasan tersebut bisa masyarakat luar ketahui dan bisa menjadi daya tarik wisata sendiri?
10: Ya, kami juga akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, stakeholder yang ada untuk mohon dukungannya di bidang pariwisataan, kemudian juga masyarakat desa Lakuan sendiri juga saya mohon dukungannya untuk kita bagaimana tetap jaga ekosistemnya dan kita lestarikan tempatnya ini, karena ini menjadikan ikon desa Lakuan, Lakuan Bul dan Lakuan Toli-Toli ini untuk potensi wisata yang ada di desa kita. Dan harapan saya juga masyarakat yang ada di luar kabupaten juga bisa lebih mengenal siote ini, meskipun kita belum tahu nama latinnya yang sebenarnya, tapi kami tetap akan berupaya untuk cari tahu. Dan juga kami Kementerian Dalam Negeri dan melalui Universitas Indonesia juga saya sudah berkomitmen untuk tetap melakukan komunikasi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada para rektor dan staf dosen maupun dosen yang sudah membimbing kami selama KDMK gelombang 2 kemarin itu terkait dengan pengembangan potensi wisata Pantai Siote di daerah kami.
9: Baik, terakhir Pak Kades, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam bagaimana masyarakat itu memanfaatkan kerang siote ini sehingga potensi wisata, baik itu mungkin kawasan wisata maupun juga kuliner ini juga bisa lebih dapat dimanfaatkan. Silakan Pak Kades.
10: Iya, harapan saya tentunya saya butuh dukungan dan kerjasama masyarakat Lakuan semuanya agar ikon siote ini bisa lebih dikenal di luas. Mari kita sama-sama jaga lingkungan, ekosistem yang ada di Pantai Siote sehingga tidak merusak habitatnya. Kemudian kita optimalkan penggunaan siote ini untuk menu sehari-hari kita maupun menu-menu hidangan yang ada untuk sebagai bahan promosi kita di ajang lomba-lomba atau ada event-event tertentu, tentunya dengan memperhatikan kualitasnya juga. Tentunya harapan saya juga bahwa semua masyarakat Lakuan Bul bisa mendukung persiapan kita untuk mengeksplor Pantai Siote menjadi destinasi wisata yang ada di Desa Lakuan Bul. Dijadikan ikon destinasi itu berarti kesiapan kita dalam hal ini ya tentunya kesiapan lokasi, kesiapan tempat-tempat peristirahatan maupun kelengkapan untuk dijadikan wisata itu.
9: Baik, terima kasih Pak Kades Ramdan sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
8: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf bersama rekan teknik Rio Rambitan menyampaikan terima kasih. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Dinda. Silakan Dinda.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju edisi hari ini Korwil 4. Untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dari RRI Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
12: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
13: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya, tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
14: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya. Malah ada yang direhab gitu. Kalau memang
13: tidak akan dihukum untuk.
14: Iya, begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
12: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
3: Pendengar dan pemirsa, kita akan menuju informasi berikutnya di RRI Bau-Bau bersama dengan Rekah Bu Zuda.
15: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia di program 1 RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami menurunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Samsat Buton Selatan jemput bola tingkatkan kepatuhan pajak kendaraan demi dongkrak PAD. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
16: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat.
17: Unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat Kabupaten Buton Selatan terus mengintensifkan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui layanan jemput bola ke instansi pemerintah, operasi gabungan di lapangan, hingga menghadirkan layanan pembayaran secara daring untuk memudahkan wajib pajak. Kepala UPTB Samsat Buton Selatan Asmaul Usman mengatakan, langkah pertama yang menjadi fokus adalah penertiban kendaraan di dinas milik pemerintah daerah. Petugas mendatangi setiap organisasi perangkat daerah OPD untuk mendata sekaligus memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas.
16: Kami door to door, kami pergi tiap-tiap OPD, kami rekap data kendaraannya, kami bawa ke kantornya mereka supaya mereka melihat, supaya sampaikan bahwa ada opsin pajak. Kan ini ada opsin pajak, opsin pajak ini ada dana bagi hasil 60% dari total pajak itu masuk ke kas daerah Pemda Wusel ya.
17: Setelah menyasar kendaraan dinas, Samsat Buton Selatan juga rutin menggelar operasi kepatuhan bersama kepolisian dan dinas perhubungan terhadap kendaraan pribadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan 3 kali dalam setahun, disertai sosialisasi kepada pemerintah desa dan kelurahan mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan. Asmaul mengakui tantangan terbesar berada di wilayah kepulauan. Keterbatasan anggaran operasional membuat pelayanan langsung ke pulau-pulau belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu pihaknya lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan terdorong memenuhi kewajiban membayar pajak.
16: Sekarang kan ada namanya sistem virtual akun. Jadi masyarakat tinggal fotokan STNK plat, kirim ke nomornya UPTB Samsat-Tusel, kami daftar, kami rincikan, kami kirimkan ke BPD supaya dibuatkan virtual akun, terus kami teruskan ke wajib pajak. Jadi wajib pajak tinggal transfer uangnya. Jadi suatu saat ketika dia berkunjung ke Busel, sehingga di Samsat-Tusel tinggal diambil notis pajaknya itu, supaya menghindari keterlambatan denda.
17: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan hasil positif. Target penerimaan tahun 2026 sebesar 729 juta masih berada di jalur yang diharapkan setelah target triwulan pertama dan kedua berhasil tercapai. Asmaul berharap masyarakat, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, tetap memiliki kesadaran membayar pajak kendaraan tepat waktu, karena penerimaan negara merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pendengar, demikianlah penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Adinda Kurnia di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Dwi Kartikasari. Silakan rekan Dwi Kartikasari.
18: Baik, terima kasih rekan Adinda. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Maros berjuang pulangkan jenazah warga yang diduga meninggal di Armenia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Maros terus menindaklanjuti kabar seorang warganya, Valen Alexia Tamboto, yang dikabarkan meninggal dunia di Armenia. MK Maros memastikan informasi terkait korban terus ditelusuri sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menanti kepastian. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Maros, Andi Patir, mengatakan pihaknya telah mendatangi keluarga korban untuk memastikan informasi dan memberikan dukungan.
20: Dan kami siap untuk segala sesuatunya, untuk bagaimana proses pemulangan jenazah. Apabila memang sudah ada informasi, kami siap untuk menindaklanjuti apa kemungkinan-kemungkinan, dan kami akan pendampingan terus dengan pihak keluarga.
19: Sementara itu, pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros, Muhammad Iksan Hasim, mengatakan pihaknya turut melakukan penelusuran alamat keluarga dan berkoordinasi dengan pendamping sosial serta Kementerian Sosial di tingkat pusat.
21: Jadi kami dari pihak Dinas Sosial melakukan tracing penelusuran alamat yang ada di Kabupaten Maros dulu, sudah menghubungi para pendamping di sana, kemudian terkait masalah yang si korban ini, kita juga koordinasi dari pihak Kementerian Sosial di pusat. Jadi kita kan sementara menunggu hasil dari pusat, kemudian nanti kita kembalikan ke keluarga tersebut.
19: Bupati Maros Andi Safir Kaidesa menyampaikan berlangsung kawa yang memastikan pemerintah daerah terus mendampingi keluarga serta mengupayakan proses pemulangan jenazah. Pemkab Maros juga mendorong anggota DPR RI asal Sulawesi Selatan, Sbol Kahfi, untuk ikut mengawal kasus tersebut di tingkat pusat agar koordinasi dengan kementerian terkait dan perwakilan diplomatik Indonesia dapat berjalan lebih cepat.
0: Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi Kementerian P2MI yang mengurus tenaga kerja di luar negeri, dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev, dan mudah-mudahan update informasi dari KBRI Kiev ini bisa segera turun, karena masih dalam rangka tahap investigasi, dan kementerian menyampaikan akan melaporkan ke kami.
19: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih dari RRI Makassar. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Abdul Hafid. Silakan rekan Abdul Hafid.
1: Baik, terima kasih Adinda. Pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, kami menurunkan sebuah paket feature dengan judul Menemukan Versi Terbaik di Ruang Aman. Paket selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
22: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
23: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
22: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
23: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
22: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
23: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Cinta ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
22: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
23: Nah, salah satunya ruang diri itu programnya itu ruang temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara ruang temu buahnya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
22: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
1: Baik, saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Koril Nusantara 4 sore hari ini. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid dan juga ditemani Bung Wendy di meja operator. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kembali ke rekan Adinda di Pro 1 Palu. Silakan.
3: Pendengar dan pemirsa, paket news feature dari RRI Mamuju mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: sore ini. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Terima kasih Anda masih menyatu di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, ini bisa Anda pantau di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan sebagian Pasangkayu. Sementara Anda di wilayah Majene, Anda bisa mendengarkan kami di 100,2. Dan sementara di wilayah Polman, Pinran dan sebagian Mamasa juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 97,6, juga melalui streaming website rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid masih menemani Anda 40 menit dari pukul 17. Kita pantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari. Adakah peringatan dini yang perlu diwaspadai? Saya segera bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tanpa Padang. Saya sudah terhubung dengan perakirawan yang tugas sore ini, ada Bung Ferdinand Huta Barat. Ferdinand, selamat sore.
5: Selamat sore, Bung Hafid.
4: Ya, ada yang perlu diwaspadai untuk esok hari cuaca di Sulbar ini, Bung Ferdinand?
5: Ya, ada, Bung Hafid. Terkait dengan potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Palimandar dan informasi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Majene, Sendana, Tapalang, dan Malunda, Bung.
4: Baik, informasi selengkapnya silakan.
5: Baik, selamat sore para pendengar setia RRI di manapun berada. Berikut kami sampaikan dengan hormat perakiran cuaca esok hari wilayah Sulawesi Barat pada tanggal 25 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan, dan siang dan sore hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sekitar Tomo, Kabupaten Mamasa sekitar Buntu Malangka arah Lemambi dan Mehalaan, Kabupaten Polewali Mandar sekitar Matanga, Kabupaten Mamuju Tengah sekitar Topoyo, Tobadak dan Karosa, dan Kabupaten Pasangkayu sekitar Dapurang, Doripoku, Baras dan Bulutaba. Dan terdapat juga potensi hujan sedang di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau dan Kalumpang, dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabulahan, Bambang, Tawalian, Bala, Tandukalua, Sumarorong, Nosu dan Sesena Padang. Untuk malam dan hingga dini hari diperkirakan wilayah Sulawesi Barat secara umum cerah berawan, dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Untuk angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 47 km per jam. Dan untuk peringatan dini esok hari yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, dan gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Majene, Sendana, Tapalang, dan Malunda. Demikian perkiraan cuaca untuk esok hari, kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih.
4: Terima kasih Bung Ferdinand Huta Barat dari kantor BMKG Tambak Padang. Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mamuju Story.

Ya, hati-hati di jalan untuk Anda pendengar Pro 1 yang saat sekarang ini tengah berkendara, bergerak di empat lingkar Kota Mamuju dan sekitarnya, Sulawesi Barat dan sekitarnya. 47 menit dari pukul 17. Masih kita main-main dengan beberapa pilihan lagu.

Ya, semoga semangat Anda naik lagi sedikit ya dengan pilihan lagu yang saya hadirkan di Pro 1. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Periode pelaporan Kamis 23 Juli sampai dengan Jumat pagi ya, dari berdasarkan laporan dari Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB, peristiwa yang mendominasi periode ini adalah bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring berlangsungnya musim kemarau. Laporan karhutla pertama itu datang dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Itu terjadi 21 Juli. Kebakaran bermula saat adanya asap dari Gunung Kali Ampat yang berada di wilayah Kelurahan Klagate, Kelurahan Malamso, Distrik Malamsimsa, serta Kelurahan Melanu di Distrik Sorong Utara. Selain di Gunung Kali Ampat, karhutla juga terjadi di Gunung Worot, Kelurahan Kakublik, Distrik Sorong Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong melaporkan total lahan yang terbakar di lokasi tersebut mencapai 3 hektar dan sulitnya medan untuk menuju ke titik api serta minimnya peralatan ini menjadi kendala dalam upaya pemadaman api. Selanjutnya di Provinsi Jawa Timur juga ada kebakaran melanda Gunung Karanglo yang berada di Desa Karanglo Kidul, Kecamatan Jambon. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat melaporkan hutan yang terbakar seluas 2 hektar dengan titik berada jauh dari pemukiman warga sehingga tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian di Jawa Tengah, kebakaran melanda 2 desa di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Kebakaran pertama itu melanda di lahan tebu yang berada di Desa Kelangan, Kecamatan Tunjungan, dan kebakaran juga melanda rumpun bambu di Desa Kebon Rejo, Kecamatan Banjarjo, dengan luas lahan terdampak mencapai 3 hektar. Masih di Jawa Tengah juga kebakaran juga terjadi di Desa Trokerton, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten pada Kamis. Lahan seluas 6 hektar dilaporkan terbakar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maksud kami BNPB, ini mengimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya hidrometeorologi kering selama musim kemarau, termasuk juga kekeringan dan karhutla. Pemerintah daerah diharapkan terus juga memperkuat kesiapsiagaan, memastikan ketersediaan air bersih, serta mengoptimalkan langkah pengurangan resiko bencana. Ya, demikian perkembangan situasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Laporan terkini 24 Juli 2026 kami kutip dari BNPB.

0: Cek fakta.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Faktanya, tautan pendaftaran bantuan sosial di Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya yaitu kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait Bansos. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, foto KTP hingga nomor pribadi, maka merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako dan PKH ini adalah masyarakat yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Jika masyarakat layak menerima maupun namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul dan Sanggah. Dengan demikian, berita yang beredar di media sosial tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafidz Majid.
0: Cek Fakta.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
3: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
6: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
7: tadinya,
6: kami itu
7: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
2: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

penggantian sejarah. Tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

Dalam riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana put yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

kenikmatan surgawi dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Di dalam surga itu terdapat berbagai kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati manusia."

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 4 Juli 2026. Sari berita. Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada Kepala OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa. Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teralir listrik. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriadi Umar. Kita awali informasi pertama pendengar, Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada Kepala OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Ia mengancam akan menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi OPD yang bersangkutan. Teguran ini disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan penilaian kinerja penyedia oleh pengguna anggaran atau PA maupun pejabat pembuat komitmen atau PPK merupakan kewajiban rutin tahunan. Langkah ini untuk mengukur kualitas dan rekam jejak para rekan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Junda menyayangkan sikap sejumlah perangkat daerah yang belum juga menyelesaikan proses penilaian tersebut. Padahal, Pemprov Sulbar telah melayangkan surat teguran hingga 4 kali.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia, yaitu di OPD-OPD, itu memberikan penilaian, dia menilai kinerja para penyedia, ya ini para kepala perangkat daerah, PA atau PPK, untuk mengetahui ya kualitas daripada penyedia itu, apakah dia baik atau tidak baik, dan itu menjadi pertimbangan untuk mengikut lagi pada proses yang akan datang. Ya, karena sudah 4 kali kita menyurat, maka saya sampaikan, kalau misalnya sampai akhir bulan lagi ini masih ada OPD yang tidak, ya maka dipertimbangkan untuk kita memperhitungkan melalui pembayaran TPP. Dan akan saya laporkan kepada Pak Gubernur, karena ini sudah bulan ke-8 dan sudah 4 kali surat keluar, ya harus dihormati dan harus dilaksanakan.
2: Untuk menegakkan kedisiplinan dan fungsi pengawasan, Sekda Sulbar tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengindahkan instruksi hingga akhir bulan ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teralir listrik. Berikut laporan Ahyan Irsyadah.
3: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menargetkan seluruh desa tersebut dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, mengatakan berdasarkan data PT PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik. Kamarudin menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 desa berada di Kabupaten Mamuju, termasuk pada wilayah Kepulauan Balabalakang, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
4: Ya, tapi kalau rasio PLN itu, rasio PLN sendiri itu 92, belum ada, masih ada 8% lah masyarakat kita belum berlistrik.
5: Ya kan kita sekarang kan

0: ke wilayah Sulawesi Barat. Medik veteriner ahli pertama DTPHP Sulbar Imron Taufik menjelaskan virus tersebut pertama kali ditemukan di Kenya pada tahun 2021 sebelum akhirnya menyebar ke Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terdeteksi di Sumatera Utara pada tahun 2019 lalu menyebar cepat ke berbagai provinsi termasuk Sulawesi Barat yang baru terdeteksi pada tahun 2023 di Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Hal tersebut disampaikannya saat berdialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 21 Juli 2026. Imron menjelaskan bahwa penularan awal di Mamasa dipicu oleh tingginya mobilitas warga saat menggelar acara adat atau tradisi kekeluargaan. Saat itu, sanak keluarga dari luar daerah membawa babi hidup maupun olahan daging babi yang ternyata sudah terinfeksi virus.
1: Dari pertama muncul ditemukan itu di Kenya. Di Kenya tahun 1921, di Afrika, di Kenya. Kemudian tahun 1950-an itu sudah menyebar ke Eropa. Kemudian 2018 itu juga muncul lagi kasus di Eropa. Kemudian di Asia sendiri yang pertama itu adalah China. Di China tahun 2018, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia, termasuk Asia Tenggara. Di Indonesia itu masuk pertama kali di tahun 2019 di Sumatera Utara. Penyebarannya cepat, makanya bisa tersebarlah ke Kalimantan, ke NTT, ke Bali, sampai akhirnya masuk di Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat ini tahun 2020. Karena penyebarannya ini banyak ya Mas ya, banyak celahnya. Jadi untuk 2023 itu pertama di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Sumarorong waktu itu, di tahun 2023.
0: Melihat fakta tersebut, Imron menekankan krusialnya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk lalu lintas hewan dan produk ternak. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih selektif serta meningkatkan kesadaran bersama agar tidak membawa masuk ternak dari wilayah yang terindikasi terkena wabah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pembatasan gawai di sekolah bukan larangan total. Asmi Saleh melaporkan.
3: Itu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus digaris besar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah bukan merupakan pelarangan total, melainkan pengaturan penggunaan telepon pintar selama proses pembelajaran dan aktivitas di lingkungan satuan pendidikan. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Juli 2026. Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan menjaga fokus belajar peserta didik, mencegah dampak negatif penggunaan gawai terhadap kesehatan, serta memperkuat interaksi sosial tanpa menghilangkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, Irham menjelaskan, gawai tetap dapat digunakan apabila diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendampingan guru atau tenaga pendidik. Selain mengatur penggunaan gawai, kebijakan tersebut juga mengedepankan aspek perlindungan anak. Pembatasan diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat timbul akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Irham mengatakan, langkah tersebut bertujuan melindungi peserta didik dari risiko kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, kekerasan berbasis daring, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kebijakan pembatasan gawai juga dibarengi dengan penguatan literasi digital di lingkungan sekolah. Menurut Irham, peserta didik perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
3: Surat edaran dari Menteri ini yang pertama yaitu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus digaris besar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan. Yaitu gawai dibatasi penggunaannya selama kegiatan belajar dan kegiatan satuan pendidikan berlangsung. Namun, tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di bawah pengawasan pendidik atau guru. Terus yang kedua, perlindungan anak sebagai dasar yaitu pembatasan ditujukan untuk melindungi murid dari risiko adiksi digital atau paparan konten negatif, perundungan cyber, kekerasan berbasis daring, serta menjaga kesehatan fisik dan mental murid. Terus yang ketiga, yaitu penguatan literasi digital, yaitu pembatasan penggunaan gawai diiringi dengan sosialisasi literasi digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab.
4: Disdikbud Sulawesi Barat berharap implementasi kebijakan

0: Kebijakan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan perlindungan terhadap peserta didik, sehingga proses pendidikan berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda di era digital. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi digital Sulawesi Barat mencapai 5,36%. Ahya Nirsada melaporkan.
3: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti kris juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
4: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, kris itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
3: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
2: Rumput Gama Umami, inovasi pakan ternak KKN UGM di Desa Laliko diincar jadi program daerah. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyoroti inovasi pakan ternak berbasis rumput Gama Umami yang diperkenalkan mahasiswa KKN PPM UGM di Desa Laliko sebagai solusi keterbatasan pakan hijauan berkualitas. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Kominfo SP Polewali Mandar sekaligus anggota Dewan Penasehat Pengurus Daerah Kagama Sulawesi Barat, Andi Himawan Jasin menyebut pakan ternak masih menjadi salah satu persoalan utama peternak di Laliko yang diatasi melalui program KKN. Rumput Gama Umami hasil pemulihan rumput gajah dengan radiasi sinar gamma oleh tim Fakultas Peternakan UGM ditanam mahasiswa di beberapa lahan warga dan diharapkan menyediakan hijauan berprotein lebih tinggi, produksi biomasa besar, serta panen lebih sering dibanding rumput lokal. Mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar membawa stek Gama Umami dari Yogyakarta untuk ditanam di titik-titik strategis Desa Laliko sebagai langkah awal mendorong ketahanan pakan dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia milik warga.
6: Tentu saja ini harapannya dinas terkait nanti juga bisa mengembangkan ya tadi mengenai pakan ternak di Laliko. Nah, ternyata memang adik-adik ini, kakak ini hadir dengan membawa sebuah inovasi mengembangkan pakan ternak di Laliko. Karena salah satu permasalahannya tadi kita lihat bahwa untuk pakan ternak itu masih sangat terbatas di sana.
5: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian dapat mengadopsi inovasi Gama Umami ini menjadi program resmi, memfasilitasi perluasan lahan tanam dan mendampingi peternak sehingga ketahanan pangan dan ekonomi di Desa Laliko serta sekitarnya semakin kuat di masa mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar menegaskan pembatasan gawai bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan interaksi sosial peserta didik. Asmi Saleh melaporkan.
7: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, aman, dan juga kondusif. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik, sekaligus melindungi mereka dari paparan konten negatif di dunia digital. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yaakob mengatakan, penggunaan gawai saat proses pembelajaran kerap mengganggu konsentrasi siswa sehingga berdampak pada efektivitas belajar di kelas. Selain meningkatkan fokus belajar, pembatasan gawai juga bertujuan memperkuat interaksi sosial antar siswa yang dinilai mulai berkurang akibat penggunaan telepon pintar secara berlebihan. Irham menuturkan, tidak sedikit siswa yang duduk berdampingan di dalam kelas namun lebih memilih memainkan gawainya dibandingkan berkomunikasi dengan teman di sekitarnya. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi sebelum penggunaan gawai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat itu, interaksi langsung menjadi sarana utama membangun hubungan sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, Disdikbud Sulawesi Barat juga berupaya membatasi paparan berbagai konten digital yang belum tentu sesuai dengan usia peserta didik.
7: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu. Kedua itu menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman. Karena ya kita lihat kondisi sekarang ketika anak-anak kita belajar sambil disertai dengan gawai ada di sampingnya, pertama ya konsentrasi pasti hilang. Terus yang ketiga meningkatkan interaksi sosial antar murid. Jadi terkadang ya sesama murid saja itu duduk berdampingan tadi mereka tidak saling menyapa, masing-masing sibuk dengan gawainya. Jadi ini adalah satu tujuan untuk pembatasan gawai. Itu karena gawai masing-masing ada di tangan. Terus yang kedua ya sekarang maraknya itu konten-konten yang tampak seringan langsung dimasuk ke gawai masing-masing. So, itu yang kita halau agar tidak langsung mereka terima dengan begitu saja.
0: Irham menegaskan kebijakan pembatasan gawai bukan berarti melarang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Namun pengaturan penggunaan gawai diperlukan agar teknologi tetap dimanfaatkan secara bijak dan tidak mengganggu proses belajar maupun perkembangan sosial peserta didik. Disdikbud Sulawesi Barat berharap kebijakan tersebut mendapat dukungan berkelanjutan dari sekolah dan orang tua, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan kualitas interaksi antar siswa, serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, kita mendengarkan feature tentang menemukan versi terbaik diri di ruang aman oleh Muhammad Ilham.
5: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
8: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
5: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
8: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
5: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
8: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
5: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
8: Nah, salah satunya ruang diri itu, programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu keduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
5: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah, dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju. Hari ini Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Ah, sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, pendengar masih di Sirlol dan 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini di tadi pukul 19.40. Pendengar, dan ini biasanya di pukul ini tentang ini, kiprah desa, ya pendengar. Nah, untuk ini masalah desa ini di bagian peternakan, pendengar. Ada pengembangan varietas tanaman pakan yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada dan Serakaran dikembangkan di Desa Laliko. Ini dibawa oleh anak KKN dari UGM Beningar. Nah, ini yang ditemukan oleh peneliti Fakultas Peternakan UGM Bapak Profesor Insinyur Renafiatul Umami SPTMP PhD IPM ASEAN Eng. Oh, lumayan panjang. Beserta tim yang berhasil mengembangkan rumput gamma umami Ponesetum purpureum. Ini rumput ini merupakan hasil mutasi dari rumput gajah atau Ponesetum purpureum yang telah diradiasi dengan sinar gamma. Nah, rumput jenis ini selain cocok untuk ternak juga memiliki keunggulan produksi yang lebih tinggi dibanding rumput gajah lokal dengan masa panen 6 kali dalam setahun. Berarti ini lumayan ini, berarti 2 bulan ya. Bisa dipanen. Nah, Bapak Umam ini menyampaikan pengembangan hijau pakan ternak melalui inovasi berbasis teknologi yang dilakukannya bersama tim ini dilakukan karena adanya sejumlah kekurangan yang dimiliki rumput tropik. Beberapa di antaranya, perbanyakan sebagian rumput hanya dapat dilakukan secara vegetatif karena tidak ada biji. Sifat reproduksi melalui apomoksis atau reproduksi non-seksual pada tumbuhan yang menghasilkan biji. Dan level ploidi, ini bahasa ilmiah semua ini, yang bervariasi dalam spesies. Perbanyakan rumput tropis ini secara vegetatif memiliki kekurangan sehingga perlu mendapat perhatian karena variasi genetik pada rumput tropik menjadi kurang. Nah, mutasi untuk rumput ini, umami gamma ini, mutasi dan sinar gamma disampaikan dapat menyebabkan perubahan dalam karakteristik fenotipe tanaman seperti bentuk, kemudian warna, ukuran, atau sifat lainnya. Dan untuk rumputnya ini sendiri ini dapat diproduksi di bumi masa hijau yang dapat mencapai 50 kg meter persegi. Nah, lalu kandungan bulu yang sangat sedikit sehingga tidak gatal. Kan biasanya rumput gajah ada tuh, rumput gajah mini, rumput gajah yang besar juga ada. Mereka tuh gatal kalau disentuh benar. Nah, daun halus tidak melukai ternak, kemudian serta kandungan gula mereduksi lebih tinggi dari tetuanya. Dan rumput ini sekarang ada ya, sementara dikembangkan ya di Desa Laliko daerah Polewali Mandar, dan ini sepertinya jadi kunjung oleh pemerintah di sana ini untuk pakan ternak, apalagi sekarang banyak yang menjadi desa yang tematik yang tema untuk bumdesnya atau ketahanan pangannya itu di bagian peternakan ya, jadi mungkin bisa dicoba nanti ya yang punya ternak di rumah pendengar. Oke, kita dengarkan dulu Della Devina, belum sembuh.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Paris, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
6: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak berubah.
7: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Yosuni Tioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
8: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
9: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
8: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu mau kayak pemilihan. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
8: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
0: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
2: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
0: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
7: Yang mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
6: Iya, Bapak yang ngasih. Bapak.
7: Kan? Bapak yang ngasih.
6: Bapak yang ngasih.
7: Kenapa dikasih,
6: siapa,
7: Pak?
6: Siapa yang ngasih kalau bukan dikasih, Bapak, Pak?
7: Kenapa dikasih, Pak?
6: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing

0: Zulkarnain dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
2: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
4: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
3: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John

0: sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
2: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
0: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pa. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Ya, pendengar masih di 19.2 dan 97.0 di RRI Pro 1 Mamuju. Di malam hari ini pendengaran nih. Dah. Ini akan berbagi informasi tentang malam hari ini ada ini info tentang preener 25 tahun Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia. Ini bagi pecinta film Harry Potter. Mungkin ya pendengar ada Warner Bros atau di Discovery atau WBD yang mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026. Nah, program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter and the Sorcerer's Stone. 25 sudah sangat lama. Nah, perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, kemudian acara penggemar serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Dan rangkaian acara akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai hari para siswa Hogwarts kembali ke sekolah. Ini bernostalgia dengan Harry Potter kecil dulu. Nah, pendengar, sebagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Oke. Okay. Nah, pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Kalau saya cuma ingat namanya Emma Watson loh. Yang perempuan. Nah, selain itu seluruh di 8 film Harry Potter di sekolahnya ini ya pendengarnya juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus hingga 3 September. Nah, pecinta Harry Potter mungkin bisa kembali ke bioskop menonton ini. HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada 1 September. Dan juga acara penggemar ini akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah bertema serial baru. Kemudian perayaan langsung juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan Jepang. Nah, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Kegiatannya meliputi pelajaran tongkat sihir di Chateau de Versailles. Nah, ini yang mungkin biasa bermain-main dengan sihir mengikuti Harry Potter bisa mencoba. Kemudian pemutaran film khusus, kemudian acara penggambar serta instalasi pertama Harry Potter. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan Universal juga ikut merayakan ulang tahun tersebut. Nanti rangkaian perayaan ditutup dengan acara tahunan Back to Hogwarts Showcase. Nah, acara tersebut akan disiarkan secara langsung pada 1 September melalui kanal resmi Harry Potter di YouTube dan TikTok. Oh, pendengar.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Ya, pendengar masih di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini, di 9 menit lagi kita berada di pukul 9 pendengar. Nah, dan ini ada info menarik, ini agak aneh ya. Sejarah Hari UFO Nasional yang diperingati setiap 21 Juli 2. Ini 3 hari yang lalu perayaannya, tapi ini gak unik. Nah, Hari UFO Nasional ini diperingati di 21 Juli di Indonesia sebagai momentum meningkatkan literasi antariksa. Nah, peringatan tersebut juga mendorong kajian ilmiah mengenai fenomena udara tak teridentifikasi. Melansir dari HUN Foundation, Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019. Berarti ini sudah peringatan ke-7. Penetapan itu dilakukan melalui Indonesian UFO Network atau IUND Yogyakarta. Mungkin yang percaya sama UFO bisa memperingati ini di tanggal 21 sebagai perayaan kayaknya. IUND dibentuk pada 2 Mei 2019 sebagai wadah terbuka bagi komunitas, kemudian institusi dan periset. Platform tersebut menghimpun pegiat astronomi, kemudian space science, space art, dan penelitian fenomena antariksa. Ini mungkin pendengar ada yang pernah menyaksikan UFO di langit, apa namanya, alien. Mungkin ada yang percaya seperti itu, ya mungkin ya, tidak menutup kemungkinan. Dan tanggal 21 Juli ini dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO dan astronomi amatir di Indonesia. Oke, astronomi amatir ya, bukan yang profesional. Agenda tersebut juga bertepatan dengan penyelenggaraan International SETI Conference ke-4 di Yogyakarta. Dan IUND menjadi wadah riset, pembelajaran, dan pertukaran informasi mengenai astronomi serta fenomena antariksa. Kajiannya mencakup Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI, kemudian Unidentified Flying Object, UFO, objek yang melayang, dan sejarah peradabannya. Oke, ternyata UFO juga dirayakan di Indonesia. Pendengar.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya, mantap.

0: aku udah punya skin baru nih. Keren tau. Coba lihat.
1: Aku dong. Bisa ngikut dance challenge yang lagi viral itu.
2: Ya elah, gitu aja sombong. Kalau aku nanti mau bikin mukbang enak. Kayak kakak di video ini nih.
0: Bagi dong.
1: Ya, bagi dong.
3: Apakah gawai yang mereka gunakan tersebut sudah aman dari ancaman konten negatif di internet? Menghindarkan anak dari semua hal buruk itu seharusnya bisa dengan mengaktifkan fitur kendali orang tua pada perangkat telepon pintar mereka. Dengan fitur parental control, maka kita dapat mengatur waktu penggunaan smartphone anak, memblokir aplikasi tertentu, dan memantau aktivitas online anak. Saatnya lindungi anak-anak kita dari konten tidak pantas di internet seperti konten kekerasan, pornografi, dan kecanduan terhadap game online.

Ya pendengar, kami ngajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon, produksi RRI Madiun. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bersatu Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok dandan wayu? Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: bencana desa yang hilang.
1: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
2: Ke tempatnya Larsih. Kondangan acara Tedak Siten anaknya Larsih yang kedua.
1: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
2: Duh.
1: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
2: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok loh Duk. Jilu.
1: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
2: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
1: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genap Pak. Cocok Pak.
2: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
1: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
2: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
1: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
2: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jodho, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
1: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
2: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
1: ya.
2: Si Sony wetonnya Selasa.

0: pasangan tersebut memang sudah jodohnya, dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
1: Cepat-cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
0: Loh?
1: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh melangkahi yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar Bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku, karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak. Katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes karepmu wes, terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak Bapak ini sudah dewasa.

Ya, mendengar masih di 100,2 FM di RR5 Mujur, dan itulah tadi kita ikuti bersama drama radio dengan judul Asmara Tertolak Primbon, produksi RRI Madiun. Dan jangan lewatkan sebentar di pukul 21.20 mendengar di program Ngobrol Bareng Komunitas dengan tema Dari Mendengar Menjadi Berdampak, Peran Komunitas Bagi Kesehatan Mental, bersama narasumber kita nanti ada Dito Rasak Perkasa. Apa nih?

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Ngobrol bareng komunitas.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di program malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Dan malam ini kita akan mengangkat tema dari mendengar menjadi berdampak, peran komunitas bagi kesehatan mental. Nah, pendengar, nih di tengah kesibukan, tekanan, kemudian tekanan pekerjaan, kemudian tuntutan akademik hingga berbagai persoalan kehidupan, ini seringkali yang paling dibutuhkan seseorang bukanlah solusi yang rumit, melainkan telinga yang mau mendengar, kemudian hati yang mau memahami, dan lingkungan yang membuatnya merasa diterima. Nah, sayangnya masih banyak orang yang memilih memendam masalahnya karena takut dihakimi, kemudian dianggap lemah, atau tidak menemukan ruang aman yang aman untuk bercerita. Nah, di malam hari ini kita akan membahas itu bersama komunitas Nada Hati Malang. Ini sudah bergabung via Zoom di malam hari ini ada Mas Dito Rasak Perkasa, ini wakil koordinator. Halo Mas, selamat malam.
4: Halo Kak, selamat malam.
3: Oke. Okay. Apa kabar di sana di Malang ya? Malang.
4: Ya, betul, kabar baik. Kakaknya gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, di sini juga baik-baik saja. Oke. Dan pendengar, sebelum kita masuk di pembahasan di malam ini, kami ngajak Anda untuk berpartisipasi, yang ingin berpartisipasi di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996. Dan Anda juga bisa menyaksikan live kami di Facebook RRI Mamuju atau di YouTube. Dan Anda bisa juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Oke, kita masuk di Mas nih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang masalah mental ini bisa diceritakan dulu Mas, bagaimana awal mula komunitas ini terbentuk dan apa ya metal latar belakangnya?
4: Baik, halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dito. Aku sebagai wakil koordinator dari Nada Hati Malang tahun 2026. Mungkin latar belakangnya ya Kak, kalau berbicara tentang Nada Hati, sebenarnya ceritanya tuh tidak dimulai dari kesehatan mental gitu. Jauh sebelum itu, Nada Hati tuh punya wadah tersendiri gitu, namanya PT Belajar Bareng Kita atau Bebarki tahun 2021. Nah, fokus kami tuh ada di bidang pendidikan gitu. Kami membuat program bimbingan belajar, ada lomba-lomba akademik, atau berkegiatan yang tujuannya membantu teman-teman belajar intinya gitu. Namun kami kurang sumber daya pada saat itu gitu. Akhirnya Bebarki ini berhenti operasionalnya, komunitas tersebut tidak bisa berjalan lagi gitu. Namun dari situ kami bertanya nih, bagaimana kita memberikan dampak kepada masyarakat nggak hanya melalui pendidikan gitu. Kami mulai bertanya tuh, apa masalah yang sebenarnya saat ini tuh benar-benar dekat dengan kehidupan anak muda gitu. Dari situ kita temuin jawabannya nih, ternyata kesehatan mental gitu. Banyak saya yang sebenarnya sedang berjuang menghadapi tekanan kuliah, keluarga, hubungan pertemanan, bahkan mungkin sekedar mencari arah hidup gitu. Nah, sayangnya masih banyak yang merasa tidak punya tempat untuk bercerita gitu. Ada yang takut lemah, ada yang takut dihakimi, mungkin bahkan ada yang merasa masalahnya itu gak cukup penting untuk didengar gitu. Nah, berangkat dari situ kami akhirnya membentuk Nada Hati Malang pada 15 Juni 2025 gitu, sebagai rekonstruksi dari semangat Bebarki ini, tapi dengan fokus yang baru gitu. Kalau dulu mungkin kita bantu teman-teman berkembang lewat pendidikan. Sekarang kami mereka tuh bertumbuh secara emosional juga gitu. Dan kami percaya pendidikan tuh memang penting gitu. Tapi kesehatan mental ini juga tidak kalah penting gitu Kak. Nah, nama nada hati sendiri mungkin punya makna yang sangat dekat dengan nilai yang kami bawa gitu. Nada itu melambangkan suara, komunikasi, dan keberanian untuk dan apa yang dirasakan. Nah, sedangkan hati itu melambangkan empati yang bisa didengar dengan hati. Itu bukan hanya soal berbicara atau mungkin soal pikiran atau segala macam gitu. Tapi apapun yang didengar dengan hati itu bukan melalui penghakiman gitu. Jadi nada hati berangkat dari isu-isu tersebut, terutama isu kesehatan mental seperti itu.
3: Iya, nah kalau di ini sudah banyak komunitas ini yang mungkin juga berperan di kesehatan mental ya. Dan ini untuk saat ini mengapa kalau kenapa isu ini sering kesehatan mental ini semakin banyak diperbincangkan nih dalam beberapa tahun ini?
4: Mungkin karena menurut kami kesehatan mental itu isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Tapi justru gak terlihat gitu. Kita ambil contoh kalau seorang mengalami demam atau kesehatan fisik gitu, patah tulang gitu. Orang-orang kan mungkin langsung menyuruh ke dokter atau berobat ke dokter. Tapi ketika seorang merasa cemas, merasa kesepian, burn out, atau sekedar kehilangan semangat hidup gitu, respon yang sering muncul tuh justru kayak perbandingan, ah jangan lebay gitu, atau kamu kurang bersyukur. Nah padahal mental ini nyata gitu, terutama bagi remaja atau mahasiswa gitu, karena di Malang kan banyak banget universitas dan banyak teman-teman rantau gitu, tekanan hidup mungkin lebih kompleks daripada tahun sebelumnya gitu. Mereka harus mengejar prestasi akademik, aktif organisasi, mencari pengalaman magang, bahkan memikirkan karir gitu. Belum lagi ya tadi anak rantau jauh dari rumah, semua itu tekanannya jadi numpuk gitu. Nah itu pun ditambah ironis dari media sosial gitu, yang membuat kita tuh terhubung dengan banyak orang, tapi banyak orang ini buat kita merasa kesepian gitu. Kita bisa aja punya ribuan followers gitu, tapi belum tentu kita punya satu orang yang benar-benar mendengar cerita kita gitu. Nah dari situ nada hati hadir gitu. Tapi kami tidak mengklaim sebagai tempat terapi atau menggantikan psikolog gitu. Kami adalah komunitas, ingin menjadi ruang awal gitu. Kadang seseorang tidak langsung berani ke profesional, mereka hanya butuh
3: teman cerita
4: yang mau mendengar, betul, mendengar cerita atau berkeluh kesah aja gitu. Dari situlah keberanian untuk mencari bantuan bisa tumbuh. Nah, kami percaya juga dukungan emosional ini bukan berarti harus selalu memberi solusi atau kayak harus selalu menyelesaikan masalah tersebut. Kadang kehadiran dan kesediaan untuk mendengar saja itu sudah menjadi bentuk pertolongan yang sangat berarti bagi mereka.
3: Iya, berarti di sana bukan yang di komunitas ini bukan berarti orang-orang yang berada di psikolog ya. Hanya teman-teman ya, istilahnya mungkin teman bermain lah ya.
4: Iya, yang bercerita.
3: Oke. Nah, ini bisa enggak Mas dijelaskan ini antara perbedaan antara stres yang wajar dengan kondisi yang sudah memerlukan perhatian lebih sejauh ini yang ditemui di komunitas ini?
4: Mungkin kalau misalkan stres yang berlebih itu ketika teman-teman mungkin merasa pikirannya penuh atau mungkin sudah tidak bisa berpikir secara rasional lagi, mungkin teman-teman bisa langsung mencari profesional atau mungkin teman bercerita gitu. Di Nada Hati sendiri kami sebenarnya punya beberapa flyer atau kadang kami taruh beberapa peer counselor gitu untuk ini kalian harus teman-teman cerita kalian tuh bisa dihubungi Nada Hati atau kalian bisa ikut Jejak Suara, salah satu program kita gitu, supaya pikiran tuh tidak merasa jenuh gitu. Nah biasanya stres itu mungkin karena aku bukan psikolog, jadi kalau misalkan merasa burnout itu sudah termasuk stres menurut aku, karena kita nggak bisa berpikir secara rasional atau kita tidak bisa menempatkan mana yang harus dilakukan duluan atau mana yang diselesaikan duluan gitu. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan stres, mau stres ringan ataupun berat, itu dengan meluapkan gitu, entah bercerita atau teman-teman ingin mengeluh sedikit saja itu gak apa-apa sebenarnya. Dan itu gak apa-apa kok kalau misalkan kita merasa stres, rehat sejenak itu gak apa-apa gitu. Jadi maupun berat maupun ringan stres tersebut, mereka berhak didengar, mereka berhak sehat, mereka berhak rehat gitu. Dan mereka juga berhak mendapatkan pertolongan gitu. Jadi jangan anggap stres itu adalah sesuatu yang kayak aduh kayaknya orang-orang nggak mau didengar karena mereka punya stres masing-masing, enggak gitu. Justru karena kita punya stres masing-masing berat dan ringan, itu ya nggak apa-apa, salurkan aja gitu. Seperti itu sih.
3: Iya. Nah kalau di sana ini kan kita bercerita nih ya, bisa saja ada yang bersifat rahasia yang keluar ini di saat bercerita dengan teman-teman di komunitas ini. Nah, apakah di komunitas ini kita bisa memastikan setiap orang ini merasa aman dan nyaman setiap berbagi cerita atau pengalaman pribadi ini?
4: Menurut saya menciptakan ruang aman itu sebenarnya bukan dimulai dari tempatnya gitu, tapi dari individu atau pihaknya gitu. Kita bisa aja mungkin nyewa ruangan yang bagus, suasananya tuh nyaman, AC dingin, kursi empuk gitu. Tapi kalau orang-orang di dalamnya tuh suka menghakimi, memotong pembicaraan, atau mungkin membocorkan cerita ke orang lain, tempat itu kan bukan ruang aman ya, apalagi nyaman gitu. Nah, di nada hati, kami selalu berusaha membangun budaya bahwa setiap cerita itu adalah amanah bagi kami. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk bercerita, dia sedang memberikan kepercayaan kepada kita. Dan kepercayaan itu harus dijaga gitu. Karena itu membiasakan beberapa hal sederhana gitu. Biasanya tidak memaksa seseorang untuk bercerita kalau belum siap gitu. Atau tidak menyela ketika orang lain sedang mengungkapkan perasaannya gitu. Tidak langsung memberikan nasihat sebelum benar-benar memahami ceritanya. Tentu saja menjaga kerahasiaan itu hal yang wajib ya. Jadi kami juga menyadari setiap orang tuh memiliki pengalaman hidup yang berbeda gitu. Apa yang menurut kita masalahnya kecil bisa jadi merupakan beban yang sangat besar bagi orang lain. Jadi kami berusaha menghindari kalimat seperti ah itu mah biasa gitu, aku juga pernah kok, atau ah masih mending gitu. Jadi karena sebenarnya membandingkan luka tuh kan gak pernah membuat seseorang merasa lebih baik. Di sisi lain, kami juga punya divisi peer counselor yang memang dipersiapkan sebagai dukungan sebaya. Namun kami menekankan peer support itu memiliki batas gitu. Peer counselor ini memiliki batas gitu. Karena kami bukan psikolog gitu. Jadi kami menemukan orang yang membutuhkan penanganan profesional, kami akan mendorong mereka untuk mencari bantuan yang tepat. Karena menurut kami, ya kami mengakui keterbatasan ini merupakan bentuk tanggung jawab gitu. Jadi saya rasa ruang aman bukan berarti semua orang harus selalu bahagia, semua orang harus nyaman gitu. Ruang aman tuh adalah tempat di mana seorang boleh menjadi dirinya sendiri tanpa takut kehilangan harga dirinya.
3: Nah, kalau masalah budaya saling mendengar ini seberapa penting tanpa menghakimi dalam mendukung kesehatan mental seseorang ini?
4: Menurut saya sih penting ya kak. Mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sederhana gitu, kayak menurut saya menjadi pendengar yang baik itu sebenarnya gak serumit yang dibayangkan gitu. Jadi kita harus sering berpikir harus punya kata-kata yang tepat atau solusi yang hebat gitu. Padahal yang paling dibutuhkan seorang itu sebenarnya kehadiran gitu. Nah, langkah pertama mungkin memberi perhatian penuh atau saat seorang sedang bercerita, coba simpan dulu deh gawai kita gitu. Jangan sibuk melihat notifikasi atau memikirkan balasan gitu. Tunjukkan kita tuh benar-benar hadir gitu. Nah, jangan buru-buru menyimpulkan atau baru 2 menit bercerita, oh kamu pasti begini nih, atau kok kamu pasti begitu gitu. Padahal belum tentu gitu. Jadi biarkan mereka dulu menyelesaikan ceritanya gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin ini gak terlalu penting, tapi sebenarnya langkah-langkah tersebut itu penting bahwa kita juga mengikuti kata hati gitu. Jadi empati itu sebenarnya dibentuk kak. Jadi kalau misalkan kita gak biasa berempati atau mungkin kita tidak terbiasa mendengarkan orang lain, itu biasanya kita langsung aja menyela gitu, atau kayak oh kamu harusnya gini, kamu harusnya gitu gitu. Jadi mungkin lebih banyak melihat teman-teman yang mendengarkan teman-teman tadi gitu, kayak ada temannya kena masalah, coba dengar dulu gitu dengan cara-cara tadi, atau ada temannya membutuhkan bantuan, coba tolong dibantu gitu. Nah, dari situ empati terbentuk. Jadi empati itu tidak serta-merta terbentuk secara mendadak gitu. Jadi empati itu dibentuk karena sikap berkali-kali gitu. Jadi karena itulah sebenarnya mendengar ini menjadi penting gitu. Dari situ terbentuk empati itu gitu.
3: Nah, kalau sejauh ini di komunitasnya sendiri Mas, ini Ada enggak kisah inspiratif dari anggota yang berhasil bangkit atau mengalami perubahan positif setelah bergabung dengan komunitas ini?
4: Karena Nada Hati ini masih tergolong komunitas yang baru berdiri ya Kak, jadi tahun 2025 ya. Kami mungkin belum mengklaim banyak atau mungkin secara orang secara drastis gitu. Menurut saya ini pentingnya harus disampaikan dengan jujur, karena ada satu hal yang kami mulai rasakan yang mungkin teman-teman atau teman-teman komunitas atau yang lain mungkin bukan perubahan yang besar, tapi kami melihat banyak teman yang awalnya datang dengan perasaan canggung, takut berbicara, atau sekedar ingin melihat-lihat gitu. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berani membuka diri gitu, mulai mengenal orang, mulai menjadi pendengar bagi orang lain. Dalam program ini, kami ada program namanya Jejak Suara. Jadi, Jejak Suara adalah program ini tempat teman-teman stranger atau teman-teman di seluruh Indonesia bergabung untuk mendengarkan keluh kesah maupun jadi pendengar gitu. Teman-teman yang mau berkontribusi kita, kontribusi untuk mendengarkan, itu semua ada di situ. Okay. Kemudian kami juga punya peer counselor sebagai moderator di situ. Nah, bagi kami mungkin setelah acara tersebut usai, itu teman-teman pada memberikan feedback gitu. Jadi feedbacknya itu kebanyakan ya yang awalnya cuma sekedar ingin ikut-ikut aja, atau canggung untuk berbicara, atau mereka mungkin awalnya merasa kesepian. Jadi teman-teman yang lain itu pada memberikan respon yang positif gitu. Nah, bagi kami itu mungkin sudah merupakan perubahan yang sangat berarti gitu. Kadang kita terlalu banyak mencari kisah yang spektakuler dari komunitas ini atau komunitas yang lain gitu. Padahal perubahan terbesar justru dimulai dari hal-hal anak. Misalnya, seseorang yang tadinya selalu memendam masalah akhirnya berani berkata, aku lagi gak baik-baik aja nih gitu. Atau seseorang yang tadinya merasa sendirian kata, ternyata banyak juga yang kayak aku gitu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin terdengarnya sederhana, tapi bagi orang yang mengalaminya itu bisa jadi titik balik gitu. Nah, saya selalu percaya bahwa penyembuhan itu bukan proses yang instan gitu. Tidak ada komunitas yang bisa menyelesaikan semua masalah seseorang dalam satu pertemuan. Tapi kalau hari ini seseorang pulang dengan perasaan sedikit lebih lega dibanding ketika sebelumnya baru pertama kali ikut, nah menurut saya udah pencapaian sih Kak gitu. Karena kesehatan mental itu bukan tentang menjadi bahagia terus setiap hari, kan memiliki tempat untuk kembali ketika hidup sedang terasa berat.
3: Oke, kita jeda senyenek ya Mas ya, dan kita kembali sesaat lagi untuk membahas tema kita di malam hari ini ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas
2: Mapucu malam ini.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
4: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
5: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi.
6: Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental.
7: Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
8: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
9: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Mel, Mel, kita jadi pergi nggak nih?
11: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
10: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
11: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
10: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
11: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
10: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
11: Terserah.
12: Oh no.
13: Mamuju malam ini.
14: Mamuju malam ini.
15: Ya, pendengar, kembali lagi di program kita di malam hari ini di Ngebras, ngobrol bareng komunitas, dan masih ditetap dengan tema dari mendengar menjadi berdampak, kemudian peran komunitas bagi kesehatan mental. Dan kami masih mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi di malam hari ini di nomor 0426232443 atau nomor 0822-9609-0996. Dan Anda juga bisa meninggalkan komentar di live Facebook dan YouTube kami di RRI Mamuju. Oke, kita kembali menyapa Mas Edito. Ya. Oke, Mas, kita lanjut kembali di pembahasan kita di malam hari ini. Nah, untuk di komunitasnya sendiri ini, tantangan yang apa yang paling sering dihadapi masyarakat ya masih sering dihadapi masyarakat dalam membicarakan isu kesehatan mental secara terbuka, kan masih sering dianggap tabu juga ini.
12: Iya betul, apalagi tantangan sebenarnya adalah stigma ya. Jadi isu kesehatan mental ini kalau misalnya secara terbuka berarti kita menyebarkan informasi gitu. Nah menurut saya sih tantangan terbesarnya bukan lagi kurang informasi. Sekarang informasi kesehatan mental tuh udah sangat ditemukan mudah gitu, ditemukan gitu. Di media sosial, podcast, bahkan kampus-kampus itu sudah mulai sering membahas topik ini gitu. Nah tadi yang menjadi tantangan tuh justru stigma. Nah masih banyak orang yang menganggap bahwa kesehatan mental ini berkaitan dengan gangguan mental berat gitu.
15: Iya yang gila, ya, yang kayak masuk ke rumah sakit inilah itulah.
12: Nah kesehatan mental ini dimiliki setiap orang gitu, sama seperti kesehatan fisik gitu. Seringkali seseorang yang sedang mengalami burnout, stres, kecemasan itu dianggap kurang bersyukur lah, terlalu sensitif, terlalu banyak
15: berpikir. Ya, apa sih? Terlalu banyak pikiran, kenapa sih dipikirin gitu?
12: Iya gitu. Padahal kita kan nggak pernah tahu ya apa yang sedang diperjuangkan seseorang, apa yang sedang orang ini mikir sampai stres berat itu nggak pernah tahu gitu. Khususnya di kalangan remaja sama mahasiswa ini, saya melihat ada fenomena yang cukup menarik gitu. Di satu sisi mereka tuh mungkin dengan kata Gen Z sekarang ya lebih terbuka berbicara tentang mental health gitu. Tapi di sisi lain mereka juga hidupnya penuh tekanan yang luar biasa gitu. Tekanan akademik, karir, tekanan ekonomi, tekanan media sosial gitu. Seolah-olah nih kita yang mungkin lagi beristirahat ini merasa bersalah gitu. Padahal kita cuman ya leha-leha aja gitu. Tapi kok kayaknya berat banget gitu. Nah kalau misalkan kita membuka media sosial gitu, yang terlihat orang lain ini ada yang sedang wisuda, ada yang magang di perusahaan yang keren gitu, mendapat beasiswa ke luar negeri, atau ada yang membuka bisnis sendiri gitu. Padahal media sosial tuh seringkali hanya memperlihatkan cuplikan yang terbaik gitu dari kehidupan seluruh orang gitu. Karena itu saya rasa masyarakat nih perlu memahami gitu bahwa kesehatan mental tuh bukan berarti tentang menjadi lemah gitu. Gak apa-apa kok merasa stres tuh gak apa-apa, atau merasa kayak burnout tuh gak apa-apa gitu, luapin aja gitu. Justru mengenali kondisi diri sendiri itu adalah bentuk keberanian gitu. Wah aku lagi stres nih, aku harus tahu ini cerita ke siapa gitu. Aku lagi stres nih, aku harus tahu bagaimana cara meluapkannya. Entah dengan berolahraga, bermain bulu tangkis gitu. Atau mungkin ke teman yang emang suka dengerin cerita kita gitu. Ya sama aja kita kayak pergi ke dokter kita ketika tubuh sakit gitu. Gak ada salahnya mencari bantuan ketika pikiran lagi emosi atau pikiran lagi membutuhkan pertolongan gitu. Sekedar kita mencari teman cerita, sekedar kita mencari hobi, sekedar mencari bacaan-bacaan, atau sekedar meluapkan emosi, itu mungkin salah satu bentuk perhatian diri gitu. Jadi stigma tadi itu yang membuat orang-orang jadi berhenti melakukan hal-hal yang pingin gitu. Jadi stres itu dibiarkan begitu aja atau disimpan aja gitu stres itu. Jadi teman-teman gara-gara stigma tersebut jadi gak mau bercerita, jadi gak mau bilang kalau mereka tuh gak baik-baik aja. Jadi kayak seolah-olah stres itu tuh gak diapa-apain gitu. Seolah-olah bilang gak apa-apa kok, aku gak apa-apa gitu. Seolah-olah mereka harus kelihatan kuat gitu. Padahal tinggal sebenarnya bilang kalau aku stres gitu, aku lagi stres gitu, tolong kasih aku waktu sebentar gitu, aku lagi capek gitu. Mereka boleh bilang seperti itu gitu. Jadi stigma itu yang membuat orang-orang itu tidak mau mengatakan itu gitu. Apalagi stigma sekarang kan macam-macam bentuknya, kayak masculinity atau mungkin tekanan-tekanan dari generasi-generasi boomer yang mereka suka membanding-bandingkan gitu. Jadi ya banyak sekali stigma-stigma tersebut yang ada di masyarakat maupun di teman-teman remaja gitu. Jadi teman-teman remaja yang mungkin usianya belum terlalu matang gitu, jadi bingung nih harus merespon stres seperti apa gitu, atau harus merespon emosi-emosi seperti itu harus apa gitu. Nah gara-gara mereka hidup di tengah stigma tersebut, itu yang menjadi tantangan gitu. Nah kami juga menjadi tantangan gitu. Jadi informasi-informasi yang diberikan tuh kadang mungkin hanya sekedar lewat bagi mereka gitu. Kayak oh mereka merasa oh nanti ini ada ini benar juga gitu. Cuman karena ada stigma, jadi mereka kayak ah tapi kan nanti kalau misalkan diungkapkan orang-orang malah menghakimi, atau orang-orang malah bandingin, ah jadi malas gitu. Mereka sebenarnya sudah tahu kesehatan mental tuh seperti apa gitu. Cuma gara-gara stigma ini, jadi ya karena stigma ini langsung berdampak nyata, mungkin jadi teman-teman mengurungkan niat gitu, kayak aduh gak jadi deh kayak gitu. Padahal mereka ketika membaca informasi kesehatan mental tuh mereka udah kayak okay, aku bisa gitu, aku pasti bisa gitu, aku pasti bisa menangani dan segala macam gitu. Tapi ketika realitanya menghadapi stigma, ya justru mereka jadi down, tambah down lagi gitu. Jadi tantangan terbesar saat ini sih stigma sih, Kak.
15: Nah, bagaimana komunitas ini kemudian memberikan pengertian ke mengedukasi masyarakat ini agar lebih peduli dan tidak memberikan stigma seperti ini? Apalagi itu sebenarnya kalau cerita itu selesai cerita tuh kalau setiap ada masalahnya kayak plung aja gitu untuk kepala, Kak, beban itu terasa terangkat nih. Nah, bagaimana memberikan edukasi ke masyarakat ini agar lebih peduli dengan dan tidak memberikan stigma kepada masyarakat yang kepada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental ini?
12: Kami percaya, Nada Hati percaya itu bahwa stigma ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan satu kegiatan atau satu seminar atau satu unggahan media sosial gitu. Stigma itu berubah melalui percakapan yang terus dilakukan gitu, atau stigma ini berubah melalui sikap yang selalu dilakukan gitu. Nah, karena itu kami punya program namanya Harmony of Heart. Jadi itu adalah sebuah ruang berbagi kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan mental. Dan kami sudah lakukan di CFD atau ruang-ruang publik lainnya gitu. Nah, kami percaya bahwa edukasi itu gak selalu harus dilakukan secara formal. Contohnya kemarin kami telah melakukan Harmony of Hearts tentang love language gitu. Jadi teman-teman untuk mengenal love language mereka, mereka bisa datang ke booth kami terus bertanya gitu, kayak mereka nyamannya itu seperti apa gitu. Jadi ada beberapa spot di situ yang untuk mencoba gitu, apakah mereka word of affirmation, apakah mereka love language-nya physical touch dan segala macam. Tentunya kami peer counselor yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi buat teman-teman yang di situ saat itu merasa mereka, oh ternyata mereka lebih mengenal apa bentuk love language mereka gitu. Jadi mereka lebih bisa mungkin berhati-hati ke orang atau mungkin tidak menyakiti orang lain ketika mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang love language-nya, atau mereka lebih punya preferen tersendiri gitu. Jadi kami juga menyediakan ruang-ruang kampanye seperti itu. Contohnya juga untuk stress release gitu. Dulu di FD juga bagaimana mereka mendapatkan ruang seperti hug free gitu. Jadi mereka boleh meminta peluk gratis gitu. Tentunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan seperti itu. Jadi teman-teman di sana merasa stress release-nya tuh enak gitu, gitu. Jadi kayak free hug gitu, atau kayak teman-teman yang mau bunga silakan ambil kayak gitu. Jadi ya pokoknya kami ingin menunjukkan bahwa berbicara tentang kesehatan mental tuh nggak selalu terasa berat gitu. Yang paling penting itu membangun empati. Misalnya gini, daripada bertanya kenapa sih kamu bisa stres gitu, mungkin kita bisa mulai dengan apa yang aku bisa lakukan supaya kamu merasa lebih ringan gitu. Nah, perubahan pertanya saja kita bisa mengubah arah percakapan gitu. Kami juga menyampaikan bahwa mendukung kesehatan mental bukan berarti kita harus menjadi psikolog, kita harus menjadi yang profesional. Setiap orang bisa kok berkontribusi menjadi pendengar yang baik, katanya menghargai perasaan orang lain gitu, tidak menyebarkan cerita pribadi atau tidak menyebarluaskan teman-teman lagi stres atau apa gitu, dan tidak mudah memberikan labeling kepada seseorang gitu. Nah, menurut saya perubahan besar-besar seperti itu selalu dimulai dari kebiasaan kecil, dari sikap-sikap kecil gitu. Itulah kenapa penting harus mulai mendengar orang lain, kita harus mulai menghargai, membentuk empati. Karena empati itu dibentuk karena terbiasa melakukan hal-hal tersebut secara berulang gitu. Dari situlah stigma nanti bakal menghilang gitu. Jadi orang-orang bisa lebih leluasa untuk merasa ruangnya aman gitu di sekitar orang gitu. Mungkin kontribusi paling kecil adalah teman-teman terdekat gitu, melihat sinyal dari teman-teman terdekat gitu. Sekedar bertanya, are you okay? Gitu. Atau kayak, aku bisa lakuin apa sih gitu untuk kamu gitu ketika kamu lagi nggak baik-baik aja, ada aku kok gitu. Sekedar seperti itu aja gitu. Sebenarnya juga teman-teman yang stres juga nggak bakal langsung minta, oh aku mau duit nih gitu, nggak harus langsung kayak gitu juga. Karena orang stres itu kadang ya mereka tuh lagi sumpek aja gitu, lagi pingin butuh dihibur gitu, atau lagi butuh didengar gitu. Jadi mereka nggak mungkin meminta hal yang seaneh-aneh itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu dengan cara bertanya, are you okay, ke teman-temannya gitu. Atau yang memiliki sinyal-sinyal seperti stres, atau teman-teman yang mungkin kelihatan burnout atau tiba-tiba ngilang gitu. Teman-teman mulai bertanya gitu. Nah, itulah salah satu langkah kecil yang bisa meruntuhkan stigma-stigma itu gitu. Itu bukan berarti kalian lemah gitu, bukan berarti kalian kayak menjadi lebih lembek atau apa gitu, bukan. Justru kalian justru lebih kuat gitu, karena kalian yang orang yang kuat yang ada menjadi garda terdepan untuk teman-teman kalian yang lagi burn out, lagi stres atau lagi punya masalah gitu. Justru kalian yang akan kuat gitu. Nah di situ perlu orang-orang kuat, bukan berarti teman-teman bertanya seperti itu, kehilangan maskulinitinya atau teman-teman kehilangan harga dirinya cuman karena bertanya are you okay gitu. Enggak, gitu. Karena itulah stigma-stigma tersebut itu bisa hancur gitu. Jadi teman-teman bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu, seperti itu.
15: Nah, dan bagaimana kalau dengan relawan, peran relawan ini menjaga keberlangsungan di program-program komunitas ini? Kan ada beberapa ya programnya ya Mas ya. Nah, untuk menjaga keberlangsungan program ini Mas, seperti apa ini?
12: Keberlangsungan program ya. Jadi relawan itu kalau ditanya mungkin siapa yang menjadi peran utama Nada Hati gitu. Memang para relawan sih sejujurnya gitu. Karena komunitas kami tidak mungkin berjalan hanya karena ada satu atau dua orang yang punya ide besar gitu. Walaupun sebenarnya ada inisiatornya, tapi sebagus apapun itu gitu, visi yang dimiliki, kalau tidak ada orang-orang yang mampu bergerak bersama, mungkin visi itu hanya menjadi tulisan di atas kertas ya. Nah, di Nada Hati setiap relawan itu punya peran yang sama pentingnya. Ada yang merancang acara, ada yang mengelola media sosial, ada yang melakukan riset dan edukasi, ada yang membangun relasi dengan mitra. Hingga ada teman-teman peer counselor yang tadi disebutkan menjadi garda terdepan untuk memberikan dukungan sebaya kepada masyarakat. Nah, semua divisi ini saling melengkapi gitu. Yang menjadi menarik ini bukan hanya tentang memberi atau memberi kontribusi lah gitu. Tapi mereka juga belajar gitu. Jadi kami juga belajar bagaimana mendengar tanpa buru-buru memberi solusi. Kami belajar bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Kami juga belajar bahwa empati itu ternyata adalah keterampilan yang perlu dilatih gitu, yang perlu terus dilatih. Seringkali orang berpikir menjadi relawan itu berarti harus punya banyak waktu atau menjadi relawan itu harus punya kemampuan yang luar biasa gitu. Ya, gak selalu begitu. Kadang kontribusi yang paling sederhana adalah mungkin hadir tepat waktu, membantu menyusun kursi acara dimulai, menyapa peserta gitu, atau sekedar memastikan semua orang nih pulang dengan perasaan diterima di acara tersebut gitu. Nah, saya selalu percaya bahwa komunitas yang sehat bukan dibangun oleh orang-orang yang hebat gitu, tapi orang-orang yang mau terus hadir secara konsisten gitu.
15: Oke, nah di untuk masyarakat yang ingin bergabung di komunitas ini atau mungkin menjadi teman curhat nanti, karena ini kita sudah di sisa 4 menit lagi. Nah, cara masyarakat yang ingin bergabung atau menjadi relawan yang dapat ikut berkontribusi dalam gerakan ini. Ini seluruh Indonesia kan Mas bisa bergabung atau bagaimana?
12: Iya, jadi untuk kepanitiaan mungkin kami punya sendiri untuk staff-staff dan segala macam gitu. Kopreknya biasanya setiap 1 tahun sekali. Tapi untuk acara seperti Jejak Suara, Harmony of Hearts, atau ke acara ke Panti Asuhan, itu kami mengundang teman-teman semuanya atau teman-teman yang dari seluruh Indonesia untuk ikut, terutama pada Jejak Suara online karena di situ biasanya sampai 200-an gitu dari seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung aja bergabung gitu. Jadi nanti bisa follow IG @nadahatimalang, nadahatimlg. Di situ teman-teman bisa melihat ada jadwal Jejak Suara. Jejak Suara itu adalah tempat kalian bisa mencurahkan, tempat kalian bisa menjadi pendengar ataupun kalian bisa mendengarkan teman-teman atau merespon bahkan teman-teman yang lagi burn out atau lagi pengen bercerita gitu. Jadi di sana punya banyak peran gitu. Teman-teman bisa coba gitu. Dan itu bayar seikhlasnya gitu. Jadi teman-teman bisa berhubung dengan seluruh teman-teman se-Indonesia tapi dengan anonim. Wow. Tidak ada nama dan kerahasiaannya terjaga gitu. Jadi semua nama tersebut tidak ada yang asli, tidak ada nama-nama atau cerita-cerita yang mungkin berhubungan dengan nama orang atau apa gitu. Jadi kami menghindari hal itu, jadi semuanya anonim. Jadi semua kerahasiaan terjaga gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa bebas, ruang aman, ruang nyaman, atau teman-teman bisa berkontribusi dengan menjadi pendengar, itu juga boleh di situ. gitu.
15: Oke, ternyata bisa bergabung via online dan ini sangat terjaga kerasannya karena memang banyak orang yang ingin menceritakan sesuatu tapi dia tidak ingin terlihat dan diketahui orang ya. Nah, kalau di penghujung acara kita ini mungkin bisa disampaikan harapan komunitas terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan saling menjaga sistem mendukung satu sama lain ini, Mas. Nah, kita sudah di penghujung ini.
12: Oke, terima kasih banyak, Kak. Sedih sekali sebetulnya sudah di penghujung acara karena banyak banget mau dibahas tentang mental ini. Tapi kalau boleh jujur, harapan kami itu sebenarnya sederhana gitu. Kami nggak berharap semua orang langsung menjadi ahli kesehatan mental gitu. Kami nggak berharap semua orang bisa memahami istilah psikologi itu. Tapi kami berharap sekali masyarakat mulai lebih manusiawi terhadap sesama, lebih memiliki empati gitu. Mulai dengan hal sederhana, mulai dengan berani bertanya, apakah kamu baik-baik aja? Tapi okay. Dan benar-benar siap mendengarkan gitu. Kami membangun budaya bahwa meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan gitu. Menangis bukan bertanda kita rapuh. Beristirahat bukan berarti kita malas gitu. Dan mencari pertolongan bukan berarti kita orang yang gagal. Karena pada akhirnya kesehatan mental ini bukan hanya tanggung jawab individu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Hal yang manusiawi gitu. Lingkungan keluarga punya peran. Teman punya peran. Kampus punya peran. Komunitas pun punya peran gitu. Bahkan satu percakapan sederhana juga bisa memiliki peran gitu. Visi Nada Hati tadi adalah berbagi, bertumbuh, dan bergerak bersama kebaikan gitu. Nah, bagi kami mungkin kalimat tersebut bukan sekedar slogan gitu. Jadi itu pengingat bahwa setiap orang ini berhak didengar. Setiap orang tuh berhak bertumbuh, berhak penuh dengan change character development mereka gitu. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan gitu. Saya ingin menutup dengan satu pemikiran. Seringkali kita berpikir bahwa dunia berubah karena tindakan besar gitu. Padahal banyak perubahan besar itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana gitu. Dari satu orang yang mau mendengar gitu. Dari satu teman yang memilih tidak menghakimi. Dari satu komunitas kecil yang percaya bahwa empati bisa dipelajari gitu. Semoga Nada Hati ini bisa menjadi salah satu ruang yang terus mengingat kita bahwa di tengah dunia yang sibuk, di tengah dunia yang bising, itu masih ada tempat kok untuk berhenti sejenak gitu. Masih ada tempat untuk didengar dengan tulus gitu. Masih ada untuk langkah kembali dengan hati yang lebih kuat gitu. Karena terkadang menyelamatkan seseorang itu bukanlah jawaban yang sempurna gitu. Melainkan bahwa ada seseorang yang bersedia untuk mendengar. To be enough, to be loved, dan berkata bahwa kamu itu tidak sendirian gitu. Seperti itu, Kak.
15: Oke, makasih Mas atas kesempatannya di malam hari ini. Ini Mas Dito Rasa Perkasa nih, wakil koordinator dari komunitas Nada Hati Malang, dan sukses terus untuk komunitasnya untuk kesehatan mental di masyarakat, apalagi ini usia-usia remaja, di menganjak remaja kemudian remaja di sekolah kuliah nih. Dan pendengar, tak terasa kita telah berada di penghujung dialog hari ini. Perbincangan kita di malam hari ini mengingatkan bahwa menjaga kesehatan mental bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kepedulian dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti meluangkan waktu untuk mendengarkan dan memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi siapapun untuk bercerita tanpa rasa takut jadi hakimi. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Dito di malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih telah bersama kami di malam hari ini di Ngobras, di Ngobrol Bareng Komunitas. Saya pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental pendengar. Ingat, tidak apa-apa untuk meminta bantuan, tidak ada salahnya menjadi tempat yang aman bagi orang lain untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini, di malam Sabtu, tepatnya di Jumat malam tanggal 24 Juli 2026 pendengar. Dan bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 menjelang tengah malam di jaman di pendengar yang ini nomor 0426-3243 atau nomor 0829-609-0996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tuan berbagi rindu memori lewat
0: salam. Iya, siapa gimana? Kali Mamucu, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Ini sudah pukul 22 lewat 10. 10 lewat 10 ini jam-jam bagus ini. 10 triple double.
1: Oke.
0: Okay.
1: Lagunya ini Betari Sonata, diinginkan punya judulnya
0: Betari Sonata.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim salam ada Pak Salman, terus ada juga Selamat Malam, terus ada juga Kak Enis, Bobby, Maulana, terus ada juga Anik di Boteng, ada juga di Adi-Adi, terus ada juga Papa Ulan, ada juga Papa Rizal, terus ada juga Pak Mahir, Pak Syahrudin, terus ada juga Ibrang, Abraham, Sultan, terus ada juga Arun di Jalan Taman Sapi, ada juga Sore, terus ada juga Sidan, ada juga Sukur, Pak Rahim juga, terus ada juga Penyakati, Selamat Malam juga, terus ada juga Parel, ada juga Ibu Dharma, terus ada juga Ibu Ria. Dan buat semuanya saja tampak dan juga
0: selesai.
1: Yang tugas, Fitri, lanjut tugas menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di penelpon salah. Siapa ini? Halo?
2: Halo? Halo, halo, selamat malam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari Tapalang.
0: Tapalang, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Ini cuacanya di Tapalang bagaimana ini?
2: Cuaca di Tapalang panas dan sekarang terang lagi, saya lihat di luar ini.
0: Oh iya, berarti tanda-tanda tidak akan hujan. Ada mata.
2: Tidak akan hujan.
0: Ada bulan dan bintang ya, bersatu di
2: bulan
0: langit.
2: Bulan dan bintang.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya John Seran, Mbak Putri.
0: John Seran ini orang luar kah?
2: Ya.
0: Orang luar.
2: Bukan, orang Indonesia.
0: Oh iya. Saya fokus di John-nya.
2: John Seran ini.
0: Oke. Okay.
2: Judulnya Mengapa Kita Berjumpa?
0: Mengapa kita berjumpa? Hanya Tuhan yang tahu.
2: Karena lewat ruang rindu, memori lewat lagu. Akhirnya kita berjumpa ya.
0: Nah.
2: Iya.
0: Di udara ini.
2: Bagaimana lagunya Mbak Fitri?
0: John Seran.
2: John Seran.

0: Cari dulu. Saya cari di tempat lain dulu. Oke, lanjut saja. Yang mana?
1: Iya, salam-salam dulu. Selamat malam ada Ibu Murni. Kemudian ada Pak Sultan, ada Pak Cuhairudin, ada juga Pak Rahim. Ada Bapak Rizal, ada Bapak Ulang, ada Mida di Adi-Adi bersama Ani, ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma, Lia di Mateng, Dharma di Pukar, Anto bersama Asri, Pak Salman, ada KMS, Dina, juga Zidan, Acore, Bobby, Mawananda, Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim, ada juga Abraham, dan semuanya pendengar Ruan Rindu berbagi memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Ya, dengan Erwin di Jalan Tamasati.
0: Pak Erwin, apa kabar?
2: Ya, apa kabar Tamalang ini?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Selama suara saya masih terdengar, ya, aku baik-baik saja. Oke, bagaimana di sana?
2: Ya, alhamdulillah sudah dingin malam ini.
0: Iya, biasanya memang malam dingin ya, kecuali kalau tadi pinggir-pinggir laut mungkin agak panas hawanya.
2: Iya. Oke. Okay. Di sini tempat gue tidak ada 1 meter dari kali.
0: Kali, sungai.
2: Iya.
0: Nah, deh.
2: Kali Mamuju.
0: Oh, tambah dingin itu. Oke. Okay.
2: Iya, lagunya kepilihkan saya lagunya Nova ya.
0: Nova Urba.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting lagunya.
0: Yang penting suaranya Nova ya. Suaranya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, lanjut.
2: Iya, kirim salam ada tadi Pak Guru, Pak Mahyati Tepalang, apa kabar malam ini? Terus ada juga Triani di Majene bersama Alia di sana. Terus ada Dina, ada Les Sardino, ada Pak Salman di Galulombo bersama Pak Sidan. Terus ada juga Kibran di Bunga Bunga, ada Medi Parma di sana. Ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahi. Ada Ani di Bote, ada Mida di Adi-Adi, Bapak Ula, Bapak Rizal, ada Dharma Hati di Pulkar, ada Pak Jamili, ada Ibu Murni tadi. Terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Ahmar. Ada Anto di Endekang Duri bersama Astri di Luh Timur. Ya, pokoknya sama-sama aja di tempat terkecuali Mbak Fitri. Buat Mbak Fitri, selama kita bertugas, mudah-mudahan dia sehat selalu malam ini bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat satu lagi sebelum kita mendengarkan lagu kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu. Ni hao.
3: Halo.
0: Iya. Yeah.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Siapa di mana?
3: Pendatang baru ini Mbak Fitri.
0: Ah, suaranya kok lama ini.
3: Berbeda dari Adi-Adi ini.
0: Ini oke, suaranya ku hafal sekali ini. Apa kabar pendatang baru? Salam ya, kenal ya.
3: Kabar baik.
0: Oke, salam kenal.
3: Iya, salam kenal juga.
0: Oke, nama saya Fitri ya.
3: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa.
3: Iya. Apa? Judulnya Suratan.
0: Suratan. Oke. Okay. Iya.
3: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
3: Salam kenal semua.
0: Iya.
3: Datang baru. Ada Asri. Ada Asri di Luh Timur, ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ibu Sarah, Ibu Murni, ada juga Ibu Anik Jadiadi, ada juga Acik Herudi, Bapak Ulan juga Jadiadi, ada juga Bapak Rizal, ada juga Pak Mahrita Palang, ada juga Pak KMS, Maulana Fiko, Abraham, Maulana, ada juga Bansida, Antuk Dian Rekang, ada juga Pak Salman, dan semuanya pendengar. Tanpa terkecuali Mbak Fitri. Semoga Fitri lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu lagu requestan kita di malam hari ini. Jadi Bu Murni yang request lagunya Betaria Sonata, jadi aku pilih Kau Tercipta Untukku. Kemudian ada lagunya Pak Mahir, Dita Palang ada Mengapa Kita Berjumpa. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ia mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memuri lewat lagu. Kita sudah mendengarkan lagu dari Bentar ya Sonata, Kau Tercipta Untukku. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh Bentar ya Sonata dan diciptakan oleh Rinto Harahap, pendengar. Dan dirilis di awal tahun 1980-an yang dipelarakan melalui album Kau Tercipta Untukku dan kemudian masuk dalam berbagai album kompilasi Betaria Sonata. Untuk maknanya sendiri, lagu Kau Tercipta Untukku ini mengisahkan tentang seseorang yang sedang mempertahankan cintanya di tengah konflik dengan pasangan. Tuh. Nah, ini ceritanya ini di lagu ini merasa bingung mengapa orang yang dicintainya berubah menjadi dingin. Kemudian marah dan menjauh padahal ia yakin cinta mereka masih kuat. Nah, di liriknya seperti apa salahku padamu, saya menggambarkan rasa sedih dan pencarian jawaban atas perubahan sikap pasangan. Mungkin ada pendengar yang Oke, kita terima lagi penelpon. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Orang
0: Bulan. Bulan. Jangan bintang matahari. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah. Kabar baik.
0: Oke, di bulan ini terang-terang saja kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Berapa ini anunya bulan?
0: Nggak tahu lah. Entah, ini saya kurang-kurang ini.
1: Empat belas ini bulan dek.
0: Ya mungkin.
1: Bapak itu bukan jemur air lah. Masih bisa karkes lagu?
0: Masih bisa.
1: Lagunya Ki Ardila sama Dedi Doris.
0: Ini Ki Ardila dengan
1: Dedi Doris.
0: Ardila, Dedi Doris. Judulnya
1: Jangan Pisahkan Aku dan Dia.
0: Jangan pisahkan. Oke. Okay.
1: Jangan pisahkan aku dan bulan.
0: Jangan pisahkan aku dan dia. Ya mau media apa? Berpisah nih. Oke. Lanjut.
1: Kenal selang kenal itu tadi yang
0: nomor Mbak yang pendatang baru. Ay.
1: Oh, pendatang baru selang kenal. Jadi. Ada juga hobi, ada juga apa? Ibu Lia, Mbak Lia, Astriani, Purnama Sari, ada juga Sania, Pangerang Kodo, Maher Pari, di lewat ada juga Pak KMS, Pak Troy, Pak Core, Ibu Murni, ada juga Erwin. Semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Buat Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang sama keluarga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke satu lagi. Halo. Aduh. Halo. Saya kaget guys.
2: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu. Mungkin suara ininya dikecilin dikit, rapik bagus ini.
2: Oh iya.
0: Oke, aman.
2: Ruang Rindu.
0: Iya,
2: Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Siapa di mana?
2: Papa Ulang, dia di.
0: Apa kabar? Saya pikir pendatang baru juga ini.
2: Bukan pendatang lama ini.
0: Pendatang lama ya. Oke, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oke.
2: Baru bangun ini. Tempat ketiduran.
0: Ini bagusnya kalau ini udah tidur malam ya. Bangunnya di jam-jam segini.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut.
2: Apa namanya? Cinta di batas kota.
0: Tommy Jepisa ya.
2: Tommy Jepisa kah, bukan?
0: Tommy Jepisa, tapi ini sudah ada yang request tadi dari lagunya juga Tommy Jepisa yang Suratan.
2: Oh iya, ikutan ikatan saja kalau begitu.
0: Ya ikatan.
2: Ikutan.
0: Ya, oke. Lagi yang tak siapa pesan.
2: Anu ada apa lagunya Rano Karno?
0: Rano Karno?
2: Iya, apa saya lupa tadi apa lagi namanya judul lagunya itu?
0: Yang mana itu?
2: Jangan menangis lagi untukku.
0: Jangan menangis lagi untukku.
2: Adakah?
0: Ya, adalah. Nah, itu.
2: Okay. Jumpa dulu. Ada tadi Ibu Darmawati, Ibu Murni, Pak Erwin, Ibu Lia, Pak Mahir, Asril, dan pendatang yang barangkali sudah baru sekali itu. Salam kenal semuanya. Untuk Mbak Fitri di meja tugas, semoga sehat. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut dulu. Dengarkan lagu dari Nafa Urba ini. Hatiku bagai di sangkar emas ya. Saya putarkan ya Mas Erwin di jalan atau Taman Sapi kayaknya tadi. Kemudian ini Mbak yang pendatang baru Suratan. Tratomi Jepisa. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nah, kita sudah mendengarkan lagu dari Nafa Urba yang Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Ini Nafa Urba ini sekarang jadi ini ya, anggota dewan, pendengar, di karirnya sekarang. Oke, dan yang masih ingin bergabung bersama kami, sisa beberapa menit lagi sebelum kita mengakhiri untuk edisi malam hari ini, bisa di nomor 0426232443 atau nomor 0829609996. Iya. Yep. Entah mengapa. Ini kayak mungkin bisa memanggil Gamaliana agak feedback di udara. Lumayan beri musik. Oke. Dan ini besok di hari Sabtu ya nih, tanggal 24 Juli ini sebenarnya hari 22 Juli kali ya. Hari Anak Nasional itu di 23 Juli kemarin ya. Ternyata saya pikir sekarang. Saya ini mungkin karena saya bukan anak-anak lagi, jadi saya salah hari untuk peringatan Hari Anak yang kemarin di tanggal 27 Juli. Ya, kami akan Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam. Ruang Rindu.
1: Pak Roy.
0: Oke, Pak Roy di mana lagi?
1: Mana kabar di studio?
0: Alhamdulillah baik, ini kalau seperti biasa.
1: Sehat gitu?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Seperti kemarin?
0: Ya, lebih baik dari kemarin karena kita termasuk merugi kalau tidak lebih baik dari kemarin. Hari ini harus lebih baik. Oke.
1: Apalagi besok malam?
0: Ya.
1: Besok malam apa? Malam panjang.
0: Malam Minggu, ya, ditemani sama Mbak Nita di karaoke udara besok sama Sugi.
1: Oke, boleh, Fitri.
0: Ya.
1: Ya, salam sehat semuanya.
0: Yeah.
1: Lagu terakhir nih, Kemesraan.
0: Kemesraan, oke. Okay.
1: Iya, yang palsu nih. Oke, boleh sekali lagi. Jalan ini disebutkan Tangana Semesa.
0: Ya.
1: Banyak tuh. Jadi mah di Rapena Semesa kan Norona.
0: Oke.
1: Oke, balik Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: penelpon terakhir kita. Saya angkat satu sebelum kita mengakhiri di malam hari ini. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Asri di Luwuk Timur, Wotu.
0: Asri di Luwuk Timur. Oke, langsung saja ya karena sisa beberapa menit lagi kita ya di penghujung.
1: Kirim salam paling dulu deh.
0: Iya, silakan.
1: Ya, kirim salam ada Anto Endra Kanduri, Pak Sarmandan Lombok, Pak Sultan Galung Tulu, ada Bayu Putra, Gunawan, ada Bang Sidan, Bobby, Alexarido, Mulana, Bang Kumis, Kanye, ada Gibran, ada Kanti Janggo, ada Abraham, Bapak Ulan, ada Kutai Kartanegara, ada Pak Sukur di sana, ada Pak Rahim, ada Irwin, ada Pak Mahir, ada Pengiran Kodok, ada Papanya Imran, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, Pengirawati Pasangkayu, ada Padila, Ani, Sriani bersama Alia Bima Jenne, Mama Nanda di depan Bunda Adi, ada Ani di Boteng, ada Ibu Mida juga di sana. Buat ya semuanya tempat Wirnawati di pasar ya setelah gitu di Pantai Bahari ada Purnama Sari. Buat Titri.
0: Yahoo.
1: Jadi makasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasa yang dilakukan ATK di sekolah. Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di edisi malam hari ini, pendengar. Dan mungkin ada yang terlewatkan lagu-lagunya ya. Nih, dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Mana marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk-pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Ya saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 97,6 96 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara penigara dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, kembali mengudara untuk Anda hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih.

mengetahui apa yang di sisimu akan lenyap dan apa di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Kembali kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi, dan untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Perdana kita hadirkan untuk Anda dalam pembahasan mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu mengenal Allah. Kita bersama dengan Ustaz Samsul Alam Esos I selaku penyuluh agama Kemenag Kabupaten Mamuju, hadir bersama kami pendengar di studio. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Nanti kami juga membuka interaktif untuk Anda pendengar. Kami siaran langsung melalui Facebook dan kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Pendengar nanti bisa bergabung di sana dan juga melalui WhatsApp di 0822-9609-09966. Nah, untuk edisi 25 Juli 2026 pendengar, kita akan membahas mengenal Allah lewat ayat-ayat kauliyah dan juga kauniyah. Mungkin sebagai pengantar Ustaz, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan dirahmati Allah, semoga di pagi yang penuh dengan kenikmatan Allah, kita masih bisa menghirup udara, senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan sehingga menjalankan aktivitas di hari ini tetap dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar, ini adalah perdana kita untuk sedikit mengetuk pintu menuju makam ma'rifatullah. Kalau dalam fase-fase untuk mencapai itu, para sufistik itu tentu melakukan berbagai metode-metode dan praktek untuk mencapai mengenal Tuhan secara hakikat. Tapi untuk saat ini kita tentunya akan mencoba untuk sedikit membeda melalui jalur pengenalan diri secara biologis. Karena selama ini kalau kita masuk dalam ranah tasawuf, itu harus dengan pengalaman, zauq. Bagaimana kita menata hati, bagaimana kita menemukan jati diri, bagaimana dengan praktek-praktek yang kita harus lakukan, kebaikan ibadah vertikal dan horizontal, untuk mencapai yang disebut dengan kata atau kalimat bahasa yang sangat sensitif itu, ma'rifatullah, mengenal Allah. Banyak orang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya kita sholat khusyuk? Karena kenapa? Siapa yang kita sembah tanpa kita menyaksikan dan melihat, sementara kita ini berada di alam syahada. Alam syahada itu adalah alam penyaksian. Jangan sampai tiap hari ini kita berucap, berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita mengucapkan dua kalimat itu tetapi kita menyaksikan. Tidak menyaksikan tetapi menyaksikan. Jadi jangan sampai kita malah justru berdusta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para pendengar, al-fakir ini dengan segala kemiskinan ilmu, tentu Allah memang sudah menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا أُتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sedikit saja ilmu yang kuberikan kepada makhlukku, kepada hambaku. Jadi kalau ada perbedaan dalam satu perspektif keilmuan seseorang, itu wajar karena tidak ada yang bisa sempurna, baik termasuk keilmuan seseorang. Banyak profesor, banyak doktor, ulama kita, malah justru disitulah hasanah perbedaan yang mereka lahirkan, perbedaan yang mereka interpretasikan dalam konteks yang berbeda dengan berbagai macam approach keilmuan, pendekatan keilmuan itulah menunjukkan kebesaran Allah. Tapi ingat, hanya setetes air yang jatuh di tengah samudra itulah ilmu yang diberikan kepada manusia. Sehingga dengan lewat mengetuk pintu untuk mengenal Allah ini menghadirkan kesadaran spiritual tertinggi kita di dalam hidup ini, bahwa betapa pentingnya kita melakukan satu investigasi mendalam. Ada yang disebut dengan investigasi exitoris scientific. Jadi pendekatan yang kita lakukan secara ilmiah itu lewat dengan memandang diri kita sebagai fisik, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetuk pintu ini tentu banyak ayat-ayat yang mendukung bagaimana kedekatan Allah kepada hambanya, sehingga di situ kita akan tertunduk melihat kebesaran Allah. Selama ini kita banyak menggunakan akal fikiran kita untuk memandang keluar, seolah-olah itulah perjalanan terjauh akal kita untuk mencari kebesaran dan tingkatan-tingkatan yang bisa kita capai dengan keilmuan itu sendiri. Melewati sistem tata surya, kemudian menembus bima sakti, bahkan mencapai galaksi, mencari hanya untuk mencari Tuhan. Seperti cerita di dalam Isra dan Mi'raj. Maka di situ banyak orang berhayal, berpikir, oh waktu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bertemu dengan Tuhan melewati alam yang begitu banyak, melewati 7 tingkatan langit. Padahal di dalam diri kita ini, kalau kita mau mencoba untuk menempuh satu jalan hikmah yang lebih mendalam lagi, pada diri kita sesungguhnya adalah sebuah perjalanan yang terjauh kalau kita berjalan ke dalam mencari kebesaran Allah, bahkan akan menemukan titik koordinat kebesaran Tuhan itu sendiri. Karena kenapa? Dengan secara biologis mampu menjelaskan bagaimana tata tubuh kita, mekanisme tubuh kita ini yang lebih rumit daripada alam semesta sebenarnya. Secara mikrokosmos kita ini adalah makhluk alam semesta, bagian daripada alam semesta yang kecil. Tetapi begitu kita membedah, ternyata Masya Allah, Subhanallah, kebesaran Allah akan terlihat di balik diri kita yang kecil ini. Karena satu sel-sel saja kita bedah, ketika kita belah, maka kita akan menemukan sel-sel di dalam sel itu sendiri, bahkan sampai pada titik di sel itu kita akan menemukan ruang hampa tetapi memiliki fluktuasi energi yang murni. Dan disinilah kita akan menemukan kemurnian kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus berputar di sekitar alam luar sana, maka kita akan tentunya menemukan berbagai macam perspektif yang berbeda dari para ilmuwan itu sendiri. Tapi coba kita mengenal diri kita. Kalau bahasanya itu bahasa hikmah, meskipun sebagian ulama mengatakan itu hadis, yang sering saya lontarkan lewat di beberapa momen. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hakikat siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Hakikatnya ini adalah pintu pembuka jalan untuk menghadirkan kesadaran spiritual kita. Jadi melalui jalur ini neurologi, yaitu kesadaran saraf spiritual kita, diri kita ini, kesadaran akal budi, bagaimana kita memandang Tuhan itu sendiri dengan melalui jalur pengenalan hakikat diri kita. Ada satu ayat yang insya Allah akan menjadi tema sentral kita pembahasan berikutnya. Kalau tidak salah ini jadwalnya selama 6 bulan ya. Ya, hanya khusus untuk mau mengetuk pintu bagaimana mengenal Allah itu sendiri. Ya. Jadi di dalam surah Qaf itu bisa kita buka para pendengar ayat 16. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa laqad khalaqnal insana ma wa na'lamu ma tuwaswisu bih." Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dan mengetahui apa yang kami bisikkan ke dalam hatinya. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehernya. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini adalah jalur saintifik, yaitu jalur ilmiah yang bisa menjelaskan bagaimana kebesaran dan kekuasaan Allah itu sendiri. Sehingga disitulah kita akan merenung ke dalam, tidak lagi keluar. keluar sesekali memandang melihat kebesaran Allah, tetapi ke dalam menyaksikan kebesaran Allah itu untuk menemukan hakikat kebenarannya. Eksistensi Tuhan seperti apa? Apakah kita Tuhan itu memberikan ruang? Bukan berarti jalur urat-urat nadi yang di leher kita ini yang menghubungkan antara jantung dengan otak, kita memberikan Tuhan dikungkung dengan ruang dan tempat itu sendiri. Tidak. Karena Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Jadi jangan kita juga mempersepsikan bahwa Tuhan itu berada di suatu tempat di ufuk yang jauh, di atas langit yang ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ini pun kita interpretasikan kalau secara tekstual itu adalah titik pertemuan Tuhan di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha seperti apa? Sampai hari ini belum ada yang bisa secara ilmiah menjelaskan dan menggambarkan Sidratul Muntaha benar-benar di langit yang ketujuh. Karena kenapa? Akal sangat terbatas untuk menjelaskan ya. Itu. Tapi Sidratul Muntaha hanya bisa dijelaskan dengan basirah kita, yaitu mata hati kita, keyakinan kita, dan kesadaran spiritual kita itu sendiri. Tapi saya tidak mau untuk menciptakan perspektif yang berbeda kemudian menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari cara memandang kita tentang ayat-ayat Al-Quran secara tekstual itu sendiri. Jadi itu sekedar pengantar. Ya. Mudah-mudahan ini akan membuka ruang atau cakrawala berpikir kita bagaimana mengenal Tuhan yang lebih jauh lagi. Ayat yang saya bacakan ini adalah merupakan pintu pertama untuk kita mengetuk bagaimana mengenal dan memandang Tuhan itu sendiri secara hakikat ke dalam okay. diri kita.
1: Ya. Baik, luar biasa pengantarannya Ustaz di pagi hari ini, dan juga kami membuka interaktif untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami. Kadang kala itu memang Ustaz ya, kita sebagai umat muslim sendiri yeah. kadang tidak tahu, hanya misalnya menjalankan taunya bahwa Allah itu Tuhan kita yeah. dan juga sebagainya. Sebenarnya mengenal itu paling sederhana saja Ustadz, mungkin seperti apa Ustadz? Apakah dengan kita tahu nama-namanya atau kita melaksanakan ajarannya atau seperti apa Ustadz?
2: Ya, memang ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh para ulama kita, karena dulu kebetulan saya pernah mengajar ilmu tasawuf dan filsafat. Ada pendekatan usuluddin, ada pendekatan fikih syariat, dan ada pendekatan tasawuf. Jadi pendekatan usuluddin itu selalu mengenal Tuhan, mencoba melalui pintu jalur mengenal Tuhan dengan cara berpikir makhluknya. Bagaimana Allah mengadakan alam semesta ini, bagaimana teori sampai ada disebut dengan teori Big Bang satu ledakan, kun fayakun, korelasi antara kata kun fayakun itu dengan satu kali jadi, satu kali ledakan yeah. kemudian berbagi berbagai macam partikel yang kemudian yeah. berwujud menjadi alam semesta. Wallahu alam bisawab ya. Kemudian pendekatan lewat dengan ciptaannya Allah, siapa yang menghidupi ini, siapa yeah. yang menumbuhkan, itu sebuah renungan. Kemudian ada pendekatan tasawuf yang lebih ke dalam lagi, merasakan zauq, yeah. merasakan perjalanan hidup sampai merasakan kehadiran Tuhan, memandang Tuhan itu begitu indah dan baik. Yeah. Yang baik dan buruk datang pada diri kita, itu masuk dalam ranah tidak mengklasifikasi atau mengklasterisasi lagi yeah. bagaimana Tuhan itu memilih hambanya, apakah dalam bentuk azab atau dalam bentuk ujian, tapi dia secara totalitas menerima seluruh pemberian Allah. Mau baik mau buruk, ini adalah bagian daripada hak Tuhan, saya terima ikhlas dan saya syukuri. Ya. Maka orang-orang tasawuf itu lebih pada kesyukuran. Karena kesabaran, keikhlasan itu masih diukur. Tapi namanya tingkatan kesyukuran itu sudah tidak bisa diukur. Bagaimana mengenal Allah? Jangan sampai kita ini menyembah dengan menyembah angan-angan.
1: Ya betul. Oke baik. Ustaz, kita tahan dulu, ada penelpon ya. Pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Baim di Polman.
1: Pak Baim di Polman, silakan, ada Ustaz Samsul Alam di sini.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz Samsul Alam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ingin saya bertanya tentang ayat Quran di surat Al-Isra yang mengatakan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirah.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Baim di Polman, terima kasih Pak Baim. Mungkin silakan ditanggapi Ustaz.
2: Itu surah apa tadi?
1: Al-Isra tadi.
2: Al-Isra ayat?
1: Tidak disebutkan Ustaz.
2: Nah ini agak ini, karena mohon kalau ini pendengar disebutkan ayatnya supaya kita lebih mudah untuk membahas. Karena kalau kita,
1: betul.
2: Ini agak sensitif ini. Mengetuk pintu mengenal Allah memang banyak ayat yang mendukung, tetapi penafsiran yang berbeda.
1: Iya, tapi dia tadi pendekatan tasawuf dia kayaknya.
2: Pendekatan tasawuf saya enggak lihat di ayat berapa.
1: Iya.
2: Ya, jadi mohon maaf karena saya enggak berani untuk menanggapi karena terjemahannya kemudian ayatnya belum kita temukan.
1: Mungkin Pak Baim bisa bergabung kembali, Pak Baim ya, nanti di bergabung kembali di ayat berapa, silakan bergabung. Dan juga pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di 0822 9609996 atau di 4262323.
2: Tadi juga suaranya agak kecil.
1: Iya. Nanti bisa bergabung kembali. Oke, kayaknya bergabung kembali. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu tadi ayat kayak kalau enggak salah ayat, kalau buka ayat 62 ayat 32 yang menerangkan wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu ala sabila.
1: Okay. Yeah. Ayat 62 atau 72 ya?
0: Iya, kayaknya enggak salah.
1: Oke, baik.
0: Ya, itu saja ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengajak pendengar lainnya dapat bergabung bersama kami di 0822-9609996 atau di 4262-23-2243. Kalau dapat saya lihatnya di sini Ustaz, kayaknya di ayat 72 Ustaz.
2: Ayat 72.
1: Barang siapa di dunia ini buta hatinya, maka di akhirat dia akan buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Itu
2: Masya Allah. Iya. Ya. Barang siapa yang buta hatinya.
1: Iya.
2: Yang menutup kebenaran-kebenaran menyaksikan keeksistensi Tuhan di dalam dirinya. Kita akan dikuatkan ayat itu orang yang buta hatinya, khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Sehingga kecerdasan intelektualitasnya itu tidak mengantarkan pada kecerdasan spiritualnya. Karena kenapa? Mohon maaf. Yang kita asah selama ini adalah sesuatu yang nampak, yang menjadi perdebatan di antara pemikiran-pemikiran. Kita sering terjebak di situ.
1: Iya, betul.
2: Termasuk di antaranya adalah kita sering mempermasalahkan, salah satu contoh saya bawa ke agama. Kalau kita bawa ke ilmuwan yang umum itu sangat banyak lagi. Supaya kita ini umat Islam lebih sensitif untuk menghadirkan kesadaran kita bahwa kita terlalu banyak berputar pada perbedaan-perbedaan atau khilafiyah. Ya. Perbedaan salat.
1: Ya.
2: Perbedaan puasa, perbedaan menentukan kapan Ramadan, kapan ini. Nah, kapan kita selesai untuk pada wilayah itu untuk menemukan hakikat jati diri kita yang jauh lebih dalam daripada persoalan-persoalan itu. Nah, inilah yang saya katakan, perjalanan keluar ini akan membenturkan berbagai pemikiran yang akan mempengaruhi keyakinan kita. Ini ayat memang sangat menarik ya. Buta hatinya di dunia.
1: Iya.
2: Kenapa dibutakan hatinya? Nah, inilah tadi basirah, dibutakan hatinya karena tidak mampu memandang dan mengkaji hakikat dirinya. Maka ayat surah Qaf ayat 16 itu adalah pintu untuk kita mengkaji secara detail bagaimana mengenal kenapa Allah memilih kata habl min warid, urat atau tali yang ada di leher kita ini. Kenapa Allah tidak memilih otak kita sebagai sumber logika dan kalbu kita atau jantung kita sebagai sumber emosional kita.
1: Nah,
2: tapi dia menggunakan kata hablil min warid. Ada apa di situ? Kenapa kita terhenti mengkaji itu? Kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan spiritual batin kita? Kemudian kita terlalu terjebak dan fokus pada perdebatan-perdebatan yang bagi saya akan menjauhkan hakikat diri kita mengenal Tuhan.
1: Okay.
2: Nah, di ayat ini kemudian maka di akhirat dia akan buta pula. Di akhir hidupnya akan menghadirkan

0: berbagai prasangka-prasangka yang timbul selama ini, sehingga sulit untuk mencari jalan di akhir hayat hidupnya nanti. Kemana aku pergi, tertuntun kemana aku? Terlalu banyak persoalan yang datang berdasarkan dengan pemikiran-pemikiran yang selama ini saya jalani. Makanya ada orang sakaratul maut agak lama diproses. Kenapa di sakaratul mautnya tidak menemukan jalan titik kebenaran di dalam dirinya? Mau kemana napas ini, saya tertuntun kemana? Karena berbagai perjalanan hidup kita ini akan direplay ya. Bahasanya diulang kembali, diperlihatkan di saat sakaratul maut kita. Wah, ini yang saya dulu saya punya statement seperti ini. Hadir satu persatu untuk membuktikan apakah sudah benar cara kamu berpikir. Karena kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsinya, saya tergantung kepada sangkaan hambaku. Apakah sudah benar dan tepat engkau menyangkakan aku seperti itu? Atau engkau mengandalkan logika kamu sendiri yang tidak tampak dalil itu?
1: Jadi mau logika maupun landasan berpikir memang harus sesuai dengan pada dalil, Ustaz ya.
0: Pada dalil. Tapi ingat, di setiap dalil itu Allah memberikan kesempatan kepada akal manusia untuk menginterpretasikan, tapi jangan jauh dari diri. Ya, interpretasi seperti apa? Kalau itu ayatnya berdasarkan ayat-ayat mengenai tentang ayat ilmiah yang harus dikaji dengan secara logika keilmuan saintifik itu sendiri, maka jangan jauh dari hakikat daripada keilmiahan, bagaimana mengilmiahkan diri kita sampai menemukan titik kebenaran Tuhan di dalam jati diri.
1: Dalam artian bukan daripada pemahaman dan juga menurut pendapat kita sendiri, Ustaz ya.
0: Oh, tidak bisa. Karena di dalam perjalanan spiritual manusia itu penuh dengan tipu daya. Ya, ada godaan-godaan dan bisikan. Maka kata Allah, aku tahu apa yang dibisikkan, ma tuwaswisu bih. Apa yang dibisikkan ke dalam hatimu, pelintasan di kalbumu itu banyak sekali. Makanya kalau kita fokus pada pekerjaan orang atau urusan orang, itu pelintasan di dalam kalbu kita itu sangat sibuk sehingga tidak bisa fokus dalam satu titian siratul mustaqim. Nah, kalau ada arteri, perjalanan arteri kita bebas hambatan kan, meskipun arteri Mamuju ini bukan bebas hambatan. Banyak penjual durian,
1: banyak hambatan.
0: Ya, arteri itu jalur khusus. Ya, makanya di sini ada disebut arteri karotis ya, di saraf ini. Maka Allah memilih itu karena ini adalah jalur kehidupan yang menghubungkan antara jantung dengan otak. Kemudian ada disebut dengan vena jugularis. Vena jugularis dalam bahasa modern kedokteran ini yang mungkin nampak sekali kalau udah dalam kondisi orang sakaratul maut. Karena kenapa? Di sini menunjukkan pergerakan sistem atau mekanisme tubuh kita mengalami kehidupan, akhir-akhir kehidupan, sehingga dia memunculkan, menampakkan yang fisik itu. Jadi kita bersyahadat di situ, menyaksikan kebesaran Allah. Bagaimana urat vena jugularis kita ini, yang vena yang besar ini, muncul pada saat akhir kehidupan kita. Karena kenapa? Allah menunjukkan kebesarannya, disitulah jalur kehidupan engkau. Kenapa Allah menggunakan kata hablin, urat, kemudian alwarid, yaitu saraf yang halus mengantarkan darah dan oksigen ke otak kita. Kalau vena itu dari jantung mengembalikan oksigen dari otak kembali ke jantung. Kalau karotis tadi dari jantung ke otak kita. Allah sengaja untuk membuka itu. Kalau kita bedah lagi ke dalam, kalau kita belah ini urat saraf yang ada di vena kita yang ada di leher, maka kita akan menemukan sel saraf dan sel darah dan sel saraf. Kalau kita belah lagi itu, kita akan menemukan molekul DNA. Kalau kita belah lagi itu, kita masuk ke dalam, kita akan menemukan atom. Kita masuk lagi ke dalam, kita menemukan inti atom namanya proton dan neutron. Ke dalam lagi kita menemukan partikel elementary fundamental yang punya tugas menyusun materi-materi yang ada dalam tubuh kita itu sendiri, termasuk atom. Lebih dalam lagi kita akan menemukan mekanika vakum, itu ruang hampa tetapi adalah fluktuasi energi murni di situ. Semakin kita ke dalam membelah diri kita ini, semakin menemukan titik kekosongan, dan namun kekosongan itu akal kita kosong memandang, tetapi basirah kita memandang, disitulah kebesaran Allah dan kekuatan, energi yang kuat di dalam diri kita.
1: Betul.
0: Maka sadarlah kita bahwa semakin kita jauh menyelusuri, menginvestigasi, berjalan ke dalam, maka kita akan semakin menemukan energi murni kekuatan Allah, maka tiadalah kita. Yang ada ini adalah keegoan kita selalu mengakui diri. Selalu mengakui diri aku, maka semakin akan hilang eksistensi Tuhan secara hakikat. Meskipun Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, karena Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Aku selalu membersamaimu dimanapun kamu berada. Itu ayat pendukung ke surah Al-Qaf ayat 16 tadi. Di mana lagi buktinya? Di dalam surah At-Taubah ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, kita bersama dengan Allah. Bersama, ada yang menginterpretasi bersama dalam keyakinan, tapi secara ilmiah bersama dalam setiap tarikan hembusan nafas, setiap jalur saraf-saraf itu ada Allah di situ memberikan kehidupan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan tidak pernah berhenti mengurusi hambanya sehingga kita bisa bergerak. Apakah kita masih berada pada tingkat kesadaran insania dan keegoan kita ini mengatakan akulah yang bergerak, akulah yang mampu, akulah yang hebat, akulah yang jago. Kalau itu masih ada kesadaran, itulah kesadaran yang dimana mengubur kecerdasan spiritual manusia.
1: Oke, baik, itu menarik Ustadz ya, bahwa mungkin kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita menemukan sesuatu, kita mempelajari, dan disitulah kita biasa mengenal Allah ya Ustadz ya. Baik, ini menarik pembahasan kita, namun kita berada pada akhir waktu Ustadz, karena ini akan terus berlanjut juga terkait dengan pembahasan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat terus Ustadz. Mungkin sebagai penutup Ustadz, silakan.
0: Iya, tentunya kita terus mengasah akal kita, mengasah nurani kita, hati kita yang paling dalam ini disebut dengan nurani, untuk membuka ruang-ruang keilmuan Allah itu akan turun secara berangsur-angsur untuk membangkitkan kesadaran insania kita menuju kesadaran ilahi. Sehingga apa yang kita lakukan dari setiap takbir, ruku, sujud, dan kita akhiri dengan tahiyat, salam kanan dan kiri secara tertib, itu tidak dilakukan hanya secara kewajiban. Tetapi benar-benar kita lakukan itu mengenal siapa yang kita takbirkan ini, siapa yang kita rukukan, siapa yang kita sujudkan, lalu kemudian siapa yang kita menyalami, salam kepada siapa kita. Sehingga kita tidak berdusta dalam setiap ucapan kalimat itu, tetapi benar-benar kita menyaksikan kebenaran dan hakikat Tuhan itu sendiri. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dia awal, dia akhir, dan dia nampak dan dia tidak nampak. Gimana caranya ini? Dia tidak nampak tetapi dia terasa, dia hadir. Tetapi yang bahasa dia nampak, yang mana nampaknya Tuhan itu sendiri. Insyaallah untuk kajian selanjutnya tentu masih banyak waktu untuk kita membuktikan eksistensi Tuhan itu secara syahadah. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga pendengar. Demikian tadi Mutiara Pagi mengetuk pintu mengenal Allah. Mengenal Allah lewat ayat-ayat kauliyah dan kauniyah bersama dengan Ustadz Samsul Alam, penyuluh agama Islam dan Kemenag Kabupaten Mamuju. Kami pamit pendengar dalam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Pendengar, kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat untuk Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat Sari Berita. Berikutnya Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada Kepala OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa. Berikutnya sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 25 Juli 2026. Pendengar saya Mega Pika. Pendengar kami mengawal informasi pertama, Sekda Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada Kepala OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan teguran keras kepada OPD yang belum melengkapi penilaian kinerja pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Ia mengancam akan menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi OPD yang bersangkutan. Teguran ini disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perangkat daerah semester 1 pada Kamis 23 Juli 2026. Junda menjelaskan penilaian kinerja penyedia oleh pengguna anggaran atau PA maupun pejabat pembuat komitmen atau PPK merupakan kewajiban rutin tahunan. Langkah ini untuk mengukur kualitas dan rekam jejak para rekan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah. Junda menyayangkan sikap sejumlah perangkat daerah yang belum juga menyelesaikan proses penilaian tersebut. Padahal Pemprov Sulbar telah melayangkan surat teguran hingga 4 kali.
1: Pemerintah daerah dalam hal ini penyedia yaitu di OPD-OPD itu memberikan penilaian, dia menilai kinerja para penyedia, ya ini para kepala perangkat daerah, PA atau PPK, untuk mengetahui ya kualitas daripada penyedia itu, apakah dia baik atau tidak baik, dan itu menjadi pertimbangan untuk mengikut lagi pada proses yang akan datang. Ya, karena sudah 4 kali kita menyurat, maka saya sampaikan kalau misalnya sampai akhir bulan lagi ini masih ada OPD yang tidak, ya maka dipertimbangkan untuk kita memperhitungkan melalui pembayaran TPP. Dan akan saya laporkan kepada Pak Gubernur, karena ini sudah bulan ke-8 dan sudah 4 kali surat keluar, ya harus dihormati dan harus dilaksanakan.
2: Untuk menegakkan kedisiplinan dan fungsi pengawasan, Sekda Sulbar tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi administratif bagi OPD yang tidak mengindahkan instruksi hingga akhir bulan ini. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. Berikut disampaikan selengkapnya Ahyan Irsyada.
3: Sebanyak 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa hingga kini masih belum teraliri listrik. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menargetkan seluruh desa tersebut dapat menikmati akses listrik paling lambat pada tahun 2029. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil, mengatakan berdasarkan data PT PLN, rasio elektrifikasi di Sulawesi Barat telah mencapai 92%. Meski demikian, masih terdapat sekitar 8% masyarakat Sulawesi Barat yang belum menikmati akses listrik. Kamarudin menjelaskan, hingga saat ini masih terdapat 19 desa di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa yang belum teraliri listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar 8 desa berada di Kabupaten Mamuju, termasuk pada wilayah Kepulauan Balabalakang, sedangkan sisanya berada di Kabupaten Mamasa.
4: Ya, tapi kalau rasio PLN itu, rasio PLN sendiri itu 92, belum ada, masih ada 8% lah masyarakat kita belum berlistrik. Ya kan kita sekarang kan 19 desa tertinggal kita belum berlistrik nih. Ya, yang desa-desa itu terdapat di Kabupaten Mamuju dan Mamasa. Nah, ada kurang lebih 8 desa untuk Mamuju, selebihnya Mamasa. Termasuk Pulau Balabalakang ini. Pak, rencana yang kami lakukan itu tentunya kembali ke PLN. Nah, informasi dari PLN, target-target dari pihak PLN itu katanya 2029 19 desa itu sudah harus teraliri listrik.
3: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari PT PLN, seluruh desa yang belum teraliri listrik ditargetkan dapat memperoleh akses listrik paling lambat pada tahun 2029. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur sedang melaporkan.
0: Pendengar, penularan awal demam babi Afrika di Mamasa dipicu oleh tingginya mobilitas warga saat menggelar acara adat atau tradisi kekeluargaan. Berikut disampaikan Marhadi Umara.
5: Dari pertama muncul ditemukan itu dari di Kenya.
2: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat atau DTPHP mengungkapkan bahwa lalu lintas ternak dan pergerakan produk daging antar wilayah menjadi jalur utama masuknya virus flu babi Afrika atau African Swine Fever atau ASF ke wilayah Sulawesi Barat. Medik veteriner ahli pertama DTPHP Sulbar, Imron Taufik menjelaskan, virus tersebut pertama kali ditemukan di Kenya pada tahun 2021 sebelum akhirnya menyebar ke Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri, kasus pertama terdeteksi di Sumatera Utara pada tahun 2019 lalu menyebar cepat ke berbagai provinsi termasuk Sulawesi Barat yang baru terdeteksi pada tahun 2023 di Sumarorong, Kabupaten Mamasa. Hal tersebut disampaikannya saat berdialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 21 Juli 2026. Imron menjelaskan bahwa penularan awal di Mamasa dipicu oleh tingginya mobilitas warga saat menggelar acara adat atau tradisi kekeluargaan. Saat itu, sanak keluarga dari luar daerah membawa babi hidup maupun olahan daging babi yang ternyata sudah terinfeksi virus.
5: Dari pertama muncul ditemukan itu dari di Kenya. Di Kenya tahun 1921, di Afrika di Kenya, kemudian tahun 1950-an itu sudah menyebar ke Eropa. Kemudian 2018 itu juga muncul lagi kasus di Eropa. Kemudian di Asia sendiri yang pertama itu adalah China. Di China tahun 2018, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, di Indonesia itu masuk pertama kali di tahun 2019 di Sumatera Utara. Penyebarannya cepat, makanya bisa tersebarlah ke Kalimantan, ke NTT, ke Bali, sampai akhirnya masuk di Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat ini tahun 2020. Karena penyebarannya ini banyak ya Mas ya, banyak celahnya. Jadi untuk 2023 itu pertama di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Sumarorong waktu itu, tahun 2023.
2: Melihat fakta tersebut, Imron menekankan krusialnya pengawasan ketat di pintu-pintu masuk lalu lintas hewan dan produk ternak. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih selektif serta meningkatkan kesadaran bersama agar tidak membawa masuk ternak dari wilayah yang terindikasi terkena wabah. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menegaskan pembatasan gawai di sekolah bukan larangan total. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
6: Itu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus di garis besar, bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan gawai di sekolah bukan merupakan pelarangan total, melainkan pengaturan penggunaan telepon pintar selama proses pembelajaran dan aktivitas di lingkungan satuan pendidikan. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Juli 2026. Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan menjaga fokus belajar peserta didik, mencegah dampak negatif penggunaan gawai terhadap kesehatan, serta memperkuat interaksi sosial tanpa menghilangkan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Meski demikian, Irham menjelaskan, gawai tetap dapat digunakan apabila diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran dengan pendampingan guru atau tenaga pendidik. Selain mengatur penggunaan gawai, kebijakan tersebut juga mengedepankan aspek perlindungan anak. Pembatasan diterapkan untuk mengurangi berbagai risiko yang dapat timbul akibat penggunaan perangkat digital secara berlebihan. Irham mengatakan, langkah tersebut bertujuan melindungi peserta didik dari risiko kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan cyber atau cyberbullying, kekerasan berbasis daring, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sisi lain, kebijakan pembatasan gawai juga dibarengi dengan penguatan literasi digital di lingkungan sekolah. Menurut Irham, program, peserta didik perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.
6: Surat edaran dari Menteri ini yang pertama yaitu pembatasan penggunaan, bukan pelarangan. Jadi harus di garis besar bukan pelarangan, tapi hanya pembatasan. Yaitu gawai dibatasi penggunaannya selama kegiatan belajar dan kegiatan satuan pendidikan berlangsung. Namun tetap dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di bawah pengawasan pendidik atau guru. Terus yang kedua, perlindungan anak sebagai dasar yaitu pembatasan ditujukan untuk melindungi murid dari risiko adiksi digital atau paparan konten negatif, perundungan cyber, kekerasan berbasis daring, serta menjaga kesehatan fisik dan mental murid. Terus yang ketiga yaitu penguatan literasi digital, yaitu pembatasan penggunaan gawai diiringi dengan sosialisasi literasi digital, etika bermedia digital, keamanan digital, dan pemanfaatan teknologi digital secara bijaksana, aman, dan bertanggung jawab.
7: Disdikbud Sulawesi Barat berharap implementasi kebijakan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan perlindungan terhadap peserta didik, sehingga proses pendidikan berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung pembentukan karakter generasi muda di era digital. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Bergiar pertumbuhan ekonomi digital, Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi digital Sulbar mencapai 5,36%. Berikut disampaikan Ayan Irsyada.
8: Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat mencapai 5,36%, yang mana berada di atas rata-rata nasional. Meski demikian, kalangan anak muda di Sulawesi Barat dinilai masih lebih banyak berperan sebagai konsumen dibandingkan pelaku usaha di sektor digital. Kepala Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, Anis Ansari, mengatakan perkembangan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan tren yang positif. Selain pertumbuhan ekonomi digital yang berada di atas rata-rata nasional, penggunaan transaksi digital seperti QRIS juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 117%. Namun demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini adalah masih rendahnya minat generasi muda untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana berwirausaha. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat hingga kini masih didominasi oleh aktivitas masyarakat sebagai konsumen, bukan sebagai pelaku usaha.
9: Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025 dan ini angkanya di atas rata-rata nasional. Kalau berbicara terkait e-commerce, QRIS itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih. Dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk penjual.
8: Ia berharap semakin banyak generasi muda Sulawesi Barat yang memanfaatkan peluang ekonomi digital sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.

0: Sekaligus anggota Dewan Penasehat Pengurus Daerah Kagama Sulawesi Barat, Andi Himawan Jasin menyebut pakan ternak masih menjadi salah satu persoalan utama peternak di Galiko yang diatasi melalui program KKN. Rumput gama umami hasil pemulihan rumput gajah dengan radiasi sinar gama oleh tim Fakultas Peternakan UGM ditanam mahasiswa di beberapa lahan warga dan diharapkan menyediakan hijauan berprotein lebih tinggi, produksi biomasa besar, serta panen lebih sering dibanding rumput lokal. Mahasiswa KKN PPM UGM Saga Mandar membawa stek gama umami dari Yogyakarta untuk ditanam di titik-titik strategis Desa Laliko sebagai langkah awal mendorong ketahanan pakan dan peningkatan produktivitas ternak ruminansia milik warga.
1: Tentu saja ini harapannya dinas terkait nanti juga bisa mengembangkan ya tadi mengenai pakan ternak di Laliko. Nah, ternyata memang adik-adik ini, kakak ini hadir dengan membawa sebuah inovasi untuk mengembangkan pakan ternak di Laliko. Karena salah satu permasalahannya tadi kita lihat bahwa untuk pakan ternak itu masih sangat terbatas di sana.
0: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Poleuel Mandar berharap dinas teknis seperti Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian dapat mengadopsi inovasi gama umami ini menjadi program resmi, memfasilitasi perluasan lahan tanam dan mendampingi peternak sehingga ketahanan pangan dan ekonomi di Desa Laliko serta sekitarnya semakin kuat di masa mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar menegaskan pembatasan gawai bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan juga interaksi sosial peserta didik. Disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat menegaskan kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah bertujuan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, aman, dan juga kondusif. Kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial antar peserta didik, sekaligus melindungi mereka dari paparan konten negatif di dunia digital. Kepala UPTD Balai Data dan Informasi Disdikbud Sulawesi Barat Irham Yakub mengatakan, penggunaan gawai saat proses pembelajaran kerap mengganggu konsentrasi siswa sehingga berdampak pada efektivitas belajar di kelas. Selain meningkatkan fokus belajar, pembatasan gawai juga bertujuan memperkuat interaksi sosial antar siswa yang dinilai mulai berkurang akibat penggunaan telepon pintar secara berlebihan. Irham menuturkan, tidak sedikit siswa yang duduk berdampingan di dalam kelas namun lebih memilih memainkan gawainya dibandingkan berkomunikasi dengan teman di sekitarnya. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi sebelum penggunaan gawai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat itu, interaksi langsung menjadi sarana utama membangun hubungan sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, Disdikbud Sulawesi Barat juga berupaya membatasi paparan berbagai konten digital yang belum tentu sesuai dengan usia peserta didik.
3: Kita mau meningkatkan konsentrasi belajar siswa tanpa ada gawai ini yang mengganggu. Kedua itu menciptakan budaya belajar yang aman dan nyaman. Karena ya kita lihat kondisi sekarang ketika anak-anak kita belajar sambil disertai dengan gawai ada di sampingnya, kamu ya konsentrasi pasti hilang. Terus yang ketiga meningkatkan interaksi sosial antar murid. Jadi terkadang ya sesama murid saja itu duduk berdampingan tadi mereka tidak saling menyapa, masing-masing sibuk dengan gawainya. Jadi ini adalah satu tujuan untuk pembatasan gawai. Itu karena gawai masing-masing ada di tangan. Terus yang kedua ya sekarang maraknya itu konten-konten yang tampak seringnya langsung dimasuk ke gawai masing-masing. So, itu yang kita halau agar tidak langsung mereka terima dengan begitu saja.
4: Irham menegaskan, kebijakan pembatasan gawai bukan berarti melarang pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Namun, pengaturan penggunaan gawai diperlukan agar teknologi tetap dimanfaatkan secara bijak dan tidak mengganggu proses belajar maupun perkembangan sosial peserta didik. Disdikbud Sulawesi Barat berharap kebijakan tersebut mendapat dukungan berkelanjutan dari sekolah dan orang tua, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan kualitas interaksi antar siswa, serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Berikut selanjutnya kita mendengarkan news feature tentang menemukan versi terbaik diri di ruang aman. Dihadirkan Muhammad Ilham.

0: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying, dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
1: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
0: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
1: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri. Itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog. Dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun. Untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
0: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
1: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Cinta ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
0: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
1: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu keduanya itu dengan penyintas bipolar, Kak.
0: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran Ruang Diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.

Berikut demikian rekan informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, dan siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Berikir, selamat pagi. Assalamualaikum. Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda pagi ini setelah tadi kita hadirkan dengan beragam program dan informasi dalam Mutiara Pagi serta juga dalam informasi Warta Pagi Sulawesi Barat. Senang sekali saya Mega Pika pendengar masih menemani kebersamaan Anda hari ini untuk edisi 25 Juli 2026. Informasi olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pagi ini semua kita dalam keadaan sehat pendengar, penuh semangat dan juga bagi Anda yang mungkin pagi ini sedang berolahraga ya setelah beraktivitas beberapa hari ini bekerja di awal weekend hari ini. Kita penuh dengan semangat tentunya untuk lebih bugar lagi dengan berolahraga. Kami hadirkan juga informasi olahraga untuk Anda pendengar.

Pendengar, panitia pelaksana Piala Presiden 2026 resmi menjual tiket pertandingan babak grup dengan harga Rp50.000. Informasi tersebut berdasarkan keterangan tertulis panitia yang dipublikasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Panitia menyediakan tiket berbagai kategori dengan harga sama untuk seluruh pertandingan di babak grup Piala Presiden 2026. Masyarakat dapat membeli secara daring maupun juga laman resmi yang telah disediakan panitia penyelenggara. Pertandingan di stadion di Jalan Harupat menyediakan tiket tribun barat, timur, utara dan selatan dengan harga Rp50.000 dan penonton akan menerima etiket yang wajib ditukarkan menjadi gelang pada hari pertandingan berlangsung. Pendengar, penukaran tiket di Bandung dilakukan di Kodim 0624 Kabupaten Bandung pada pukul 9 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Penukaran hanya berlaku pada hari pertandingan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara. Dan panitia menjual tiket di pertandingan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan harga seragam Rp50.000 dengan seluruh kategori. Dan kategori tersebut meliputi VIP, Tribun Barat, Timur, Utara, dan Selatan bagi seluruh penonton. Penukaran tiket Surabaya dapat dilakukan H-2 hingga hari pertandingan pada lokasi yang ditentukan panitia. Dan lokasi penukaran meliputi Persebaya Store, Raisi Pakel, Surabaya Town Square, dan juga Persebaya Store Kompleks sesuai dengan kategori tiket. Panitia memperbolehkan penukaran tiket diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa beserta fotokopi KTP atau kartu keluarga pendukung, gelang pertandingan yang hilang maupun rusak tidak dapat diganti sesuai dengan ketentuan resmi panitia penyelenggara. Pendengar, Piala Presiden 2026 diikuti 8 tim yang terbagi menjadi 2 grup, 5 tim dari Indonesia dan 3 lainnya dari Asia Tenggara. Grupnya dihuni Persib Bandung, Arema, Tampines dari Singapura dan juga DPM MFC Brunei Darussalam. Sedangkan grup B diisi Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan juga Por FC Thailand.

0: Tahukah kamu, kekurangan gizi dapat memengaruhi konsentrasi belajar dan pertumbuhan anak. Karena itu, program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai langkah nyata mendukung generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Yuk, dukung bersama program MBG.
1: Cinta.

Masih menemani kebersamaan kita pendengar di Mamuju pagi ini, dan masih kami hadirkan informasi olahraga untuk Anda. Pemain sepak bola yang akhir-akhir ini viral di media sosial, menjadi perbincangan apalagi kaum muda, para cewek-cewek. Penyerang Manchester United Erling Haaland menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League FPL musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia ini dibanderol 15,5 euro. Itu berapa ya kalau kita totalkan ya? Tadi saya sudah cek-cek, itu sekitar 200-an miliar kalau kita rupiahkan ya. Itu berapa banyak itu uangnya ya. Sekaligus juga menjadi pemain termahal dalam sejarah pemain fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Dan penetapan tersebut dilakukan setelah ia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Melalungkan resminya pendengar, Fantasy Premier League merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulir musim baru di Liga Inggris. Selain Haaland pendengar, sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi. Ada Mohamed Salah dari Liverpool dibanderol 14,5 juta euro. Bruno Fernandes dari Manchester United 12 euro. Ada juga Saka dari Arsenal 11 juta euro dan Alexander Isak dari Newcastle United 10,5 juta euro. Pendengar, kalau misalnya dapat uang sebanyak itu mau diapain ya?

Tahukah kamu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang hadir untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda Indonesia. Melalui Makan Bergizi, diharapkan anak-anak dapat tumbuh sehat, lebih fokus belajar, dan menjadi generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Mari dukung program MBG demi masa depan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.

Masih kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar tim sepak bola Indonesia, CP Indonesia menargetkan lolos fase grup IFCPF World Cup 2026. Indonesia berada di grup C bersama dengan Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia dalam debut pada ajang tersebut. Pelatih sepak bola CP Indonesia, Yan Nur, mengatakan para pemain setiap tampil dan Inggris patut diwaspadai. Pendengar, di mana IFCPF World Cup 2026 akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat pada Oktober 2026. Sebanyak 12 negara peserta masih memiliki waktu lebih dari 2 bulan untuk dapat mempersiapkan diri menghadapi turnamen tersebut. Dua mengatakan persiapan khususnya tim telah berjalan pekan ini melalui pemusatan latihan di Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebanyak 27 pemain mengikuti pemusatan latihan di kawasan Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia.

bisnis hampers dan buket. Di balik sebuah hampers atau buket yang indah, tersimpan peluang usaha yang terus berkembang. Kini, buket tidak hanya berisi bunga, tetapi juga makanan ringan, uang, kopi, hingga produk lokal yang dikemas secara kreatif. Begitu pula hampers yang hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari kuliner, perlengkapan bayi, hingga produk UMKM. Kreativitas menjadi kunci utama bisnis ini. Kemasan yang menarik, desain yang unik, dan sentuhan personal mampu memberikan kesan yang istimewa bagi setiap penerima hadiah. Promosi melalui media sosial pun membuat produk lebih mudah dikenal dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Bisnis hampers dan buket membuktikan bahwa ide sederhana dapat menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dengan kreativitas, ketelitian, dan pelayanan yang baik, siapapun dapat memulai usaha dari rumah dan menghadirkan produk yang bernilai bagi pelanggan.

Mereka mungkin memiliki keterbatasan fisik, namun mereka tidak pernah membatasi mimpi. Mereka berkarya, mereka bekerja, mereka berprestasi. Karena disabilitas bukan berarti tidak mampu, disabilitas hanya berarti berbeda cara. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tetapi kesempatan, akses, dan kepercayaan. Mari kita hargai setiap usaha, memberi kesempatan yang sama, dan berhenti melihat seseorang dari keterbatasannya. Karena setiap orang punya suara, dan setiap suara berhak didengar.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini dengan informasi olahraga yang tadi kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan saya punya informasi untuk Anda. Bagi Anda yang mungkin pagi hari ini sedang sarapan dan juga menikmati makan paginya pagi hari ini setelah berolahraga, selamat makan untuk Anda. Jangan lupa sarapan pagi hari, tentunya untuk menambah asupan energi kita dapat beraktivitas. Nah, bicara terkait dengan sarapan pendengar ya, selain daripada kalau kita di Indonesia itu kayaknya berbeda budaya dengan negara-negara lain ya. Ketika negara lain itu sarapan dengan berbagai roti-rotian atau mungkin protein sebagainya, itu kalau orang Indonesia biasanya gak jauh-jauh daripada nasi. Nah, tapi bagi Anda yang mungkin penderita diabetes dan sebagainya, merasa harus mengurangi nasi, ada beragam opsi yang bisa Anda gunakan. Nah, salah satunya adalah oatmeal. Jadi oatmeal ini populer beberapa waktu terakhir. Ini dapat sebagai pengganti nasi karena kaya akan serat dan nutrisi lainnya, dan dibalik populernya makanan berbahan dasar oat atau kita sebutnya gandum menyimpan beragam manfaat untuk mendukung kesehatan tubuh. Oatmeal ini merupakan makanan yang berisi dari biji gandum dan bahan pangan yang mudah diolah menjadi menu sarapan maupun juga pengganti sumber karbohidrat dalam pola sehari-hari. Jadi dapat mungkin pendengar, kalau misalnya itu kan rasanya dia hambar ya, tidak ada rasanya. Makanya biasanya orang itu apalagi dikombinasikan atau dicampur-campur lah istilahnya kita, dengan buah-buahan, kacang-kacangan, pakai yogurt, atau juga Anda bisa misalnya mungkin membuat jadi overnight oats, atau Anda suka minum smoothies, jus-jusan, itu bisa dicampurkan, atau juga bisa dibuat ragam kue-kue kayak pancake, itu bisa dicampur dengan ini ya, dengan apa, pisang sebagai pemanis. Nah, atau Anda yang mungkin senang yang sarapan pagi-pagi dengan bubur ayam, itu bisa sekali pendengar, nasinya atau buburnya dibuat dari oat, nanti ditambahkan dengan kaldu ayam dan juga topping ayam di atasnya. Ini sangat menarik ya. Selain daripada sehat, ini juga mengandung serat alami, vitamin dan mineral. Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Namun Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda, tapi kita akan hadirkan dulu informasi dalam warta nasional di Pro 3 untuk Anda.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK.